0: putusan majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan pendengar, terkait pemindahan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi, kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa

0: dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
2: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
3: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
2: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
5: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik

dengan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui.

banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun

0: melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
1: Udah keliling ke mana aja?
0: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
1: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
0: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
1: Kalau kekurangannya?
0: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
1: Ini ya
0: akses jalannya rusak.
2: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, mari kita dengarkan lintas informasi pada pukul 8 lebih 44 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat
1: mereka
0: mendengarkan.
1: bermedia sosial.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik dalam daftar hitam. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan lembaganya. Menurutnya, produk-produk yang masuk daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Taruna mengungkapkan sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Dari total produk yang masuk daftar hitam, sekitar 90% berasal dari Cina. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun peredaran daring. Langkah blacklist dilakukan untuk mencegah produk yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya beredar di pasar dan digunakan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih hati-hati dalam membeli kosmetik dengan memastikan produk telah memiliki izin edar BPOM, serta tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang beredar.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Ya, pendengar, selain ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan kronika olahraga dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya akan ada beberapa berita dari kabar olahraga atau dari dunia olahraga dari dalam maupun dari luar negeri yang akan menemani pendengar di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar di media sosial unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel terkait klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Sari Julia masih temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Ya, tentunya ada begitu banyak yang menanti tanggal cantik ini ya. Pertamanya bagi Anda yang suka sekali dengan belanja online. Nah, ini kayaknya wah banyak ya yang memanfaatkan itu ya. Tapi oke, ditahan dulu lah ya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, karena tentu kita juga harus melakukan penghitungan dengan kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Boleh memanjakan diri sendiri, mengapresiasi, boleh. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Saya juga ajak Anda nanti ya menengok sejumlah informasi di pagi hari ini, termasuk juga kabar dari rekan reporter. Kali ini saya mau ajak Anda juga mendengarkan informasi dari rekan reporter.
1: Laporan terkini.
0: Ada Ania Sana yang mengabarkan secara daring, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional yang dipusatkan di Cibubur. Ani, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tepatnya di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Dan pagi hari ini Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menghadiri secara daring atau melalui Zoom terpusat dari Cibubur dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Dan pada upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional pada pagi hari ini di Provinsi Jawa Timur diawali dengan aksi bersih-bersih sampah dan juga pengumpulan sampah serta pembersihan aliran sungai. Dan nantinya juga akan secara simbolis Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa serta beberapa stakeholder terkait, khususnya adalah Forkopimda Jawa Timur, akan melakukan aksi penanaman pohon yang dilakukan di halaman depan gedung UINSA Surabaya. Dan baru saja dimulai, merupakan terpusat untuk hostnya. Belum sampai dengan pagi hari ini pun Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa belum terlihat atau belum nampak di lokasi, karena dikabarkan masih mengikuti aksi bersih-bersih bersama dengan aparat tiga matra TNI, yaitu TNI AD, AL maupun AU di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Demikian laporan Ani Hasanah.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagu juga yang kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di akhir pekan kali ini. Wah, ini kalau teman-teman ASN duitnya masih banyak ya, karena gaji 13 tanggal 2 kemarin baru saja dicairkan. Nah, mungkin ini juga bisa membantu menggerakkan roda perekonomian, utamanya bagi teman-teman UMKM dan juga pedagang kecil. Di media sosial itu juga marak begitu ya, ajakan untuk ayo beli atau larisin teman-teman UMKM dan pedagang kecil. Dengan kata-kata yang cukup menarik perhatian publik, mereka nggak pingin kaya, hanya membutuhkan sedikit pegangan uang untuk makan. Nah, ini yang kemudian coba dinormalisasi oleh masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Lebih mengutamakan belanja di teman-teman UMKM, kemudian melarisi dagangan pedagang kecil. Nah, ini mungkin juga bisa Anda lakukan ya. Kalau di alun-alun kota Surabaya, itu selalu loh ada basar yang kemudian melibatkan teman-teman UMKM, baik itu makanan dan lain sebagainya. Coba deh kita bantu juga untuk melariskan itu gitu ya. Kalau misalnya di pasar-pasar tradisional, biasanya kan ada juga ya pedagang-pedagang yang masih menjajakan makanan-makanan atau kuliner-kuliner jadul. Nah, mungkin Anda gak suka, tapi mungkin bisa diajarkan kepada anak-anak. Siapa tahu mereka juga berkenan dan suka. Ini juga membantu berputarnya roda perekonomian kita begitu ya. Gak ada salahnya, misalnya weekend gitu kan gitu ya, boleh jalan-jalan ke mall. Tapi kalau misalnya ada basar UMKM, ya bolehlah dilarisi gitu kan ya. Kalau bicara tentang gerakan bangga pakai produk lokal yang disinyalir mendongkrak ekonomi UMKM, nah tentu ini banyak juga yang sudah disuarakan begitu ya. Jadi dongkrak ekonomi UMKM adalah inisiatif yang positif dan memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Meningkatkan kesadaran konsumen. Gerakan ini berhasil menaikkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan kualitas produk-produk lokal. Banyak konsumen yang sebelumnya mungkin nggak terlalu memperhatikan atau bahkan meragukan produk buatan dalam negeri, sekarang mulai tertarik untuk mencoba dan mengapresiasi. Pernah beberapa kali gitu ya, kita bandingkan, ya masih ada kekurangan, tapi kalau kita terus kemudian memberi masukan, memberi dorongan, mengapresiasi, nah mudah-mudahan mereka juga berbenah. Stimulus pertumbuhan UMKM itu bisa didapatkan dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal. UMKM itu akan mendapatkan dorongan yang sangat dibutuhkan. Peningkatan penjualan berarti peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya itu juga bisa digunakan untuk ekspansi usaha, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi produk. Memperkuat ekonomi nasional, ketika masyarakat lebih memilih produk lokal, uang berputar lebih banyak di dalam negeri. Ini mengurangi ketergantungan kita pada impor, dan memperbaiki neraca perdagangan, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Persaingan yang sehat di antara produsen lokal didorong oleh permintaan yang meningkat dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan berinovasi agar tetap relevan dan diminati pasar menjadi poin penting. Dan gerakan ini tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga membangun rasa bangga dan identitas nasional. Menggunakan produk lokal adalah salah satu cara yang nyata untuk menunjukkan kecintaan pada negeri kita. Banyak loh pejabat publik, contoh aja wali kota Surabaya, sepatunya sepatu produksi anak negeri, lokal dalam di sekitaran Surabaya. Nah, ini juga harus didukung begitu ya. Ya meskipun banyak produk lokal yang kualitasnya juga masih dipertanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan mereka punya kualitas yang tinggi juga. Ya, ini harus dibantu juga tentunya ya, untuk bisa meningkatkan standar produksi agar mereka mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dengan produk impor. Ini yang kemudian terus digelorakan oleh pemerintah begitu ya. Kalau di Surabaya itu kan selalu ada event-event yang melibatkan teman-teman UMKM. Sehingga ini loh pentingnya untuk kita menumbuhkan kesadaran, mau membantu begitu ya, menciptakan pasar bagi para pelaku UMKM. Kalau disinyalir produknya gak keren, gak oke, kurang kualitasnya, ya boleh dikasih masukan. Ini menjadi pemacu semangat mereka juga gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Ya tentu ini ada peran yang begitu besar dari kementerian dan juga dinas terkait untuk membantu mereka agar bisa bersaing secara nyata begitu ya, untuk bisa menciptakan produk lokal yang bisa dibanggai oleh masyarakat kita. Bagaimana? Apakah sudah mau juga mengkonsumsi produk-produk dalam negeri, utamanya hasil karya dari teman-teman UMKM, atau jangan-jangan kita masih malu dan gengsi untuk membelinya? Nah, ini pertanyaan dikembalikan kepada diri kita. Masih banyak kok mereka-mereka yang perlu didukung gitu kan ya, untuk bisa itu tadi menciptakan Indonesia yang berdaulat dan juga berdikari.
1: Motivasi hari ini. kamu memiliki waktu terbatas. Sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

pagi ini saya juga mau ajak Anda begitu ya untuk mendengarkan sebuah paket dari rekan reporter Benny Hermawan berkaitan dengan digitalisasi jaga ketahanan bisnis UMKM. Agaknya memang relate begitu ya. Ketika kita di momen-momen akhir pekan ini juga mengajak keluarga quality time begitu ya. Datang sehingga ke pusat-pusat keramaian, satu di antaranya juga untuk bisa melarisi dagangan teman-teman UMKM. Dan tentu di era digitalisasi saat ini mereka tidak hanya sekedar menggelar bazar, tapi ada upaya lain, jualan online dan sebagainya. Nah, momentum ini yang pas juga dengan tanggal cantik 66. Banyak yang kemudian dimanfaatkan untuk mereka bisa meraih pasar dan juga meningkatkan omset. Saya ajak Anda ya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Benny Hermawan berkaitan dengan digitalisasi jaga ketahanan bisnis UMKM.

0: kalau nggak kena PHK ini ya mungkin saya nggak seperti ini, Mas. Ya alhamdulillah ini ada hikmahnya lah, bisa buat pembelajaran bagi saya.
1: Apa yang disampaikan Ricky Hairani ini menjadi gambaran pemutusan hubungan kerja, PHK yang dialaminya menjadi tantangan untuk terus bangkit. Sebelum dirumahkan akibat pandemi COVID-19, ibu tiga anak ini bekerja di toko bakery. Awal ia sempat bingung akan nasibnya ke depan. Pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup hilang dalam sekejap.
0: Dulu saya itu kena PHK. Terus saya nyoba bikin kue, saya upload, saya jual online.
1: Namun di balik musibah yang terjadi, Rini bangkit. Keahlian membuat kue menjadi modal dasar. Perlahan tapi pasti Rini mencoba berwirausaha. Rini mengatakan mulai terjun di usaha roti sekitar setahun lalu. Ia pun tak menyangka kue yang dia jual banyak peminat.
2: Berapa pesanan, Mbak, ini, Mbak?
0: Ini untuk 50 kue bon.
2: Ini dijual orang pesan langsung atau via online atau gimana ini?
0: Iya, via online.
1: Selain dijual offline, ia juga menggunakan smartphone-nya untuk memanfaatkan aplikasi digital memasarkan dagangannya. Selain bakery, warga Waru Sidoarjo ini juga mempunyai alternatif usaha untuk menambah penghasilan. Lagi-lagi, digitalisasi dirasanya membantu usaha yang ia geluti saat ini.
2: Kapan juga jual pulsa, jual noken listrik, Pak, ya?
0: Iya, Mas.
2: Itu gimana konsepnya? Apakah via WA atau gimana?
0: Ya, via WA juga. Terus kalau ada mau orang di token, listrik, pulsa, gitu.
1: Tidak hanya Rini, hal sama juga dirasakan Bambang Triwaluyo.
3: Awalnya saya itu dulu saat pertama kali seusai kecelakaan, saya bingung untuk kerja.
1: Meski mengalami keterbatasan, ia tak mau berdiam diri. Bambang adalah penyandang disabilitas. Bapak dua anak ini mengalami kecacatan pada kakinya karena kecelakaan yang dialami pada 2018 lalu.
3: Difabel itu ya, apalagi kaki habis diamputasi. Lalu saya melihat peluang itu saat saya di rumah kakak saya juga yang nomor 2 sama nomor 1 itu. Nah, kakak saya itu yang nomor 2 itu bisnis online juga.
1: Pria asal Mojokerto, Jawa Timur ini telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari mimpi-mimpinya.
3: Dulu ya kecil-kecilan, dari jalan sepatu, jualan sandal, itu dari kakak yang nomor 2. Ya pula tak buka no online shop. Nah itu saya buka online shop itu dari grupnya kakak. Jadi yang reseller-resellernya itu ya dari, ada yang dari grupnya kakak, ada yang dari seluruh Indonesia juga ada. Dari luar negeri juga ada. Tapi luar negerinya itu Hong Kong itu.
1: Di sela digitalisasi menjadi tumpuan dan harapan bagi pelaku usaha, lantas menjadi pertanyaan, apakah perkembangan informasi teknologi yang menjamur di tanah air juga dibarengi nilai manfaat atau justru sebaliknya? Kami mencoba menggali lebih dalam terkait hal ini.
2: Untuk mengetahui lebih dalam pemanfaatan e-commerce atau aplikasi digital, apakah dirasakan membantu atau tidak? Ya, Mbak, boleh ngobrol sebentar, Mbak? Ya. Dengan siapa ini, Mbak?
4: Dengan Nita.
2: Mbaknya?
4: Ayu.
2: Mbak, mungkin dimulai dari Mbak Nita dulu ya. Mbak Nita, kalau kita berbicara mungkin aplikasi digital seperti hanya mungkin Gojek atau mungkin Shopee dan lain sebagainya, kalau Mbak melihat seberapa manfaatnya, Mbak? Atau justru malah dirugikan, Mbak?
4: Ya, manfaatnya banget, banyak banget sih, apalagi sekarang ya di rumah tinggal klik-klik-klik langsung barangnya datang. Cuma memang terkadang barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya.
2: Saya akan mencoba mencari satu lagi seperti tadi Mbak Ayu ya tadi ya.
4: Ya,
2: Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sendiri melihat pemanfaatan aplikasi digital sejauh mana, Mbak?
5: Ya sampai sekarang masih bagus sih, Mas, untuk manfaat dari e-commerce sendiri ya. Apalagi kan saya juga pakai tiap harinya. Ada yang untuk bayar tagihan, untuk pulsa, kemudian bayar hutang juga di situ. Terus kadang kalau beli kebutuhan gitu juga di situ. Kan memang ada pula fitur yang memberikan gratis ongkir. Kemudian ada juga yang promo diskon 60%, 70%, kan lumayan juga ya buat kita sendiri ya.
2: Terima kasih Mbak Nita dan Mbak Ayu, dan pendengar, itulah keterangan daripada warga Surabaya yang menerangkan dari segi nilai manfaat aplikasi digital memang sangat membantu bagi mereka-mereka. Dengan cara klik saja mereka dapat leluasa menyelami dunia maya. Namun demikian, ada yang perlu menjadi perhatian, yakni bagaimana kita tidak terbujuk rayu dengan adanya penjual-penjual abal-abal. Dari Surabaya, Bedi Hermawan melaporkan.
1: Meski diakui ada kerikil mengganjal karena ulah oknum-oknum nakal di ruang digital berlaku curang, namun semangat yang diperlihatkan Rini dan Bambang memanfaatkan platform digital sebagai sarana menjangkau calon pembeli menjadi peluang untuk mendapatkan cuan. Hal itulah yang kini dibidik oleh produk platform digital lokal karya anak bangsa Speedcast, di mana koneksi internet dan perangkatnya pangsa pasar menggiurkan dan menjadi tren tersendiri bagi masyarakat.
6: Lagi, kalau kita mau transfer uang ke rekening temen nih, nah kita nggak perlu lagi nih datang ke ATM ataupun kantor cabang. Cukup menggunakan aplikasi e-money Speedcash, kita sudah bisa melakukan transfer uang ke semua bank dengan biaya yang murah.
1: Menurut Adikda, manajer marketing Speedcash, aplikasi e-money besutan asli Sidoarjo, Jawa Timur ini telah dipercaya lebih dari 2,8 juta pengguna. Dan itu berarti pembayaran elektronik saat ini juga tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Bagi Bagus Cahyono, Ketua Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia ADI Jawa Timur, keadaan seperti ini adalah potensi besar bagi para pelaku bisnis online. Namun, untuk pelaku bisnis tradisional yang belum melek teknologi, bisa menjadi sebuah bencana. Sebab itu, untuk memberikan dorongan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar lebih berdaya, ADI menggagas implementasi adanya warung digital sebagai upaya memajukan ekonomi Indonesia dengan basis teknologi.
7: Dengan digitalisasi UMKM ini, pertumbuhan ekonomi di grassroots atau di usaha-usaha kecil, menengah, yang ada di wilayah-wilayah, itu bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Tetapi memang di wilayah-wilayah pelosok, diperlukan juga edukasi, kemudian tool-tool yang diperlukan oleh mereka, termasuk salah satu contohnya adalah jaringan.
1: Bagi ADI, kata Bagus, akselerasi adaptasi UMKM di era digital yang saat ini diusung sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia dan merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM.
7: Mengapresiasi program pemerintah di era Pak Jokowi yang memprogramkan digitalisasi UMKM. Karena apa? Karena digitalisasi UMKM adalah hal yang wajib dilaksanakan dengan adanya era globalisasi yang terjadi saat ini. Dan kami sebagai Asosiasi Digital Entrepreneur Jawa Timur sangat-sangat mendukung dan siap menjadi salah satu bagian dari program pemerintah untuk melakukan digitalisasi UMKM di wilayah seluruh Jawa Timur.
1: Menyambut potensi ekonomi digital yang sangat besar, inilah Kementerian Kominfo memberikan sejumlah inisiatif untuk membantu pelaku UMKM dalam menjawab tantangan di era disrupsi digital. Menurut staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Profesor Widodo Muktio, Kemenkom Info menyiapkan ekosistem usaha hulu hilir melalui program UMKM Go Online.
8: Kita mendidik masyarakat yang belum aware, yang belum digital minded, supaya tahu bahwa ada satu tatanan kehidupan baru ke depan yang harus kita sambut, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau UMKM ingin dagangannya laku, ya silahkan Anda masuk di marketplace itu. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Food, dan lain sebagainya. Itulah media sarana kita bergabung di dalamnya. Kemudian dagangan kita akan disajikan di dalam supermarket virtual.
1: Melalui program ini, pemerintah juga berupaya mengoptimalisasi potensi dan peningkatan produktivitas UMKM melalui digitalisasi, khususnya bagi UMKM yang masih menjalankan usahanya secara luring. Pemerintah Indonesia mencatat sebelum pandemi terdapat sekitar 8 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan ruang digital untuk berdagang dan promosi. Sampai saat ini, sudah bertumbuh pesat, mencapai 17,5 juta UMKM yang sudah memanfaatkan ruang digital.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Motivasi hari ini.
11: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

juga punya pengalaman serupa begitu ya, untuk bisa melarisi dagangan teman-teman UMKM. Boleh juga bercerita begitu ya, apa kesan dan pesannya. Karena tentu kita ingin begitu ya, bahwa di momen-momen libur yang sekarang ini cukup banyak ya, apalagi weekend, itu banyak sekali kegiatan. Nah, boleh juga dibantu. Lain telepon 5345474 atau WA 081331149992 boleh Anda akses. Kalau kita ini disarankan kan, nggak pakai kantong plastik lagi, bawanya tote bag atau tas kain itu loh. Nah, ini biasanya ada sih orang-orang yang tertip gitu ya, bawa kemana-mana. Tapi ada yang kemudian menggampangkan, waduh saya lupa bawa, beli deh 3.000, 5.000 gitu ya. Akhirnya numpuk di rumah juga. Ada gak sih yang samaan kayak gitu? Laci meja makan di rumah kita mungkin sudah tidak bisa ditutup rapat. Bukan karena penuh stok makanan, melainkan karena jajalan tas belanja kain atau tote bag berwarna-warni yang mencuat keluar. Ada gak sih yang samaan gitu? Jadi ini yang kemudian menjadi sorotan juga gitu ya, karena ada pengakuan dari seorang ibu rumah tangga yang, iya saya tuh sampai bingung merapikannya, meskipun kerap kali kalau mengirimi sesuatu untuk kerabat, untuk teman, itu pakai tas kain juga, tapi kok masih banyak. Nah, dia juga mengingatkan dirinya bahwa agaknya saya kurang disiplin, menggampangkan, beli lagi dan beli lagi. Saking tidak terbendungnya, tas yang terlanjur menumpuk itu terpaksa dibuang karena lapuk dimakan rayap dan menjadi sarang kecoa. Itu banyak juga dijumpai, begitu ya. Aisyah, seorang ibu rumah tangga ini, itu juga mengatakan bahwa ini karena kurang disiplinnya saya untuk mengingatkan diri sendiri harus selalu bawa tote bag tersebut kemanapun. Tote bag seketika itu memang naik kasta menjadi pahlawan lingkungan baru ketika kita belanja ke supermarket, ke minimarket, sampai beli kopi yang di sana nggak disertakan lagi, begitu ya, untuk bisa mendapatkan tas plastik. Namun, alih-alih menyelamatkan bumi, kepungan tote bag ini justru melahirkan masalah ekologi baru, yakni overproduksi limbah tekstil artifisial. Jadi banyak orang yang keliru menganggap semua tote bag itu ramah lingkungan. Enggak, karena mungkin teksturnya mirip kain. Faktanya, mayoritas tas belanja yang dijual murah di kasir dan dijadikan bungkus bingkisan atau goodie bag itu justru berbahan spunbond. Dan mengutip dari Meditech secara teknis, spunbond adalah kain non-tenun yang terbuat dari biji plastik polipropilen yang dipanaskan dan disemprotkan menjadi serat-serat halus hingga membentuk lembaran. Sederhananya spunbond adalah plastik yang kemudian menyamar sebagai kain. Jenny Primasari, salah satu penggagas Zero Waste Nusantara sekaligus founder Kaya Heritage, ini meluruskan salah kaprah terkait tote bag berbahan spunbond yang kerap dianggap ramah lingkungan. Menurutnya, spunbond itu justru menyimpan bahaya yang lebih laten dibandingkan kantong kresek biasa. Dan celakanya, kehancuran spunbond bukanlah proses penguraian alami yang menyatu dengan tanah, melainkan fragmentasi. Bukan hanya masalah setelah menjadi sampah, proses hulu pembuatan alternatif kantong ini juga memakan energi yang luar biasa besar. Berdasarkan data penelitian yang diadopsi dari Northern Ireland Assembly, proses manufaktur kantong non-plastik, baik kertas maupun kain, memiliki jejak karbon yang masif. Memproduksi kantong kertas misalnya membutuhkan energi 4 kali lipat lebih besar dan menghasilkan polutan udara dan 70% lebih banyak dibandingkan kresek plastik. Sementara untuk tas kain katun atau cotton bags itu energinya jauh lebih melonjak. Untuk membuat satu tas katun dibutuhkan konsumsi air dan energi yang setara dengan ratusan kali lipat produksi kantong plastik tunggal. Artinya, sebuah tas kain baru itu bisa dikatakan impas secara ekologis jika telah dipakai berulang-ulang sebanyak 100 hingga 400 kali. Ya sayangnya perilaku konsumen ini justru memperlakukan tote bag layaknya barang sekali pakai. Dan fenomena ini membuat penumpukan yang dirasakan oleh begitu banyak masyarakat Indonesia. Meski sudah berusaha disiplin mengurangi belanjaan, jika lupa membawa tas sendiri, ya rumahnya tetap aja, rumah kita tetap kedatangan tamu, yakni tote bag. Nah, tinggal menertibkan diri sendiri, bawa yuk gitu ya. Kalau pergi di tas, di dompet ataupun dimanapun gitu ya, itu boleh dibawa, baik ukuran kecil, ukuran besar. Agak ribet, tapi membiasakan kebiasaan yang baik itu bisa menyelamatkan lingkungan kita dari, ya itu tadi, pencemaran-pencemaran yang tidak seharusnya terjadi dan merusak lingkungan kita.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini, saya Sari Julia masih bertugas temani Anda dalam satu program acara, yakni Dialog Surabaya siang ini berkaitan dengan ruang disabilitas. Tentu kita ingin mengajak Anda menengok lebih dalam gitu ya, berkaitan dengan upaya-upaya untuk bisa memberikan ruang gerak yang lebih luas, termasuk juga menginspirasi bagi para orang tua begitu ya, yang juga mungkin dalam kondisi yang sama agar termotivasi dan memiliki semangat untuk bisa mendampingi anak-anaknya berprestasi. Di pagi hari ini, atau lebih tepatnya siang hari ini, saya bersama dengan Aulia Muhammad. Ini penyandang disabilitas autis yang juga didampingi oleh Mama Uli. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Terima kasih sudah hadir. Apa kabar, Uli?
2: Baik.
0: Oh, baik. Boleh perkenalan enggak sih nama lengkapnya Uli siapa, umurnya berapa?
1: Nama saya halo.
2: Halo.
1: Nama saya
2: Aulia
1: Muhammad.
2: Umur 27.
0: Oh baik, 27 tahun begitu ya. Nah ini nanti kita akan mengenal Aulia Muhammad begitu ya lebih lanjut, dan Anda pendengar yang ingin juga berdiskusi bersama kita begitu ya, boleh line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda akses. Agaknya tadi kita di off air bicara sama Mama Uli bahwa ternyata Uli itu punya prestasi loh, ngeband juga. Nah, sebelum kesana, kita tanya dulu. Awal mula ketika Mama Uli mengetahui bahwa Uli ini sudah didiagnosis autis, itu sejak umur berapa dan apa proses-proses yang dilalui sampai akhirnya Uli itu bisa ada sampai sekarang dan punya prestasi? Gimana?
1: Oke. Umur 10 bulan biasanya anak-anak itu kan sudah mulai mengeluarkan suara-suara, mulai bergumam gitu. Tapi Auli ini enggak, tapi nangisnya itu bening gitu. Sepertinya dia enggak ada masalah dengan pita suara, dengan pendengaran, karena kalau TV mati apa-apa itu dia tahu. Kemudian karena sebagai orang tua kami juga khawatir, kok enggak ngomong-ngomong gitu ya. Akhirnya kami ke tumbuh kembang anak. Dari tumbuh kembang anak itu kan diintervensi di banyak sektor, misalnya kayak di gizi, diperiksa darah dengan gizinya, terus ke saraf, bagian auditori, telinga, terus akhirnya berujung di, itu lama sekali, sekitar satu tahun itu, berujung di ruang jiwa anak. Nah, di ruang jiwa anak itu barulah terdeteksi bahwa dia itu infantil autis, jadi autis yang murni sekali.
0: Infantil autis, yeah. Autis murni. Yeah. Nah ini apa yang membedakan dengan autis-autis yang lain begitu?
1: Ada yang autis itu kan ada 100 anak autis gitu, itu dengan kadarnya masing-masing beda-beda, itu ya? Berbeda-beda. Oh, iya, jadi iya, ada yang benar-benar autis yang sulit untuk dikorek potensinya, ada yang tipis-tipis aja mudah untuk dikenali apa bakat-bakatnya gitu.
0: Kalau tadi Uli masuk kategori yang
1: mungkin menengah ya, menengah. Karena karena di atasnya Uli itu ada yang mudah diintervensi gitu, ada juga di bawah Uli itu ada yang sangat sulit sampai sekarang juga belum ketahuan apa potensinya.
0: Ya. Ketika di awal dinyatakan autis begitu ya, apa respon keluarga dan bagaimana mencari solusi? Sehingga tadi kalau saya lihat dari awal melihat Uli, wah anaknya percaya diri juga begitu ya. Kadang kan orang tua merasa, oh nanti anak saya gimana ya untuk sosialisasi dan lingkungan sosialnya seperti apa? Bagaimana, Ma?
1: Oh iya, sebenarnya sih agak sulit juga sih sebenarnya, karena dia punya sifat-sifat yang kayak pemarah gitu. Sebenarnya marah itu kalau dulu itu kan kami putus asa ya, autis itu apa sih gitu, cari-cari.
0: Awal mula, ketika tahu bahwa ketika, ini autis.
1: Taunya ya cuman oh harus diterapi gitu aja, tapi kan kita enggak tahu autis itu apa sebenarnya. Nah, kami belajar, entah cari-cari dari sumber-sumber, banyak-banyak sumber, banyak teman-teman gitu. Ternyata ya memang sulit untuk digali, tapi enggak mungkin kita diam aja kan.
0: Ya betul.
1: Kita mesti sebisanya, semampu kita, sepengetahuan kita yang waktu itu udah kita dapat itu ya, berusaha untuk diintervensi. Terapi Terapi yang intensif itu sekitar umur 3 tahun 2 bulan itu. Terapi yang intensif yang sehari itu sesi pagi itu jam 8 sampai jam 12. Hmm. Terus setelah itu ya masih di rumah masih dilanjutkan dengan teknik-teknik yang ada di tempat terapi itu. Dan terapi itu lama sekali untuk dapat dia berprogres sampai putus asa loh rasanya.
0: Apa yang bikin mama sampai putus asa? Karena tadi kan mama bilang nih, autis itu macam-macam, berbeda-beda. Hmm. Nah, kalau Uli ada di posisi tengah-tengah, menengah begitu kan ya. Tapi apa yang bikin mama sampai kadang putus asa, ini ada progresnya gak sih? Itu apa, Ma?
1: Dulu itu waktu baru pertama itu kan untuk progres, untuk konsentrasi itu kan sulit sekali. Jadi gurunya juga memakai banyak-banyak teknik gitu, apa yang cocok buat anak ini supaya dia bisa berprogres gitu. Kayak baca huruf itu kan juga masing-masing anak itu kan sulit juga. Dia suruh ngapalin huruf, ya udah hafal huruf tapi nggak tahu apa itu huruf gitu. Akhirnya karena saya itu waktu itu langganan tabloid masak ya, saji apa kalau nggak salah ya, itu kan ada masakan, ada gambarnya, ada judulnya yang besar. Nah, aku baca judul-judulnya itu, terus dia akhirnya bisa dari situ.
0: Oh, baik.
1: Dari gambar, tulisan, terus lama-lama baru bisa di ini, oh ini tulisannya soto, baso gitu. Dari gambar dan tulisan. Jadi di satu-satu suruh ngapalin huruf, terus BA jadi BA itu
0: sulit
1: buat dia. Okay. Kalau mungkin buat yang lain enggak.
0: Karena berbeda itu tadi ya, misalnya satu orang butuh waktu berapa tahun, Uli butuh waktu berapa tahun, begitu ya. Tapi Uli ini ada keberapa sih, Ma?
1: Anak kedua,
0: ya agak sedikit ini ya, bingung juga ketika membandingkan sang kakak dengan Uli. Kok perbedaan tumbuh kembangnya sedikit mengalami kendala, sehingga ini yang akhirnya membuat mama ya harus konsultasi tadi ya?
1: Iya, ke tumbuh kembang anak itu.
0: Okay.
1: Khawatir orang tua itu sebenarnya penting, jangan sampai apa ya, keliwatan gitu loh. Jadi kalau buat orang tua, para orang tua ya, kalau khawatir itu enggak apa-apa, itu wajar. Dan itu carilah orang-orang yang bisa mensupport, seperti ahli-ahlinya atau mungkin kawan-kawan yang bisa memberi respon positif.
0: Oke. Waktu itu di awal ketika tadi mama mendengarai bahwa usia 10 bulan kok enggak kayak anak-anak pada umumnya begitu ya. Itu apa yang mama pertama kali lakukan?
1: Iya, itu pergi ke tumbuh kembang.
0: Pergi ke tumbuh kembang ya.
1: Karena ke THT itu enggak apa-apa.
0: Semua dicek juga
1: iya,
0: baik.
1: Iya, semua dicek, saraf, gizi, periksa darah, terus rekam otak. Itu juga sampai semua. Terakhir itu di ruang jiwa.
0: Baik. Terapi apa yang bisa dilakukan untuk anak autis seperti hanya Uli begitu ya?
1: Pertama itu kepatuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kepatuhan. Kalau sudah kepatuhan dapat seperti lanjut ke toilet training. Okay. Terus apa, bina diri ya, seperti makan. Bukan ngasih makan tapi belajar makan yang baik, seperti pakai sendok.
0: Ya biar dia mandiri ya.
1: Terus pakai baju, mengancing baju, pakai kaos kaki. Itu kalau orang biasa dikasih contoh sekali dapat
0: bisa,
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau anak ini mungkin 10 kali, 20 kali. Enggak sama juga, setiap anak juga berbeda.
0: Ya.
1: Ada entah yang sampai berbulan-bulan juga belum tembus gitu.
0: Oke. Tapi dari terapi-terapi yang mama sebutkan tadi, yang paling lama prosesnya itu yang mana, Ma?
1: Yang paling lama itu kepatuhan.
0: Ini berkaitan juga dengan mungkin kondisi anak beda-beda ya, Mam.
1: Karena kepatuhan itu kalau dia sudah dapat kepatuhannya, artinya udah ngerti perintah ya, duduk, dengarkan gitu, baru bisa materi itu dimasukkan. Kalau dia belum patuh, belum bisa duduk, diam, belum bisa kontak mata, itu untuk diinstruksi bagaimana?
0: Sulit juga. Berapa lama ini untuk terapi kepatuhannya?
1: Terapi kepatuhan waktu itu sampai hampir putus asa itu sekitar 2 tahun.
0: Wow, 2 tahun.
1: Iya, tapi itu juga disambi, maksudnya selain kepatuhan juga toilet training juga. Jadi kan enggak,
0: biar terus berkembang ya, enggak stuck
1: di enggak melulu aja di satu sisi gitu, harus harus ada sisi lain, mungkin dengan itu membuka wawasan yang lainnya. Okay. Gitu.
0: Kalau yang lain, terapi-terapi kayak semacam bina diri, toilet training, butuh waktu berapa lama untuk Uli?
1: Itu berjalan, gak tahu berapa lama, karena dia berjalan berdampingan sama terapi kepatuhan kan gini, masuk kelas itu kepatuhan, terus nanti jam berapa itu toilet training ya. pipis, belajar pipis. Terus nanti udah selesai, belajar antri, belajar antri. Terus ada sosialisasi nyanyi bergantian atau tepuk tangan bergantian gitu. Itu juga sosialisasi. Terus nanti wayahe makan siang itu belajar makan. Belajar makan. Jadi menggunakan sendok. Belajar minum. Minum pakai belajar loh.
0: Ya pastinya butuh konsentrasi tadi agar gelasnya bisa diambil dan tidak tumpah begitu kan ya.
1: Seperti itu. Kan ada yang gelas diambil terus dituang di ubin. Itu kan ada. Dan belajar ya tadinya pura-pura, jadi gelasnya kosong, pura-pura minum. Perintahnya juga pura-pura minum gitu. Nanti kalau dia udah lancar gelasnya itu disampaikan ke bibirnya, baru dikasih air sedikit. Ayo kita minum gitu. Kayak belajar menulis pun juga tadinya satu kertas itu atas huruf A yang dititik-titik harus ditebalkan. Kemudian kertas berbeda. Kemudian didirikan. Kemudian di papan tulis itu tahapnya banyak.
0: Oke. Jadi ini yang harusnya membuat orang tua lebih sabar.
1: Terpaksa harus sabar.
0: Tapi kalau udah sejauh ini artinya sudah hebat loh, Ma. Tadi dikatakan bahwa nyaris putus asa. Kalau putus asa gak jadi uli yang sekarang loh, Ma. Apa yang menguatkan Mama sehingga tidak jadi putus asa begitu tadi? Dan siapa yang menguatkan?
1: Yang menguatkan itu ya kita cari inspirasi di sekitar kita lah. Seperti jalan kan terapi, ngantar terapi tiap hari ya. Terus ketemu apa, ada orang apa gitu. Lu dia aja bisa sabar, kenapa aku enggak gitu. Sama-sama makan nasi gitu. Terus dulu aku enggak bisa nyupir mobil untuk ngantarkan dia, harus pakai angkutan umum. Ya harus belajar. Wong itu bapak itu juga istilahnya mungkin sekolahnya enggak tinggi juga, tapi kok bisa? Kenapa aku enggak bisa gitu. Jadi itu yang memicu. Terus lama-lama gini, ya Tuhan ngasih itu kan buat ladang kita untuk beribadah. Berhasil atau tidak itu enggak tahu. Nanti biar Tuhan yang urus. Yang penting kita tetap berusaha. Ya, terus juga yang penting diterima dulu. Diterima dulu, oh anak kita memang spesial. Jadi ya udah enggak apa-apa. Kamu mau jalan, ya aku temani jalan. Kalau kamu mau lari, ya kita temani lari. Jangan dia mau jalan, kita ngajaknya lari, keseret-seret.
0: Ini yang perlu dipahami ya. Kadang orang tua itu ketika anaknya didiagnosis mengidap sesuatu begitu, down duluan. Padahal
1: itu semua mengalami.
0: Harus bangkitnya sesegera mungkin ya.
1: Jangan lama-lama.
0: Karena sang anak ini juga perlu dibangun masa depannya, betul. Mungkin kumpul dengan komunitas yang juga memiliki cerita yang sama atau belajar kepada ahlinya, itu juga dilakukan Mama Uli nggak?
1: Iya, waktu terapi itu kan mama-mama di luar bercerita, oh aku gini, terus dia apa no gini gitu, jadi saling berbagi solusi untuk setiap masalah yang timbul. Karena kompleks sekali.
0: Sempat minder nggak sih, Ma? Biasanya kan ada cerita-cerita begitu ya.
1: Kalau mau minder itu karena saya di Surabaya ini sendiri, maksudnya nggak ada saudara yang dekat, jadi mau minder sama tetangga nggak penting juga.
0: justru ini yang menguatkan semangat dan tekad Mama Uli ya. Baik. Saya juga tertarik nanti dengar sedikit aja. Tadi udah pagi jawab salam, sudah memperkenalkan nama. Nanti boleh gak sih Kak Sari juga ngajakin Uli ngobrol sedikit aja dibantu Mama gitu untuk dengar suaranya. Katanya ini bisa main alat musik ya. Alat musik apa dan bagaimana prosesnya? Saya jeda sebentar ya, karena ada rekan reporter yang akan juga memberikan informasinya untuk kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Laporan terkini.
0: Siang ini kita juga akan update informasi dari rekan reporter. Perekaman KTP elektronik tembus 99,68%. Surabaya, percepat transformasi digital. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ermina Jin. Ermina, silahkan.
4: Ya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebesar 99,68% atau sekitar 2,247 juta jiwa dari total penduduk Kota Surabaya yang wajib KTP elektronik sebanyak 2,254 juta jiwa. Dan capaian ini menjadi fondasi bagi Surabaya untuk mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital, sekaligus memperkuat posisi Kota Surabaya sebagai salah satu daerah pelopor digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Dari total sekitar 3,3 juta penduduk Kota Surabaya, memang ada sebanyak 2,254 jiwa yang tercatat, juta jiwa yang tercatat sebagai warga yang wajib memiliki KTP elektronik. Dan menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Irfan Wahyu Drajat, bahwa tingginya capaian perekaman KTP elektronik ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi. Dan selain mengejar target perekaman 100%, pemerintah Kota Surabaya ini juga mendorong aktivasi identitas kependudukan digital IKD hingga mencapai 40% pada tahun 2026 ini. Menurut Irfan, keberhasilan perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam pengembangan IKD. Dan hingga saat ini sendiri aktivasi IKD di Kota Surabaya telah mencapai sekitar 32% dari total penduduk Kota Surabaya yang wajib KTP elektronik. Menurutnya, IKD menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Dan melalui aplikasi ini, masyarakat tidak hanya dapat mengakses KTP elektronik, tetapi juga bisa mengakses berbagai dokumen kependudukan lainnya langsung melalui telepon pintarnya.
5: KD atau identitas kependudukan digital ini adalah versi digital dari KTP fisik. Jadi KTP fisik itu sebenarnya sudah ada chipnya ya, ada elektroniknya, ada. Namun itu kan juga cost ya untuk produksi. Nah ini di era digitalisasi ini kan diharapkan kita meminimalkan, mengefisienkan anggaran untuk tadi pengadaan fisik. Apalagi kalau sekarang ini gratis ya, itu orang hilang sedikit minta ganti. Gitu. Ini sangat pemborosan anggaran bagi kan. Nah diharapkan ketika semua warga yang melek digital, yang punya smartphone, yang support terhadap IKD, bisa kita maksimalkan untuk mempunyai identitas kependudukan digital. Mulai.
4: Ya, Irfan juga menambahkan pemerintah Kota Surabaya ini mempercepat transformasi digital diwujudkan melalui perluasan layanan aktivasi IKD di seluruh kantor kelurahan, kecamatan, kemudian di MPP Siola, kemudian SPP Joyoboyo hingga jemput bola saat CFD di Taman Bungkul. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memperkuat regulasi melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya kepada seluruh instansi termasuk kepolisian, kementerian dan lembaga di Kota Surabaya yang menegaskan bahwa IKD memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP elektronik sebagai bukti identitas resmi penduduk. Dan karena itu warga tidak perlu lagi melakukan legalisasi maupun menyiapkan fotokopi dokumen untuk berbagai urusan administrasi. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dalam dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas bersama dengan Mama Uli dan juga Aulia Muhammad. Ini disabilitas autis yang kemudian punya prestasi yang luar biasa. Kesabaran Mama Uli untuk bisa mendampingi sejak didiagnosis menderita autisme. Sejak usia 10 bulan diketahui ada perbedaan. Nah, ini terus diupayakan sampai akhirnya ada pendampingan dan sekarang kita bisa lihat gitu, ada perkembangan-perkembangan nyata dari keberadaan Auli. Dan Mama, ini kalau tadi kita sempat tanyakan begitu ya, prosesnya cukup panjang begitu ya. Bahkan sampai hari ini masih terapi enggak sih?
1: Terapi enggak, tapi terapi di rumah, maksud terapi hidup berdampingan dengan anggota keluarga yang lain itu kan juga terapi juga, dipelajari sabar, dipelajari di rumah mengerjakan hal-hal yang ada di rumah itu
0: masih dilakukan terapi sampai sepanjang hari ini. Hidup. Tapi apa PR yang sampai hari ini masih terus dilakukan mulai dari kecil yang masih dalam tahap berproses ya?
1: Ya itu ke apa istilahnya belajar memperbaiki bina dirinya seharusnya harus lebih baik ya? Seperti kan jadi berkembang. Kalau dulu pipis di rumah, apa-apa di rumah sudah. Nanti di tempat umum bagaimana? Itu kan tetap berproses. Kalau ke mall pipis di tempat laki-laki, kan mama enggak bisa.
0: Enggak bisa antar. Iya, harus mandiri gitu ya.
1: Itu pun belajar.
0: Iya. Jadi masih tetap harus berproses sampai hari ini.
1: Antri misalnya beli makanan, mau beli di mana? Mau beli di KFC, McD apa? Antri beli pecel itu kan harus dipelajari.
0: Iya. Tapi Aul ini termasuk anak yang ceria, pemalu atau pendiam atau gimana, Ma?
1: Ceria juga. Pemalu sih enggak kayaknya. Malu-maluin.
0: Karena tadi udah PD-nya keluar juga. Ini juga proses ya untuk menemukan PD. Saya mau ke Auli. Auli, bisa main musik ya?
2: Bisa.
0: Musik apa?
2: Musik
1: apa? Drum.
0: Waduh. Udah main sejak umur berapa ini, Ma?
1: Dulu karena dia hiper. Jadi aku diapain ya? Oh, coba sih aku tanya dulu gurunya mau enggak gitu. Belajar di melodi itu aku tanya. Anaknya hiper.

0: Jadi mama karena ini anaknya hyper banget gak bisa diem jadinya, ya udah deh main drum aja gitu ya.
1: Ya disalurkan ke apa gitu. Harusnya disalurkan ke apa ya? Yang ketemu waktu itu drum, ya udah itu aja dulu. Karena kan kalau gitar keyboard kan agak sulit.
0: Iya, ngafalin kuncinya. Kalau ini kan awalnya gedebuk-gedebuk dulu lah ya sampai anaknya baru ini.
1: Karena dia suka kali mendengarkan musik. Jadi di mobil itu berangkat dari berangkat sampai tempat terapi itu dia mesti waktu itu dia requestnya tuh ada satu CD, CD waktu itu apa ya, acara di TV kayaknya kan ada dikumpulin satu CD gitu, dia setel terus. Gitu.
0: Suka dengerin musik ya Uli ya?
1: Iya.
0: Susah nggak sih belajar drum?
1: Susah apa tidak?
2: Susah.
0: Tapi bisa kan ya Uli?
1: Bisa.
0: Oh hebat.
1: Siapa gurunya dulu Pak siapa?
0: Gurunya siapa?
1: Pak Simon. Almarhum.
0: Oh baik. Dari usia berapa itu Ma? Belajar drum?
1: Udah gede juga, sekitar umur 12 tahun.
0: Itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bisa sekarang? Katanya kan tadi mau juga bilang ini udah tergabung dalam sebuah band ya?
1: Tapi kan tetap les terus. Drumnya les, keyboardnya les. Jadi semua personil di band itu semua mereka bisa semua.
0: Waduh,
1: bisa nyanyi, bisa ngedrum, bisa bisa keyboard. Jadi bisa semua.
0: Termasuk Oli?
1: Oli ya.
0: Oli bisa juga drum keyboard. Dan juga keyboard.
1: Keyboard bisa kan dilesin.
0: Oh iya. Uli pilih mana, drum atau keyboard?
1: Dua-duanya.
0: Lebih suka yang mana?
1: Suka mana? Drum apa keyboard?
2: Drum.
0: Oh, lebih suka drum.
1: Ya keyboard juga.
0: Keyboard
1: ya.
0: Juga ya.
1: Siapa gurunya?
0: Siapa gurunya?
1: Miss siapa?
2: Miss Ter.
1: Miss?
2: Miss.
1: Yang ngajar Arwen. Keyboard Miss Arwen.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Yang ngajar drum siapa? Mister Wahyu.
0: Berarti sudah bisa bawain sebuah lagu dong ya.
1: Banyak lagu.
0: Waduh, ini gimana juga untuk ada ruang nggak sih untuk mereka-mereka yang tadi seperti halnya Uli, meskipun autis tapi mereka punya ruang yang luas begitu. Pemerintah Kota Surabaya kan juga punya wadahnya.
1: Oh ya itu yang membawa itu yang dulu yang istilahnya yang menggandeng kami untuk di tampil di umum itu zamannya Bu Risma itu. Masih suka ketemu ibu gitu, ayo ke balai kota gitu, ada acara ulang tahun Surabaya. Terus ada dulu itu Bu Isendro itu dari Dharma Wanita Surabaya, itu kan ayo di sana ada tamu, ayo tampil aja gitu.
0: Baik.
1: Jadi sampai sekarang tetap Bu Is masih kalau ada acara-acara yang menurut beliau kami bisa ditampilkan itu selalu
0: tampil selalu ya.
1: Oke. Besok itu kan ada acara Work from Autism di UNESA. Itu ya diundang.
0: Artinya memang ada ruang ya untuk teman-teman disabilitas ini tumbuh ya untuk bisa mengeluarkan potensinya gitu.
1: Kadang nanti juga ketemu siapa gitu, bisa Pak anu ada Bu Dokter, ada kawan dokter gitu. Ma, ada besok itu ada reuni ini, anak-anak bisa tampil, Ma? Oh, bisa. Tenang aja.
0: Di balik Uli yang sekarang itu sudah punya kepercayaan diri, mampu berkembang, bisa main musik, ada sosok Mama Uli yang hebat. Nah, ini yang harus kita bagikan semangatnya, Ma, biar orang tua juga tergerak begitu ya bahwa gitu anak-anak ini harus didukung gitu ya. Tapi Uli ada suka genre musik tertentu enggak sih, Ma?
1: Dia berubah, maksudnya tidak hanya satu dari dulu sampai sekarang gitu, enggak. Jadi dulu itu suka lagu yang melo gitu. Apa ya dulu sih ada penyanyi laki yang gemuk itu, almarhum siapa ya?
0: Mike Mohede.
1: Iya. Itu lagunya dia sak CD itu. Terus pernah lagu lagu Jawa itu apa namanya, Sampursari.
0: Pernah. Suka juga ya.
1: Jadi kayak ada masanya dia suka ini, ada masanya dia suka ini gitu. Sekarang lagi gak suka lagu cewek.
0: Lagi suka apa Uli sekarang? Suka apa lagu ya? Apa?
1: Dia bilang Ma, dangdut padahal itu ya kayak
0: Melayu? Atau apa?
1: Campursari.
0: Oh Campursari. Iya. Lagu yang dibawain sudah banyak berarti ya?
1: Alhamdulillah banyak, ada lagu barat, lagu Indonesia, lagu jadul-jadul.
0: Hobinya Uli apa sih?
1: Kupi-kupi, apa namanya, suka
0: main Rubik?
1: Enggak, apa suka kalau ada kertas, sukaan kalau ada terkelupas. Jadi kata psikolognya, Uli itu mah tangannya suka kupi-kupi, diapain ya Ma? Terus ketemu Pak Leo, Leo sempat Gemati. Belajar Shibori aja, oh iya oke, belajar Shibori. Jadi belajar Shibori.

0: cibori, bikin cibori, selendangnya banyak itu juga bawa sebagian.
1: Wah, iya, iya,
0: itu
1: iya.
0: Di kan ada komunitas juga ya, mm-hmm. yang kewirausahaan untuk anak-anak ini. Jadi hasilnya dia itu ada didisplaykan di lobby shop Shangri-La.
1: Dipamerkan di sana?
0: Iya, ditaruh di Wah, di keren. Anu di showkan di sana.
1: Iya,
0: ada
1: iya,
0: desainernya
1: iya.
0: juga dibikin baju.
1: Oh, aduh. Jadi ini memang peran orang tua dan orang-orang sekitar ya,
0: ya.
1: Untuk bisa itu tadi mau
0: mendukung lingkungan.
1: mau untuk bisa membaca kira-kira apa sih yang dimiliki bakat dan minatnya begitu ya. Wah, ini keren. Mudah-mudah tapi
0: ketemu orang baik terus.
1: itu dia. Ini Pak Leo Gemati juga memberikan support via WA begitu ya. Semangat selalu Ibu dan Aulia, sehat selalu katanya. Amin. Begitu. Jadi ketemu dengan sosok-sosok orang yang luar biasa membuat langkah Mama Uli semakin mudah sebenarnya ya.
0: Lebih
1: karena
0: bervariasi.
1: Tidak merasa sendiri begitu ya.
0: Terus enggak jenuh juga.
1: Tapi komunikasi-komunikasi seperti apa yang dibangun dengan Uli gitu? Karena kan tentu peran orang tua dibandingkan terapis-terapisnya mutlak diperlukan. Itu seperti
0: ya,
1: apa, Ma?
0: Betul. Ya, sehari-hari kita aja ngomong pelan-pelan supaya dia paham apa maksud kita. Terus juga kayak kalau habis sholat subuh itu kan kita ngaji ya. Jadi satu hari satu lembar pun enggak, satu halaman pun enggak apa-apa, yang penting konsisten. Dan itu sudah akan menjadi kebiasaan. Ini udah sampai mau juz 11.
1: Wow.
0: Karena setiap hari satu halaman, satu halaman. Kalau kebanyakan nanti dia jenuh juga enggak mau. Jadi mesti jangan diberatkan, diringankan saja. Semoga itu menjadi ibadah.
1: Amin. Pernah tantrum enggak, Uli?
0: Ya, anak-anak ini ya pernah aja sih.
1: Nyari sering?
0: Enggak
1: ya. Artinya penguasaan dirinya udah jauh lebih baik. Sebanding dengan usianya begitu, Ma.
0: Betul. Juga gini, kalau kita lengah, apakah dia enggak nyaman gitu, kita enggak perhatikan gitu ya, itu yang jadi tantrum. Kalau dia enggak nyaman terus kita cari kenapa dia enggak nyaman ya? Mungkin terlalu ramai, terlalu bising, terlalu panas gitu kan. Biasanya kalau gabung sama anak-anak yang tunarungu, itu mereka kalau bicara keras-keras dan dia merasa, nah kayak gini kan udah mulai jenuh.
1: Bosen nih ya, benar.
0: Gitu, jadi
1: berisik. Apa biasanya kalau misalnya pas lagi Uli bosen, apa yang dilakuin Mama?
0: Di relaksasi aja, mungkin dipindah ke sana, minum, apa gimana, relaksasi aja.
1: Untuk konsentrasi berapa lama sih dia bisa bertahan?
0: Anak-anak gini enggak sampai setengah jam.
1: Wah, ini tadi kita nyaris setengah jam duduk anteng ya.
0: Ya amin.
1: Artinya perkembangannya luar biasa. Oke, boleh minum loh. Iya, minum. Pinter. Ada makanan favorit enggak sih untuk Uli?
0: Enggak, dia semua makanan suka.
1: Suka.
0: Terus dia punya apa ya? Kalau aku bilang jimat. Jadi
1: apa itu?
0: Suatu benda yang membuat dia lebih nyaman gitu. Kalau ini kan foto-foto.
1: Apa biasanya benda yang bikin Uli nyaman? Foto?
0: Ini dibawa kemana-mana sampai ntar rusak tak ganti lagi.
1: Foto keluarga?
0: Enggak, foto-foto sama teman. Foto-foto sama waktu dia kegiatan. Waktu sama Bu Risma.
1: Jadi ada upaya
0: ada Bu Avanti.
1: Sama Bunda Ana Avanti ya, pernah ketemu ya.
0: Itu sipurnya dibeli sama dia diborong.
1: Karena beliaunya juga suka ya yang begitu-begitu ya.
0: Kamu punya berapa? Bawa aja semua, tak beli.
1: Sampai hari ini masih berproduksi?
0: Masih,
1: tergantung moodnya Uli berarti kan?
0: Ya, tergantung kita longgar apa enggak gitu. Kalau dia mah disuruh, insya Allah patuh. Ayo deh kita bikin sibori gitu, mau. Tapi kalau akunya capek, terus waktunya juga sempit gitu. Itu kan harus longgar waktunya.
1: Tapi aktivitas Uli setiap hari apa selain terapi mungkin?
0: Les
1: ya?
0: Les drum, les keyboard.
1: Apalagi?
0: Latihan band bersama.
1: Ada teman-temannya siapa aja di band? Uli inget gak? Siapa temannya?
2: Anaru.
1: Terus apa lagi?
0: Terus kalau Rizky? Keyboard. Rizky itu dia juga tunarungu sebagian. Dia juga hafiz, penghafal Al-Qur'an.
1: Masya Allah, iya.
0: Kalau Anharu itu pintar bahasa Inggris. Dia kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu Unusa. Universitas NU ya, Surabaya.
1: Nahdlatul Ulama itu ya.
0: Sekarang dia ngajar di Malang di SMP 2 Muhammadiyah Malang. Guru musik.
1: Oh baik, ada memang perkembangan-perkembangan yang memang harus didampingi ya orang tua. Oh, ya. Karena kalau enggak ya itu tadi akan tidak terarah.
0: Itu yang ngajar aja juga masih didampingi, ada anunya, ada carernya.
1: Oh ada, ya.
0: Ada pendampingnya.
1: Ya. Oke, ada pendampingnya ya begitu. Tapi apa sih nama bandnya Uli? Ada nama bandnya nggak Uli?
0: Namanya?
1: Touch. Nama bandnya?
2: Touch Her Band.
0: Touch Her Band.
2: Touch Her Band.
1: Oh ada artinya nggak itu? Apa artinya? Ya,
0: sentuhlah dengan hati.
1: Iya,
0: sentuhlah.
2: Betul.
0: Sentuhlah
2: dengan hati.
1: Oke, waduh, bagus. Ini yang kemudian membuat semangat ya.
0: Yeah.
1: Dari teman-teman katakanlah seperti Uli begitu ya.
0: Mereka itu kalau ketemu ya bukan ngobrol dengan bahasa kebatinan aja, tahu tugasnya masing-masing.
1: Oh.
0: Kalau ada yang capek ya istirahat gitu.
1: Berapa kali sih latihannya seminggu?
0: Satu minggu sekali.
1: Mainnya manggungnya?
0: Manggungnya ya kalau dapat undangan.
1: Oh,
0: kita
1: enggak selalu ya, tapi latihannya rutin seminggu sekali.
0: Rutin, karena
1: gitu.
0: Kan untuk lagu baru, untuk perbendaharaan kita punya stok lagu.
1: Oke, baik. Saya ke pendengar, ada Bu Ida ini yang mengirimkan pesan singkatnya. Semangat untuk Uli dan mamanya, katanya begitu. Mau tanya, ini kalau untuk anak-anak autis apakah memang ada pantangan makanan? Kok saya dengar itu berkaitan dengan tepung, gak boleh banyak-banyak. Terus habis itu untuk sekolahnya Uli ini seperti apa? Sudah sampai di level mana? Katanya gitu.
0: Oh ya, kalau untuk makanan sebenarnya untuk anak autis itu tepung, susu, gula itu memang agak
1: dibatasi.
0: Gak boleh.
1: Oh gak boleh malah ya.
0: Tapi ya tergantung juga sih, tergantung kalau emang dia udah nyaman dengan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau emang dia dikasih sedikit, kayak Uli kan juga nggak bersih banget tepungnya. Kadang
1: masih makan.
0: Makan gorengan kan juga ada. Ya udahlah nggak apa-apa.
1: Okay.
0: Tapi jangan ditiru kalau emang anda para bunda mau bersih itu lebih bagus.
1: Oh gitu. Jadi apa tadi tepung?
0: Tepung, gula,
1: susu.
0: Susu.
1: Tapi tertib gak kalau yang lainnya? Kalau tepung enggak tadi kata mama. Yang lainnya?
0: Susu enggak.
1: Oh susu enggak ya.
0: Gula juga dibatasin.
1: Oh iya baik. Tapi gak ada protes Ulinya? Aman aja ya?
0: Pinter
1: oh,
0: pinter aja.
1: Ini hebat ini Uli ya. Makanya nurut sama mama ya. Oke. Kalau tadi juga dikatakan sekolahnya. Nah Uli
0: sekolahnya. Uli itu udah lulus di SMK tapi ya SLB. Maksudnya yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena kalau aku mau taruh di sekolah yang reguler umum itu khawatir nggak terhandle sama guru-gurunya karena kan muridnya banyak. Terus dia juga lumayan sulit konsentrasi kalau terlalu banyak di kelasnya. Kan kalau di sekolah itu satu kelas paling 5 orang
1: ya,
0: itu pun kemampuannya beda-beda ya. Dulu temannya siapa? Danastri. Itu Danastri dulu nulisnya lambat. Jadi kalau dia lambat nulisnya, Uli sama gurunya bantuin punya Danastri diselesaikan gitu. Supaya dia juga yang udah selesai itu enggak wirawiri gitu. Jadi satu kelas itu semua beda-beda kemampuannya.
1: Ya. Okay.
0: Jadi pinter-pinter gurunya.
1: Baik, ini juga dapat semangat ini. Semangat ya Uli, gitu ya, seru hore dari akun Eko.Nugroho.
0: Oh, wah. Pak Eko, Pak Doto.
1: Banyak lo yang kasih support sama Uli, gitu kan ya.
0: Oh, waktu itu Pak Doto itu kan fotografer ya kalau nggak salah. Waktu itu pernah sesi foto di alun-alun sama itu FMD. Vira Modeling Disabilitas. Oh. Pernah belajaran lu juga modeling.
1: Modeling. Suka juga enggak Uli modeling?
0: Ya. Mau ya? Tapi
1: enggak ini ya. Beda gak, kayak gak drum gitu ya atau
0: mau,
1: keyboard.
0: Tapi ya mau aja cuman enggak tertarik banget.
1: Apa yang kemudian harus digali lagi agar Uli enggak bosen? Misalnya kalau musik kan udah terlalu lama ya dari umur 12 tahun sampai sekarang. Mungkin karena dia suka jadi dia gak bosan. Tapi hal-hal lain harus tetap berkembang dong, Ma. Apa yang dilakukan?
0: Iya, belajar hal-hal yang baru.
1: Contohnya?
0: Kayak kemarin pergi ke kampung ya. Kita kan pas waktu itu panen ya bantuin panen gak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Ya, panen padi.
2: Panen padi.
1: Panen padi di mana?
0: Di rumah.
2: Rumah.
0: Le.
2: Le.
0: Sum.
1: Oh.
0: di Gunung Kidul.
1: Oh iya iya iya, seru ya. Suka ya.
0: Suka, capek. Panas.
1: Panas. Iya, tapi kalau misalnya kita bicara juga ini ya, tentu kita ingin apa namanya ya, menginspirasi orang-orang di luar sana. Tentu tidak mudah ya, Ma, prosesnya. Tadi dikatakan nyaris putus asa.
0: Tidak
1: ya,
0: mudah.
1: Support itu pasti dari orang-orang terdekat. Bersyukurnya ketemu orang-orang baik, Pak Leo Gemati, Pak Doto, dan lain sebagainya, termasuk guru-gurunya dari ULI gitu ya. Tapi bagaimana juga untuk menginspirasi orang tua di luar sana yang kemudian memiliki kondisi yang sama. Karena kan orang tua terbatas juga ya, Ma, kalau capek, kalau lagi apa ya, patah semangat, itu perlu dikuatkan. Apa sih yang kemudian bisa dibagikan kepada para pendengar begitu, Ma?
0: Ya, diterima aja. Kalau patah hati bolak-balik ya enggak apa-apa. Tapi sedang bangun, sedang berusaha lagi. Pokoknya kita terus bergerak. Patah hati enggak apa-apa, istirahat sebentar. Itu wajar kok. Semua mengalami itu. Semua para orang tua yang dengan anak-anak yang hebat,
1: ya,
0: itu patah hati sering.
1: Ya.
0: Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa banget, dan kita harus tetap maju berjalan.
1: Oke, baik. Jadi, itu yang bikin kuat ya?
0: Karena kan bisa aja harus berhenti.
1: Ya.
0: Orang lari aja harus berhenti. Gak
1: baik.
0: Apa-apa, berhenti lari lagi.
1: Saya ke penelpon dulu ya. Selamat pagi. Oh, putus. Saya ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
3: Halo.
1: Ya, Pak Joni.
3: Iya, kipernya istirahat rupanya.
1: Saya sendiri, Pak, di studio.
3: Oh iya.
1: Ya, silakan.
3: Selamat pagi. Mbak Aulia, Auli ya?
1: Uli, ini Uli pagi, Muhammad pagi. Dan mamanya.
3: Oh, sama
0: ibu.
3: Bu siapa ini?
0: Ibu Sumartini.
1: Ibu Sumartini, Mama Uli.
3: Oh iya, Bu Sumartini. Ini selamat siang, salam sehat Ibu.
1: Amin.
3: Bu, saya mau nanyakan ya, karena autis ini kalau tidak salah masih masuk dalam kategori disabilitas ya. Uli ini masuk sekolah inklusif enggak? Karena pemerintah kan punya program sekolah inklusif untuk anak-anak disabilitas.
1: Oh iya.
3: Jadi punya program ke sana. Kemudian kalau sudah selesai juga ada kelanjutannya, ada jenjang. Pemerintah juga menyediakan kuota 4% dipekerjakan. Nah, jadi ada kuota lapangan kerja 4% di BUMN ataupun BUMD. Yaitu ya, mudah-mudahan pemerintah konsisten ya, memberikan janjinya itu, kuotanya anak-anak disabilitas. Ya, ini Ibu tetap berpegang teguh dengan komitmen pemerintah, karena pemerintah memberikan lapangan kerja sebesar 4% kuotanya untuk para penyandang disabilitas. Juga sekolah inklusif. Mudah-mudahan Uli sudah mendapat hak itu.
1: Baik,
3: terima kasih Ibu, selamat siang.
1: Terima kasih Pak Joni. Sudah mendapatkan informasi itu dan mulai mengaksesnya nggak sih, Mama Uli?
0: Ya, dari kawan-kawan guru-gurunya Uli juga, kalau ada lapangan pekerjaan gitu ya pasti dikasih info.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi cukup, kita cukup apa istilah, wawasannya terbuka untuk anak-anak ini. Tapi ya, masih bukan terkendala sebenarnya, kan cocok apa enggak dengan pekerjaan itu, gitu. Lah itu kan tergantung anaknya juga. Sekolah inklusi juga bagus memang, tapi kan tetap aja kita harus lihat, kita harus terima anak kita mampu enggak ditaruh di inklusi, gitu loh. Jadi jangan maksa-maksa kalau emang anaknya enggak mampu di inklusi, enggak mampu bersosialisasi sama orang yang banyak dan berisik dan macam-macam itu, enggak usah maksain kali masuk di inklusi. Masuk di SLB pun enggak apa-apa. Yang penting hak mereka terpenuhi untuk belajar, untuk tetap maju, untuk mendapat sertifikat, ijazah gitu, itu hak mereka sebenarnya. Enggak usah maksa-maksa harus di sekolah inklusi. Lah ya harus, enggak apa-apa harus kalau memang anaknya mampu.
1: Iya.
0: Kita kan harus lihat kenyamanan juga. Kalau dia mampu tapi gak nyaman, sebagai orang tua saya gak rela.
1: Oke, baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi setengah siang.
1: Pak Setiawan.
4: Halo, selamat pagi. Iya, betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada yang mau dikomentari atau ditanyakan kepada Mama Uli?
4: Selamat pagi setengah siang, Mama Uli.
0: Selamat pagi setengah siang, Bapak.
4: Saya sambil bersih-bersih, saya dengarkan. Ini saya yang terakhir, bareng alhamdulillah, wasyukurillah, saya punya adik-adik, walaupun tidak seperti yang lainnya, tapi adik-adik kami mampu untuk menyayangi yang lainnya. Mm-mm. Dan saya...
1: Halo, Pak Siawan?
4: Iya betul, sebentar biar di sana kan mantul. Soalnya kalau nanti tak kecilkan hatinya mati itu ceritanya.
1: Didengarnya via telepon aja Pak, biar nggak feedback.
4: Oh nggak bisa.
1: Oh gitu, iya oke baik.
4: Bisa dimatikan, kalau dimatikan kan nggak dengar malah.
1: Ya silakan.
4: Maaf, saya terima kasih kepada Ibu. Ibu-ibu khususnya yang punya seperti putra putri, adik Uli sama adik siapa ya?
1: Adik Uli aja di sini cuma satu.
4: Uli, yeah. Semoga mereka ini sukses di masa yang akan datang. Amin. Menuju Indonesia Emas 2045.
1: Amin.
4: Nah, kami semoga semuanya yang mendengarkan jenengan utinya sehat, semua banyak rezeki, amin. Berkah barokah.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih ya Pak Setiawan. Ini kalau bila telepon biasanya mendengarkannya via telepon aja Pak, biar nggak feedback, jangan didengerin di radio, lama nanti jeda. Tapi terima kasih, disupport. Artinya orang tua, amin, itu punya poin penting loh Bu, untuk anak-anak seperti Uli gitu ya.
0: Insyaallah.
1: Sebagai penutup gitu ya, ini juga menginspirasi juga. Apa sih keinginan dari Mama Uli gitu ya, untuk Uli kedepannya, kemudian juga bagaimana terus menumbuhkan semangat kepada orang tua yang juga memiliki kasus serupa, bagaimana?
0: Ya masih ada satu keinginan yang mungkin bagaimana Tuhan akan mewujudkannya. Kami ingin sekali anak-anak itu mempunyai penghasilan sendiri gitu. Jadi itu yang sedang kami upayakan supaya mereka berpenghasilan sendiri.
1: Ya, biar mereka mandiri begitu ya.
0: Secara ekonomi nggak banyak juga nggak apa-apa, yang penting ada.
1: Ya. Gitu. Mudah-mudahan ya dari apa yang diprogramkan pemerintah nanti bisa satu diantaranya mewadahi Uli gitu di dalamnya. Amin. Sekali lagi terima kasih, ini menambah semangat tentunya bagi para orang tua. Agaknya yaitu tadi kesabaran orang tua yang tiada batas itu loh menjadi kunci kesuksesan, sehingga Uli ada di usianya sekarang gitu ya, dengan prestasi yang dia miliki. Sekali lagi terima kasih Mama Uli, terima kasih Uli.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu ya, sukses terus ya.
0: Amin.
1: Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala

sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Slobogan serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Slobogan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 bersiar di Gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas manja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan membahaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rian Pangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bersama saya Nisatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Sebelum kita berlanjut ya, menikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya siang hari ini pendengar, karena sudah masuk waktu duhur seperti itu ya. Dan nanti kembali untuk mengikuti beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum melangkah di program Sekar Sari. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: 87,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari menemani aktivitas yang hari Anda pendengar ya. Akhir pekan hari Sabtu 6 Juni 2026. Tanggal yang cukup baik ya di hari ini, 6-6-2026. Ini kalau yang suka melakukan momen-momen di tanggal yang unik ya, ini cocok sekali, apalagi bulannya kalau orang Jawa bulan besar gitu ya, bulan baik juga ya, cocok sekali. Atau bahkan ada yang sudah saat ini sedang bersiap-siap melakukan aktivitas spesial ya, contohnya nikahan, lamaran, atau mau nembak seseorang. Bisa jadi nembaknya lewat radio juga sambil menikmati lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari siang hari ini pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami siang hari ini melalui telepon di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Boleh telepon, boleh mengirimkan pesan WhatsApp juga siang hari ini ya. Sudah bergabung satu penelpon siang hari ini, kita akan sapa ada siapa. Halo, Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang menika?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Bujang, pripun kabarnya?
1: Alhamdulillah niki nggih sehat-sehat kemawon, Pak Iswan, sehat-sehat kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun sampun dari siang napa dereng niki, Pak Iswan?
0: Alhamdulillah. Sampun niku cemal cemil kula.
1: Nggih. Pripun Pak Iswan cuacane ten sekitar RRI niki?
0: Panas terik namun ada awan mendungnya Mas Bujang. Pripun niku?
1: Tapi iki nggih radi mendung Mbak Niswa iki. Siap-siap ngoten.
0: Siap-siap nggih.
1: Nggih. Nggih badhe nyuwun tulung sesekarane Mbak Niswa.
0: Monggo.
1: Pangge diputerake. Napa nggih sing cocok ngeten iki. Niku Mbak Niswa tangan suara nih Mbak Niswa.
0: Oke, kangen saking, suara nih, Cak Pendi. Oke,
1: saking okay. Pendi kalian Mbak Yani Inka.
0: Siap.
1: Oke, pada atur salam Mbak Nisa.
0: Monggo.
1: Kagem Kang Jarwoto, sugeng siang, ugi wonten. Kang Tamatiarto, sugeng siang, ugi Mas Solikin. Sugeng siang, ugi wonten. Lekmut ugi, oke. Ugi wonten. Pak Setiawan, ki wonten Mamayu, Mbak Ii, Mas Budi, wonten uki Mas Zulfan, Mbak Fitrini, ki wonten Kak Wanto ya,
0: okay. Yang uki
1: dan samudane kemawon Mbak Niswa ya.
0: Oke, siap.
1: Siang, lan sugeng, midang taken. Taken Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ayu wigati. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Amin.
1: Sekap temanten Mbak Niswa, matur nuwun wekdal ugi sakarane. Sekap temanten Niswa nyuwun pamit. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Raurang iki enten Mas Bujang mengawali Sekar Sari siang hari ini. Kangen suaranya sudah diantrikan ya dari Cak Pendi dan juga Yeni Inka. Kemudian yang ingin bergabung siang hari ini juga masih bisa ya pendengar, waktunya sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada yang ke Bali bergabung, ada siapa kira-kira? Kita sapa dulu. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Pripun pamartos Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Pripun kabarnya yang ada di sana?
2: Alhamdulillah. Seger nggih waras Mbak Niswa.
0: Seger nggih waras alhamdulillah.
2: Nggih. Cuaca ini wonten Jawa Tengah, wonten Rembang.
0: Nggih.
2: Angine pun mulai kenceng manis lah.
0: Angine kenceng. Matahari ini nggih kenceng napa mboten?
2: Nggih. Sami niki sami buwender sangat niki.
0: Sami nggih, kenceng-kencengan pokoke ya nggih.
2: Nggih. Niki nek mboten nenten angine sing sembribit malah sumuk.
0: Nggih.
2: Mangkan diparingi tembange tembang lawas Mbak Niswa.
0: Napa? Lawas mboten.
2: Entit mawon.
0: Entit.
2: Nggih.
0: Nggih, siap.
2: Itu tembang lawas niku.
0: Campur.
2: Nggih, salame senembel mixer kula nggih wonten Kang Bujang.
0: Nggih.
2: Kang Darwoto wonten Kang Tamat Yarto. Nggih wonten Bujas Mundi Pak Rasman, wonten Mamayu. Nggih wonten Mbak Sutrini. Nggih wonten Kang Budi Mbak Ii inggih katuran saking siang.
0: Nggih.
2: Samudayani mawon Mbak Niswa nggih.
0: Nggih, siap. Kang Salikin.
2: Kembali Mbak Niswa lagi matur sembah kalipun sampai kepletoten Mbak Niswa.
0: Mboten bisa gugup.
2: Kromo inggile sing rodi ruwet. Mari sak saget-sagete mawon.
0: Nggih, sami mawon kula nggih ngoten sak saget-sagete sak campur-campur sarine ngoten.
2: Nggih. Mugi tansah benari yang kesehatan lancar segini.
0: Nggih, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alikin saking kawasan Rembang, Jawa Tengah nggih. Entit mangke dipun puteraken sak wancine niku nggih. Sak mantune kangen suarane saking Yeni Inka lan Cak Pendik siang menika. Mangke saged gabungan malih nggih pendengar, nanti dihadirkan dulu lagunya dari Yeni Inka dan juga Cak Pendi spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Merak-Urak.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe ta ra gelek kuning, ra gelek kuning. Kowe kok ora etok-etoki nyangeni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rakil kuning, kuwi sing nandur aku tahayu, kowe arep mo, yen arep pek ngambeh, syukur yen gelem ngambeh aku sisan, pek enaku.
1: Gemangan pek, aku mong takon baik kok. Entek.
0: Waduh, mateng aku. Rakil kuning, kowe yen

jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Kaya mnyi. Kaya wong entuk buntutan kae lho.

0: Muntah kok teringis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gene kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak suruh semen wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi coba?
1: Ya salah nang kono bae tok.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku lali jamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Masih menemani Anda di Segar Sari Pro 1 RRI Tuban. Pendengar menemani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Satu requestan masuk dari WhatsApp-nya RRI Tuban ya, dari Pak Setiawan Mujari yang ada di wilayah Beti Harjo Semanding Tuban. Sekar Sari Keroncong Campur Sari RRI Pro 1 Tuban, hiburan ingkang marem aken ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng makaryong ngladosi pandemen Sekar Sari. Nyuwun diklik Bengawan sore nggih pun dicarikan ya sama Niswa, Pak Setiawan sudah diantrikan juga lagunya. Assalamualaikum kagem Mas Zulfan, Bu Sutrini, Mas Ujang, Mas Bujang nggih menawi niki nggih. Bu Jasmuni, Mas Jarwoto, Bu Ii, Lek Mudiono. Kalih sinten niki kok MA bintang-bintang nggih. Mboten ngertos kala. Terus Mas Olikin lan sedayanipun kompak sederekan kagem Mbak Niswa ladahar minum ingkang kathah seger saras nggih ya Pak Setiawan nggih matur suwun. Mangke dipun putraken requestan Bengawan sore nggih. Yang mau gabungan juga masih bisa siang hari ini ya pendengar lewat telepon di 0356 8834756 atau di WhatsApp kami 0851 9626 4186 untuk menikmati lagu keroncong dan campur sari kesayangan Anda di 87,9 Pro 1 RRI Tuban ya. Yang gabungan lewat aplikasi RRI Digital, Anda bisa juga request lewat fitur live chat aplikasi RRI Digital. Siang hari ini langsung bisa ditulis saja ya requestannya, lagunya siapa, penyanyinya, lagunya judulnya apa, penyanyinya siapa gitu lah ya. Ya masih siang kok sudah tidak begitu fokus ini bagaimana ya. Masih menemani Anda di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Kita hadirkan dulu satu komposisi lagu dari Lala Atilah siang hari ini. Ada Bengawan Sore untuk Pak Setiawan yang ada di Semanding Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: menemani Anda di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban siang hari ini, pendengar. Sudah hampir pukul 15, mohon maaf, sudah hampir pukul 13 maksud kami ya. Di hari Sabtu ini, pendengar, satu komposisi lagu penutup. Tadi sudah dihadirkan juga lagu requestannya, ada Bengawan Sore ya dari Lala Atila, spesial untuk Pak Setiawan yang ada di wilayah Betiarjo, Tuban, seperti itu pendengar ya. Lagu penutupnya dari Rina Ditama, ada Lintang Ati. Siang hari ini jadi lagu terakhir yang kami hadirkan di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Terima kasih untuk yang sudah gabungan, nanti kita ketemu lagi usai update informasi dari reporter RRI Tuban di Seruling Gendang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Anda nanti bisa request lagu dangdut kesayangan Anda di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu 6 Juni 2026.

0: Dengan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, ratusan personel Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang lakukan bersih pantai Bom. Witradila melaporkan selengkapnya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bom. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bom sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan alun-alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
2: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bom itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di alun-alun, berseberangan dengan alun-alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini, rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya, selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bom.
3: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

Pendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan keracunan diduga akibat menghirup udara gas berbahaya. Kini dirawat di RSI Nasrul Umah Lamongan, 13 diantaranya rawat jalan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.

0: Sebanyak 19 karyawan PT PMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
1: Kalau tadi dari diagnosa dokter, cerita dari teman-temannya di Gambi, yang karyawan pabrik memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
0: Kemudian Ibda Supartono, Pamat Kapolres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
2: Mungkin karena apa itu?
3: Penyebabnya masih pengecekan. Dan masih
2: tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
3: Satu ruangan.
2: Satu ruangan.
4: Itu totalnya
3: 19.
5: Itu karena apa kira-kira?
3: Penyebabnya kita kecek saja.
4: Tapi isunya keracunan?
3: Benar. Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
0: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Varin Regi melaporkan.
6: Pendengar, informasi dari Varin Regi menjadi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
4: Seruling, gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini pendengar menemani Anda di gelaran musik dangdut ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Spesial hari Sabtu, selain gabungan request lagu dangdut kesayangan Anda, Anda juga bisa gabungan untuk karaoke ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Dari komposisi lagu nostalgia dangdut ya, sampai lagu-lagu terbaru, Anda bisa requestkan di Seruling Gedang siang hari ini. Dan bisa langsung aja telepon di 0356-8834756 atau bisa WhatsApp di 0851-9626-4186 di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. 1 menelpon masuk ya, pendengar di Seruling Gedang siang hari ini ada siapa, kita sapa dulu. Halo Seruling Gedang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mbak Niswa. Selamat. Berjumpa kembali ya.
0: Siang Mas Bujang. Iya, jumpa lagi kita ya.
1: Jumpa kembali di udara Mbak ya.
0: Betul.
1: Mana Mbak Niswa? Tentunya masih sehat-sehat saja kan?
0: Iya, alhamdulillah Mas Bujang masih sehat. Ini tadi agak-agak serak-serak, tiba-tiba kayak mau batuk gitu loh. Tadi sudah diminumi gitu, air langsung aman.
1: Iya, aman Mbak ya.
0: Enggak, aman.
1: Oh iya, cuaca di sini agak cerah Mbak Niswa.
0: Cerah
1: tapi ya
0: lagi.
1: Agak sumuk ya ini.
0: Enggak, di sini iya, masih sama kayak tadi, mendung tapi juga panas tapi ada mendungnya gitu lah.
1: Oh gitu Mbak ya. Oh iya Mbak Niswa, minta tolong ya nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak. Karena saya kalau dengar lagu-lagu yang kalem, lagu-lagu yang lembut, ataupun suara-suara yang lain itu kadang merasa terkesima Mbak Niswa. Ya judulnya Terkesima Mbak Niswa ya.
0: Terkesima boleh.
1: Iya, yang mungkin selain dari Bang Haji Roma Irama mungkin ada yang lain Mbak ya.
0: Ada dari Simpatik Musik Vira Cantika ya. Boleh.
1: Oh iya.
0: Atau mau yang lainnya? Cocok.
1: Ya itu, ya itu aja Mbak, cocok.
0: Ini aja ya, oke ya. Siap.
1: Sambil salam-salam Mbak ya.
0: Monggo.
1: Untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Mungkin ada Mas Solikin, ada juga Kang Kamateko, ada Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman, ada Lekmut, selamat siang juga, ada Pak Setiawan, ada Mas Wanto, ada Mbak Iki, Mas Budi, ada juga kesemuanya saja Mbak ya.
0: Oke.
1: Oh iya, Mas Zulfan sama Mbak Sutrinya tadi sudah kecanggeng atau belum?
0: Sudah tadi.
1: Sudah ya. Ngebleng Mbak ini. Oh iya Mbak Niswa, untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Amin.
1: Sekian dulu Mbak Niswa. Terima kasih atas waktu dan lagunya. Nyun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak-Urak ya, ada Mas Bujang. Siang hari ini mengawali request lagu aja, tapi ya pendengar ya, lagunya Terkesima nanti dihadirkan dari Vira Cantika Simpatik Musik. Yang pengen karaokean bisa gabungan juga ya lewat telepon WhatsApp atau telepon lokal ya. Tapi disarankan sama Niswa sih telepon lokal ya, biar tidak delay antara lagunya dan juga suara Anda pendengar. Mau request lagu aja juga boleh, mau chat WhatsApp juga boleh banget. Kita sapa satu penelpon kembali ya, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bareng RRI itu.
0: Enggih.
2: Sama Mbak Nis.
0: Iya, sama Niswa.
2: Iya, suaranya kalau Mbak Hasna agak mantap sedikit gitu.
0: Iya,
2: kemarin Mbak aku, kemarin aku nggak bisa.
0: Gabungan ya, Bu ya.
2: Bisa ini, hampir sama. Sekarang aku sudah bisa. Bisa ini. Oh, ini Mbak Hasna. Ini,
0: alhamdulillah.
2: Betul ya, sayang. Aku nggak, itu cuma request saja ya Mbak ya.
0: Iya boleh, request lagu apa Bu?
2: Terserah Mbak aja deh, kalau Mbak suka aku suka.
0: Waduh, gitu. Aku yo suka banyak lagu ini.
2: Oh, enggak apa-apa, nanti nanti dengarin sambil ojek-ojek jago.
0: Oke, siap.
2: Oke, aku tak salam-salam sebentar ya. Angga. Boleh salam sama?
0: Boleh.
2: Kalau enggak, salamnya buat Mbak Ii, Mas Siti, Mbak Siti ini Mas Bintang. Ada Kang Soliti, Mas Bintang, selamat siang. Sama Kang Tamat Yarto, ada Mbak Mantu Manda, ada Mas Randi, ada Mbak Eli sama Etian, Mas Ranto, Kang Sarwoto. Terima kasih, Mbak Ibu.
0: Niswa, Bu.
2: Mbak Ibu. Sehat-sehat selalu sekeluarga ya, Mbak Ibu.
0: Amin.
2: Rezekinya mudah-mudahan lancar juga.
0: Amin.
2: Makasih, aku juga marah sudah titip. Gajah-gajah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gerabakan juga sudah bergabung ya. Ada Bu Jasmuni siang hari ini. Kita hadirkan dulu satu komposisi lagu ya yang sudah masuk di requestan dari Mas Pucang. Sebelum nanti ada bisa bergabung kembali pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Ada Terkesima dari Fira Cantika.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban, menemani Anda pendengar di gelaran musik dangdut tentunya ya, hari Sabtu ini 6 Juni 2026 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah dihadirkan satu komposisi lagu dari Fira Cantika ya, ada Terkesima. Terkesima diriku, aduh. Ayo yang mau karaoke siang hari ini lo boleh banget gabungan ya. Kalau tadi kan dinyanyiin sama Fira Cantika ya, pendengar juga boleh banget untuk request lagu dinyanyikan sendiri begitu ya. Bisa lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Satu penelpon masuk kembali, ada siapa kira-kira kita sapa dulu ya. Halo, Seruling Gendang.
2: Ayo berdendang yuk.
1: Aduh, ayo, monggo.
2: Assalamualaikum, Mbak siapa ini?
1: Dengan Niswa, ini ada siapa di mana?
2: Bu Nini, Mbak.
1: Aduh, ya Allah, sudah lama gimana kabarnya, Bu Nini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah,
2: Mbak perang-perang dino.
1: Sudah lama, pakai sekali lagi. Kabarnya
2: mau request saya, Mbak.
1: Loh, enggak nyanyi ta, Bu?
2: Wonge watuk, Mbak.
1: Aduh, boleh, monggo. Request lagu apa?
2: Perahu Kayu dari Epi Masamba ya.
1: Perahu Kayu.
2: Cari Epi. Salame buat Mbak Iki sama Mas Budi.
1: Nggih.
2: Ada Mas Supan, Mbak Sutri juga. Ada Budas Meni Pak Rasman, ada Mas Bujang, Kang Jarwoto, Pak Rete, Selamat ya. Ya ada semuanya saja ya Mbak ya.
1: Siap.
2: Spesialnya buat Mbak Niswa.
1: Oh, terima kasih.
2: Sehat selalu ya sayang ya, tetap cantik ya.
1: Amin.
2: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan jenuh ya, sudah lama tidak disapa-sapa ini Niswa ya. Jadi rindu. Bu Nininya pangkling suaranya Niswa berubah gimana nih ya. Saya juga kalau sudah lama gak disapa tuh ya bingung ya. Ini siapa ya, jadi lupa-lupa ingat kayak lagunya Kuburan Band ya. Aduh, lagunya Evi Masamba, lagu kesukaan Niswa juga ini ya. Perahu Kayu. Kalau karaoke tuh pengen bawaannya nyanyi ya, padahal kalau dangdutan ya apapun gak karaoke pun tetap nyanyi ya, cuma kan gak di on air kita ya pendengar ya. Nanti dihadirkan sama Niswa, yang pengen gabungan masih bisa banget siang hari ini ya, langsung aja telepon atau dari WhatsApp juga boleh. Sudah ada masuk juga pesan WhatsApp, nanti disampaikan juga sama Niswa. Ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana punya kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik loh. Ta, ikut nyapa saya.
3: Iya Mbak. Agame berdungu Mbak.
1: RRI ya. Gimana kabar yang di sana Mas Tama Tiarto?
3: Kabarnya ini saya alhamdulillah sehat Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
3: Ya Mbak Niswa sendiri kan sehatan.
1: Alhamdulillah. Ini mau request lagu atau mau karaoke?
3: Coba karaoke Mbak Niswa.
1: Boleh, lagunya apa? Tak carikan.
3: Pengadilan Cinta Mbak.
1: Pengadilan Cinta, siap. Sambil menunggu lagunya ready, boleh salam-salam dulu monggo.
3: Ya, salamnya buat Mbak Niswa. Semoga apa yang dicita-citakan semoga cepat tercapai.
1: Amin.
3: Ya, selanjutnya ada Mas Bujang, Mas Ipan, ada Mas Jarwoto, selamat siang. Terus ada Mbak Ii, selamat siang. Mbak Mantemandang. Ada Bujas Muni, selamat siang. Dan semuanya saja, pokoknya Mbak Niswa.
1: Oke, siap ya, lagunya
3: tanpa
1: juga.
3: Terkecuali.
1: Lagunya sudah siap, langsung ditarik ini.
3: Ya, siap, Mbak.
1: Oke, dari kawasan Banjar Tuban ada Mas Tama Tiarto dengan Pengadilan Cinta. Kita ikuti bersama di Seruling Gendang.

0: Ya, terima kasih Mbak Niswa.
1: Sama-sama.
0: Ada yang kebulet mata liriknya Mbak Niswa.
1: Aduh, aman tapi enak banget siang hari ini.
0: Enak gak enak ya? Gimana lagi, mana tak kadung kebulet. Ya, terima kasih Mbak Niswa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ahmad Yarta di kawasan Bancar Tuban ya, sudah bergabung. Lagunya tadi Pengadilan Cinta ya. Kalau ada ya pengadilan cinta di dunia ini ya buat kamu ya, kamunya Mas Tamat Yarta siapa tapi itu ya. Ya, kita kembali satu penelpon lagi, sudah ada yang masuk, sapa dulu yuk. Halo, Saruling Gendang.
2: Berjenjang bareng RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana punya kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, Mas Zulfan gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah, kabarnya juga baik.
1: Alhamdulillah.
2: Lama tak nanti-nanti ternyata muncul juga pas momen karaoke ya.
1: Betul. Tidak diduga-duga. Iya, tidak diduga-duga. Kemarin sempat ada pertukaran, jadi harusnya saya hari ini libur kan, sudah menginfo Nisa banyak liburnya di hari Sabtu gitu kan ya, ternyata.
2: Alhamdulillah ya. Ternyata masih ada karaoke-nya ya.
1: Iya, tuh, minggu awal lagi ya pembukaan ini, Masya Allah.
2: Awal minggu, minggu depannya nggak tahu ya.
1: Kalau minggu depannya, iya nggak tahu juga ya.
2: Iya. Ayo udah siap belum lagunya ya?
1: Lagunya apa tadi, Mas Zulfan?
2: Jangan tinggalkan aku.
1: Jangan tinggalkan aku, okay. Jangan tinggalkan. Mana sih? Jangan tinggal. Kan aku
2: yang itu Mbak, yang Adela itu loh, Andika J.I. sama siapa itu
1: yang versinya koplo ya.
2: Iya, tapi yang Adela enak Mbak,
1: koplo, coba dicarikan koplonya Adela.
2: Ya barusan turun tadi ada Kang Tamat Yarto ya. Tadi Kang Tamat Yarto ngawali ya,
1: ngawali karaoke. Iya,
2: yang sebelumnya udah ada siapa?
1: Yang sebelumnya itu ada Bu Jasmuni, ada Bu Nini, ada
2: Mas Bujang. Bu Nini lupa Mbak, kalau hari ini karaoke Mbak. Coba kalau dia ingat, hari Sabtu karaoke, wah langsung nyanyi dia.
1: Katanya lagi batuk, makanya nggak nyanyi gitu.
2: Oh, lagi batuk.
1: Lagi batuk.
2: Iya, hebat banget loh, soalnya jarang-jarang loh Mbak Niswa siaran karaoke untuk bulan-bulan ini ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Terus ada juga... Pak Setiawan juga ya.
1: Pak Setiawan ini tadi sudah WA, cuma masih belum belum tak bacakan.
2: Betul. Terus ada juga Mas Bujang, ada Bu Jasmuni. Terus salamnya buat Mbak Man juga, Bu Sri ya.
1: Iya.
2: Ya salamnya untuk semuanya saja, tanpa terkecuali yang lagi pantau semuanya. Selamat siang, selamat berjenjang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Siap. Lagunya sudah siap ini ya Mas Zulfan. Ada Jangan Tinggalkan Aku, spesial siang hari ini karaokean bareng Mas Zulfan dan Niswa. Kita naikkan, kita nikmati bersama ya pendengar di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

Wasik. Untuk yang tiada di digital semuanya, ada Bang Hidayah juga. Selamat siang.

0: Terima kasih, Mbak Niswa.
1: Oke, terima kasih juga, Mas Zulfan.
0: Mas Zulfan, rekat out good kalian ini.
1: Aduh, aku juga sudah lama tidak berdua dengan pendengar ini ya. Mbak
0: Iya. Ya, nambah satu sedikit lagi aja, Mbak Ii, Mama Yu juga ya. Okay. Mama Yu lama nggak pernah masuk ya.
1: Iya, kangen.

0: tentunya ya pendengar di Seruling Gendang. Yang pengen gabungan masih bisa, masih ada waktu, yang ingin karaoke seperti itu ya. Kita sapa yang sudah masuk, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bersama RRI Tupan.
0: Halo, merak-urak juga.
1: Halo Mbak Niswa, apa kabar?
0: Kabarnya baik, gimana kabarnya Mbak I?
1: Sehat juga baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Niswa suaranya juga bagus.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Seperti jadi Tasha.
0: Padahal
1: Tasha sama Gary.
0: Aduh, Tasha sama Gary. Ini enggak ada secuil kukunya ini aku ini.
1: Ora Gary, Mbak, Gary.
0: Gegeri, Gegeri ya. Gimana ini,
1: Mbak? Terima kasihku, Mbak.
0: Iya. Dari siapa ini ya?
1: Rika Amelia toh, Rika Amelia.
0: Terima kasihku.
1: Cinta kasih.
0: Cinta kasihku. Aku dengarnya tadi terima kasihku tadi. Soalnya sambil
1: Mama
0: ketawa.
1: Mama aku penyanyi le. Ayo Mama lali aku mau serambangi sanda.
0: Ini Mama Yu ayo gabungan juga. Ini nyusul Mbak Ii nanti ya.
1: Itu dari Mbak, dia lali WhatsApp kok diulang meneh ben dicatet.
0: Iya, siap.
1: Bunyi tadi ya.
0: Iya, betul. Dari Evita Mala ya Mbak Ii ya.
1: Cinta kasihku enggak ada yang Ria Amelia.
0: Oh, yang mau yang Ria Amelia. Yang koplo ya ini ya.
1: Bisa karet dong.
0: Ria Amelia, oh ada.
1: Kang Tamatiarto.
0: Oke, nadanya dari Rika Amelia toh.
1: Iya, Rika Amelia.
0: Ya aku ya asal tak klik gitu, pokoknya mirip-mirip ada Amelianya lah gitu ya, Mbak Ii ya. Sudah yeah. Siap?
1: Siap, buat lali ya diling noh.
0: Siap, insya Allah. Cinta kasihku ya pendengar ya, kali ini Mbak Ii yang akan membawakan dari Rika Amelia.

0: beranggali benar tuh si mamah juga tuh.
1: Aduh, aduh. Tapi enak loh suaranya Mbak Ii loh.
0: Iya Mbak. Biasanya kok lagunya kok kalem nih Mbak Tabuan ini. Nah itu kok plak-plak kok.
1: Ini
0: aku kok nututi kok.
1: Enggak ketututan ini ya.
0: Biasanya kok kalem, teplek-teplek enak ngono. Yes, Mbak lagu itu. Pokoknya nyanyi.
1: Betul.
0: Orang di hiburan wae Mbak, ora ana dia itu. Nana dia yang temenan. Salami untuk semua saja ya, tanpa kecuali.
1: Siap.
0: Juga yang ada di TikTok semuanya ngrungokno aku terus. Kok pikir nganane keliru, saya keliru terus. Salame buat Mas Budi ya, salame sayang selalu.
1: Ini loh yang ditunggu.
0: Semoga
1: ini
0: Mbak Nisa sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya. Nanti pulang hati-hati.
1: Oke, siap.
0: Jangan bosan mendengarkan suara saya.
1: Enggak
0: Mbak Nisa.
1: Dong.
0: Makasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sama Raura ada Mbak Ii ya. Iya. Tapi enak loh. Lagunya mungkin musiknya yang kurang pas ya. Sama yang gaya biasanya Mbak Ii dengarkan kita ya pendengar. Kita dengarkan dulu ya satu requestan ini, pesan dari Pak Setiawan. Tadi siang dikirim pesan yang bisa dibaca, sekarang pesannya harus didengarkan. Kita dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saruling gendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Selamat sore. Semangat, sehat selalu. Tolong diklik dari lagunya Ikke Nurjanah yang berjudul Terlena. Salamnya yang jelas tadi sudah saya salami semua, jadi ini juga salam untuk semuanya. Untuk UT-nya, selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum, beti cuaca cerah.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, doanya ya, beti harja cerah. Lagunya Ikke Nurjanah Terlena ya, pendengar ya, dihadirkan. Ini ada 3 lagu requestan yang belum dihadirkan siang hari ini ya. Untuk Bu Jasmuni, lagunya sudah disiapkan sama Niswa. Kemudian ada Bu Nini dengan Muara Hati dari FB Masamba dan Terlena dari Ikke Nurjanah. Kita hadirkan satu persatu ya, pendengar. Spesial untuk Bu Jasmuni dihadirkan ini ada Mbak Happy Asmara. Semoga Bu Jasmine juga selalu happy sambil kocek jagung ya, karena sudah panen jagung di gerabakan sana. Ada pecah 1000 seruling kendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Satu lagu penutup ya dari Kenurjanah Terlena sebagai lagu requestan juga dari Pak Setiawan yang ada di wilayah Semanding Tuban pendengar. Dan Nisa ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung karaoke dan request lagu di Seruling Gedang edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Sampai jumpa di Seruling Gedang edisi selanjutnya pendengar dan juga Seruling Gedang spesial karaoke di Sabtu depan. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdendang bareng RRI

Pada terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, untuk update informasi seputar inklusi di sore hari ini pendengar. Sampai pukul 16 nanti ditemani komposisi lagu pop Indonesia juga ya. Sudah hadir beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Dan kembali akan kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Di Tuban sore ini ya pendengar, kita akan update informasi seputar Green Radio ternyata ya. Di hari Sabtu ini bertengah sama Niswa sampai jam 4 sore nanti pendengar. Salah satu yang akan kita bahas ya di kesempatan sore hari ini adalah tren kapsul wardrobe yang semakin banyak dilirik oleh anak muda yang mulai lelah dengan budaya fast fashion dan kebiasaan belanja impulsif pendengar.

Pendengar, kalau kita membahas tentang tren kapsul wardrobe ya, ini adalah konsep yang mendorong seseorang memiliki koleksi pakaian lebih sedikit, tapi tetap mudah dipadukan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, populer di media sosial, gaya berpakaian minimalis ini kerap dianggap sebagai solusi agar tetap fashionable tanpa harus membeli pakaian baru, pendengar. Namun, menerapkan kapsul wardrobe ini ternyata juga mengubah cara seseorang memandang belanja fashion dan rutinitas harian mereka.

Nah, salah seorang pekerja di perusahaan swasta, Dahlia 23 tahun, yang mulai mencoba kapsul wardrobe sekitar setahun lalu, pendengar, setelah merasa isi lemarinya semakin penuh, tapi tetap bingung memilih pakaian setiap pagi. Nah, ini yang dirasakan Lia dulu ya, cukup sering membeli pakaian karena tergoda tren media sosial dan promo belanja online yang akhirnya membuatnya sadar banyak pakaian yang akhirnya jarang dipakai. Nah, dari situ Lia mulai memilah isi lemarinya dan mempertahankan pakaian dengan warna serta model yang mudah dipadukan. Kemudian kini sebagian besar koleksi pakaiannya didominasi warna netral seperti hitam, putih, coklat, abu-abu, dan navy. Yang menurutnya jumlah pakaian yang lebih sedikit membuat kesehariannya terasa lebih praktis.

Nah, pendengar, kalau Anda adalah salah satu orang yang ingin berubah dari fast fashion kemudian memilih kapsul wardrobe ya, pasti ada perubahan yang cukup signifikan yang akan terjadi, dan ada perasaan mungkin awalnya kurang percaya diri karena harus menghadiri acara sosial atau bertemu teman-teman. Jadi pasti ada khawatir bajunya kok itu-itu aja ya. Tapi memang kalau kita terus memikirkan hal itu ya kan, padahal ya tidak semua orang notice seperti itu ya pendengar, dan bahkan orang-orang itu lebih peduli pada dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah langkah awal ya untuk Anda yang saat ini sudah bosan ataupun yang ingin beralih ya dari fast fashion ke kapsul wardrobe, dan ini juga mengurangi limbah sampah dari fashion seperti itu, sampah tekstil yang ternyata jumlahnya juga cukup banyak ada di bumi kita.

Nah, kebiasaan ini juga bisa jadi mulai diterapkan karena merasa terlalu sering membeli pakaian, kemudian akhirnya pakaiannya hanya dipakai satu kali ataupun dua kali, dan impulsif, terlalu impulsif ya, atau kebiasaan yang belanja dipengaruhi tren, trennya juga pasti akan cepat berganti di media sosial pendengar. Jadi kalau Anda memiliki terlalu banyak pilihan pakaian, ini justru membuat Anda lebih sulit menentukan outfit harian. Nah, kalau mengurangi koleksi pakaian, memilih model yang lebih sederhana dan tahan lama ya, atau timeless. Seperti contohnya kalau perempuan ya, warna-warna netral, kemeja. Pun laki-laki juga bisa ya pendengar, kemeja polos, kaos polos, celana bahan warna netral, dan sneakers putih mungkin ya, bisa menjadi pilihan kombinasi yang paling sering dipakai untuk kerja ataupun hangout. Jadi lebih praktis, dan pengeluaran untuk fashion juga jauh lebih terkontrol dibanding ketika mengikuti tren. Jadi tiap ada tren baru beli, tiap ada tren baru beli lagi gitu ya. Dan kapsul wardrobe ini juga bukan berarti berhenti ikut fashion ya pendengar, tapi lebih sadar terhadap kebutuhan pribadi dan kebiasaan konsumsi. Jadi bukan tidak boleh beli baju ataupun produk fashion lainnya, tapi lebih tahu mana sih yang benar-benar dipakai. Atau bisa juga ketika satu masuk, satu harus keluar.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri mendengar menemani Anda di siaran edisi hari Sabtu 6 Juni 2024. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menikmati sajian di Tuban sore ini hingga Tuban malam ini nanti di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kota Surabaya menjadi lokasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait pencegahan sampah plastik. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferdian Konot mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferdian Konot saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
3: Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Petani Jaya. Dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dan unit untuk kegiatan pengembangan mesin yang ditemukan di sini, dan kami mendukung penuh kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan
2: koperasi. Iya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Turiantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danangwardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifa menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
5: Yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove. Insya Allah semua pantai se-Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
4: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifa juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo Gersik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jian. Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
6: Proyek ini yang jalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini. Menghambat sampah plastik ya, yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil, itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Lojinawi itu, dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, di packing, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
0: Ia menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
7: Pendengar, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Selain pemantauan kondisi tanggul, sistem peringatan dini kebencanaan juga dapat diaktifkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
9: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu. Memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya, batasnya di mana, itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
8: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan saat ini menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
10: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
11: Kalau tadi dari diagnosa dokter, cerita dari teman-temannya di Bali, ya, Pak karyawan pabrik memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
10: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu? Penyebabnya masih pengecekan.
13: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
12: Satu ruang.
13: Itu tahunnya? 19. Itu karena apa kira-kira?
12: Penyebabnya kita kecek sana.
13: Tapi isunya keracunan?
12: Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
10: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warden Raki melaporkan.
0: Pendengar, organisasi wanita berkomitmen untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua guna mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
14: Organisasi wanita terus berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua. Langkah tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. Dokter spesialis anak Dr. Pramira Fitri Sabtu siang mengatakan berbagai organisasi wanita berkomitmen untuk memberikan pengetahuan, wawasan, serta penguatan kepada para anggotanya agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan aman bagi anak. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan di lingkungan keluarga saja. Nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diterapkan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta ruang sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sehari-hari.
15: Berusaha memberikan melalui organisasi-organisasi wanita itu berusaha memberikan pengetahuan atau hal-hal yang baru, penguatan agar mereka dapat memberikan atau menerapkan di lingkungan pertama keluarga dulu. Habis itu mungkin di lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan rumah, tempat tinggal, ataupun nanti diharapkan ke depannya bisa yang lebih jauh sehingga keluarga kita, anak-anak kita yang merupakan generasi penerus atau yang menuju untuk Indonesia generasi emas itu lebih siap dan lebih kuat lah.
14: Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi berkelanjutan, berbagai organisasi wanita berharap dapat berkontribusi dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar, 68 menu makanan Nusantara hasil kreativitas dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga atau Tata Boga angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: 68 menu makanan Nusantara dari mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Tata Boga Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Menurut Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan hidangan yang menarik secara visual, tapi juga memperhatikan nilai gizi dan cita rasa.
17: Di ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengangkat potensi pangan lokal dan warisan kuliner bangsa ke dalam penyajian yang lebih modern, elegan, dan bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, penataan hidangan, kerjasama tim, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan siap berkontribusi di dunia pendidikan, industri kuliner, maupun bidang kewirausahaan.
16: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengatakan, kegiatan gelar cipta karya bertujuan membekali mahasiswa untuk menjadi lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi, berkreasi, dan mengembangkan kompetensinya.
18: Yang mampu mengembangkan kompetensinya, tidak hanya disiapkan sebagai pendidik atau guru, tetapi juga bisa berkreasi pada bidangnya, kalau pada saat ini adalah pada bidang tata boga.
16: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono berharap 17 mahasiswa prodi PVKK Tata Boga angkatan 2022 dapat segera lulus, rencananya bakal mengikuti wisuda September mendatang. Farida Husnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
7: Beralih ke informasi haji, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mematangkan persiapan jelang pemulangan jamaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
19: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63, akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
20: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam 12:30. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya, yang kloter 62 itu jam 7 pagi, dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
19: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW serta sejumlah lokasi bersejarah.
21: Ini merupakan sunnah. Hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat sejarah yang ada di Madinah. Sekarang ini acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah. Termasuk kita berharap mudah-mudahan jamaah haji kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
19: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Arun Kusuma melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, gelombang pertama kepulangan jamaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 tiba di tanah air pada Jumat malam dan disambut langsung oleh Bupati Magetan di Gorki Mageti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
22: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Andi Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Andi menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20, terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji, yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
2: Untuk kepulangan jamaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jamaah.
3: Untuk asal Magetan ada yang meninggal juga?
2: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jamaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jamaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter.
5: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik asrama haji embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Sayediman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
22: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam kloter sub 19 dan 20 telah tiba di Bumi Reog pada Sabtu dini hari tadi. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
23: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo, kloter 19 dan 20, seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, ada dua jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah, berusia 78 tahun, kloter sub 19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno, berusia 91 tahun, kloter sub 20 warga Sukorejo.
24: Ada dua jamaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatan sudah lemas kan gitu. Ada dua orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemas. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono. Kan. Kemudian atas nama, ya, ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno. Itu Polorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun. Dia itu batuknya luar biasa katanya. Teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
23: Kedua jemaah haji tersebut dari asrama haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Arema FC fokus pembenahan tata kelola manajerial secara profesional untuk meningkatkan performa klub agar dapat kembali bersaing di jajaran elit sepak bola nasional. Berikut William Nathan melaporkan.
25: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusri Nal Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
4: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita sudah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih sudah jalan, sudah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
25: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sampang bersama Purnama Iswantoro.
6: Satu tahun sejak diluncurkan program makan bergizi gratis MBG, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola hingga adanya penolakan oleh penerima.
8: Pasien yang datang ke sini tadi gejalanya adalah pusing, kemudian mual, muntah terus-menerus.
6: Pada September 2025, puluhan pelajar di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan hasil uji laboratorium sampel makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal itu terjadi karena proses penyediaan makanan yang tidak higienis.
9: Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasil lab, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme.
6: Selang beberapa hari, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Pamekasan menemukan ulat di menu MBG. Video yang merekam peristiwa itu beredar di media sosial.
11: Kemungkinan kalau menurut kami sementara, ini belatung ini berasal dari buah jeruk yang ujungnya agak membusuk sedikit gitu. Ya itu. Ya mungkin itu yang keluar kemudian lompat ke telur balinya ini.
6: Terkait persoalan itu, pihak SPPG memberikan respons.
13: Bahasanya belatung, tapi menurut saya bukan belatung. Sebenarnya ulat biasa, hanya satu. Ya. Apakah dari telurnya, apakah dari komprengnya yang kurang bersih, apakah dari sayurnya yang kurang bersih, apakah dari buahnya, begitu. Tapi mereka bilangnya, udah disatukan katanya. Anaknya langsung yang bilang, kalau udah ditaruh di, disatukan dengan kompreng mau dikembalikan. Pada saat itu, kepala sekolah juga ngecek, dibuka tuh satu-satu, kompreng sudah habis. Dan memang konfirmasi dari sana, misalnya yang ada belatungnya itu atau ulat, itu hanya satu kompreng saja.
6: Kemudian pada Maret 2026, penolakan MBG terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan.
26: Penolakan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, untuk jatah MBG 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Untuk, sekali lagi, untuk jatah 3 hari, ya. 2,
27: 9, 10, 11.
26: Potong tempe, 2 potong tahu dan 1 lele mentah ini. Jadi untuk jatah 3 hari, hari ini SMA 2 menolak dengan tegas.
6: Pihak sekolah melihat menu berupa lele, tahu dan tempe yang dikirimkan mentah termarinasi sehingga dinilai tak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.
10: Itu dijadikan satu dalam satu wadah sehingga ya antara tiga menu itu dalam satu itu ya baunya luar biasa karena mentah semua dan itu perjalanan kita dalam 2 jam kebelakangnya itu sudah busuk namanya. Pada prinsipnya sebagai masukan bagi dapurnya gitu lah. Nah, dapurnya untuk yang kedepannya bagaimana?
6: Merespon hal itu, ahli gizi SPBG terkait menjelaskan alasan memberikan menu tersebut.
12: Kenapa kami menggunakan dari marinasi yang pertama untuk mencegah berkurangnya kandungan gizinya di lelenya. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga, penyimpanan dari marinasi itu tahan sampai 1 hari.
6: Melihat adanya beberapa persoalan dalam penyaluran MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG khusus Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayat menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam mengikuti standar operasional prosedur SOP untuk menjamin keamanan dan kualitas program MBG.
14: Untuk keamanan menu, kami tetap menjalankan sesuai SOP dari BGN, mulai dari bahan baku datang, mulai dari persiapan bahan baku, terus mulai dari pengolahan, itu kita meliputi SOP yang dari BGN.
6: Termasuk jam distribusi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga keamanan, kesegaran, dan kandungan gizi makanan agar tidak rusak saat dikonsumsi oleh siswa. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro,

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3
12: atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
14: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Redditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan sangat-sangat cepat.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Iswahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda telah mengikuti informasi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kini kita hadirkan untuk mimbar agama Kristen pendengar dengan ibadah yang sejati. Kita dengarkan bersama mimbar agama Kristen.

Shalom, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Diaken Susiati Mariones. Mari, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Pada saat ini kami mohon penyertaan dan pencerahan untuk dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.

Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihan aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di awal kitab Mazmur disebutkan bahwa ini ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah nama orang dari suku Lewi. Suku Lewi adalah salah satu suku dari 12 suku Israel yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di Bait Suci. Asaf ditunjuk oleh Daud untuk melayani sebagai penyanyi di perkemahan Bait Suci. Di dalam Tawaris 1 pasal 6 ayat 31, 32 dan 39. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi. Sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Kemudian, di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea. Jadi, Mazmur 50 adalah suatu nyanyian yang ditulis oleh Asaf. Bila kita baca dari ayat 1 hingga seterusnya, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Asaf sedang menulis pujian tentang Allah Israel yang bersemayam di Bait Suci di Sion. Tentu pada saat bait pujian Mazmur 50 ini ditulis, berarti Bait Suci sudah didirikan di Sion oleh Salomo. Allah yang bersemayam di Sion adalah Allah yang berbeda dengan Allah lain. Umat Israel adalah umat kesayangannya. Pada ayat yang kelima, dan Allah mengakui bahwa dirinya adalah Allah Israel. Israel adalah umat yang sangat dikasihi oleh Allah. Namun, menurut Mazmur 50 tersebut, sekalipun Israel adalah umat yang dikasihinya, namun mereka tetap memperoleh hukuman oleh karena kesalahan mereka. Kesalahan umat Israel tersebut berkaitan dengan persembahan kepada Allah. Bisa dibaca ayat 5 dan 8. Pada zaman itu, merupakan suatu hal yang umum untuk memberikan persembahan kepada ila bangsa-bangsa. Namun, bentuk persembahan kepada Allah Israel berbeda dengan persembahan kepada ila bangsa-bangsa.

sikap hati yang diinginkan Allah kepada umat Israel adalah ucapan syukur dan perihal membayar nasar kepada Allah. Kita bisa baca ayat yang ke-14. Apakah nasar itu? Nasar adalah janji seseorang kepada Allah. Itu adalah suatu komitmen kepada Allah. Menepati suatu janji adalah suatu bentuk sikap hati yang dikehendaki Allah kepada umat-Nya. Mengapa Asaf menulis nyanyian ini mengenai ucapan syukur dan nasar? Lawan dari ucapan syukur adalah menuntut atau iri hati. Kedua hal ini saling terkait. Jika seseorang memiliki sifat iri hati dalam hatinya, maka dia akan menuntut Allah. Asaf sebagai keturunan dari suku Lewi tentu mengingat peristiwa leluhur mereka dari suku Lewi, yaitu peristiwa Korah di dalam Bilangan 16, di mana Korah memberontak kepada Musa sebagai orang pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin. Dalam kitab Bilangan 16 ayat 2 dikatakan bahwa Korah adalah orang kenamaan. Artinya, Korah adalah orang penting di antara umat Israel. Oleh karena mereka iri hati kepada Musa sehingga menuntut Musa, maka Allah menghukum Korah dan rekan-rekannya, yaitu mati tertelan oleh tanah. Korah dan rekan-rekannya tidak mengucap syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada Allah kepada mereka sebagai orang ternama di antara umat Israel. Iri hati adalah ketidakpuasan terhadap anugerah Allah. Sikap hati tersebut adalah sikap hati yang diteladankan oleh malaikat yang telah jatuh sehingga namanya menjadi iblis. Di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-14, si putra fajar atau Lucifer tersebut mengatakan bahwa dirinya ingin menyamai Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak puas atas penciptaan Allah atas diri mereka, sehingga mereka ingin menyamai Allah. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 12-14 diceritakan bahwa pakaian mereka maha indah, penuh segala permata, dan ditempatkan di Taman Eden Allah, karena mereka adalah kerub, yaitu malaikat tertinggi Allah yang ditempatkan paling dekat dengan Allah. Mengenai pembayaran nasar, berarti komitmen yang dilakukan dengan sukarela atau ikhlas. Komitmen yang ikhlas adalah suatu kesetiaan. Jika kita menepati komitmen itu, sama dengan dusta. Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi, iri hati dan dusta adalah bentuk teladan dari iblis. Sama seperti iblis yang telah melakukan hal tersebut dihukum oleh Allah, maka umat Allah pun akan dihukum jika melakukan hal tersebut. Allah ingin bahwa umat yang dikasihinya mencerminkan kekudusannya. Hal berikutnya yang dikehendaki Allah adalah berseru kepada Allah pada waktu kesesakan. Berseru kepada Allah pada waktu kesesakan adalah sebagai bukti penghormatan kita kepada Allah, dan kita ingat serta setia kepada-Nya. Kesesakan atau penderitaan bisa membawa seseorang untuk melupakan Allah dan berpindah kepada ila-ila lain, bangsa-bangsa. Dan pengalaman sejarah bangsa Israel sebagai umat Allah setelah pemerintahan Raja Salomo, orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di dalam Amsal 30 ayat 8-9, jauhkanlah
daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kemiskinan atau penderitaan, demikian juga dengan kekayaan, keduanya bisa menjadi pencobaan bagi seseorang untuk melupakan Allah, sehingga tidak lagi berseru atau berdoa kepadanya. Setelah kita mempelajari semua hal tersebut, marilah kita memiliki hati kita masing-masing. Apakah bentuk ibadah yang kita lakukan di gereja juga sudah melibatkan hati kita yang berpaut kepada Allah? Atau hanya sebuah ritual gerejawi belaka tanpa makna rohani? Setiap minggu kita selalu memberi persembahan kepada Allah melalui gerejanya. Namun, apakah perbuatan tersebut juga dilakukan dengan ucapan syukur kepada Allah? Apakah kita masih tidak puas terhadap anugerah pemberian Allah kepada kita, sehingga kita selalu menuntut Allah? Jika kita memberikan persembahan di gereja setiap minggu, apakah dilakukan sebagai bentuk komitmen yang ikhlas di hadapan Allah? Ketika kita sedang mengalami suatu masalah yang belum selesai atau belum memperoleh pertolongan Allah, apakah kita masih setia berdoa, berharap hanya pada Allah di dalam Yesus Kristus? Ataukah kita masih malas berdoa, sengaja menjauhkan diri dari Allah, atau bahkan berpaling kepada ilah lain selain Yesus Kristus Tuhan kita? Jika masih ada hal-hal terselubung dalam hati kita ketika memberikan persembahan kepada Allah, marilah kita benahi diri kita masing-masing. Pendengar RRI yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini dapat menjadi renungan kita bersama, serta membawa berkat bagi pendengar RRI dimanapun berada. Marilah kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Tolong kami agar dapat menjadi pelaku akan firman-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mohon senantiasa Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa untuk petugas RRI dimanapun berada. Kami mohon berikan kebijaksanaan, kesehatan, dan rezeki agar mereka tetap bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Benar, Anda telah mengikuti mimbar agama Kristen ya pada sore hari ini. Kita hadirkan untuk mini drama pendengar ya, setelah ini di Surabaya malam ini pendengar ya. Kita dengarkan untuk mini drama dari RRI Kendari, judulnya adalah Waambe dan Ikan-Ikan pendengar ya. Sebelum nanti kita masuk di program Ngobras ya, jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut. Surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
4: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat lagi.
4: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
4: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
3: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
4: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Saya sudah siap pergi dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Bisa kita main lagi, nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita sudah mengikuti untuk Surabaya malam ini ya, terkait tadi mini drama yang dari RRI Kendari, pendengar ya. Wow, luar biasa. Nah, kita akan masuk ke ngobras, pendengar. Nanti kita akan ngobrolin tentang mungkin apa ya yang kita enakan obrolkan pada sore hari ini, tentang kuliner kali ya, pendengar ya, malam-malam ya. Tapi sebelum itu ada beberapa playlist lagu ya, ataupun komposisi lagu yang saya siapkan untuk Anda tentunya ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Anda bisa nanti bergabung juga, jangan lupa malam hari ya tentunya. Dan kalau kita lihat ya, di malam minggu ini cuacanya itu cerah, pendengar ya. Apalagi ditemenin sama lagu-lagu dari Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, malam ini kita bahas di Ngobras, yaitu kopi aja ya, terkait dengan kopi-kopian yang masuk daftar terbaik di dunia, pendengar ya. Salah satunya adalah kopi Gayo dari Aceh, pendengar. Ini kalau melihat ya, kopi itu menjadi favorit di lintas generasi dan semuanya pasti suka dengan kopi, pendengar ya. Jadi kopi Gayo ini ternyata juga memiliki khas dan rasa ringan dari aroma khasnya. Selain itu juga ada pula beberapa kopi seperti Toraja dari Sulawesi Selatan yang terkenal dari rasa cita rasa earthy dan tingkat kemasan yang seimbang yang pastinya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Ngobrat. Mm-mm. Berurusan saya dengan Mbak Seria Cahyan.
0: Ya, kenapa Bu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok kecil banget sih suaranya?
0: Nggak kecil Bu, ini udah besar, suara saya sudah teriak loh.
1: Oh, udah, ya udah.
0: Iya.
1: Bahas apa?
0: Kopi.
1: Oh, enak kopi.
0: Apa enaknya?
1: Suka banget.
0: Suka kopi apa, Bu?
1: Kopi goreng sendiri.
0: Hah?
1: Asli.
0: Oh.
1: Nggak pakai campuran.
0: Oke. Terus yang dinikmati dari kopinya seperti apa? Apa aja?
1: Enak aja kalau nggak minum kopi, nggak enak. Kerja nggak fokus. Gitu. Mbak Celia ngopi nggak?
0: Oh ya jelas, memang.
1: Oh. Sama dong.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih Bu Siti.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Ya itu tadi ya, kalau melihat, bukan melihat, merasakan kalau kopi itu ya, memang identik dengan semua kalangan, baik anak muda, anak kecil. Bahkan ada satu video yang viral nih, pendengar, di sosial media tentang ngopi, tentang kopi americano yang diminum sama anak-anak SD. Kita nggak tahu ya, anak-anak SD itu tahu nggak ya, kalau americano itu memang cukup berat ya, karena tidak ada campuran dari susu dan lain sebagainya. Nah, kalau generasi muda sekarang memang trennya adalah americano atau kopi hitam, pendengar. Nanti kita akan jelaskan apa sih americano itu ataupun jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia tentunya ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, ditemani lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Okay, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Ditemenin lagunya Rosa, ku tak sanggup lagi kalau setiap harinya tidak minum kopi ya pendengar ya. Karena kalau kita minum kopi itu pasti menambah semangat yang luar biasa. Betul gak sih? Kalau saya lihat sih iya ya pendengar ya. Makanya tadi salah satu kopi dari Indonesia yaitu kopi Gayo, yaitu kopi terbaik juga dimasuk di kategori daftar terbaik di dunia pendengar ya. Nah, kalau dari kopi Gayo itu memang dari ciri khasnya, lalu juga baunya ataupun rasanya itu sangat luar biasa yang pastinya. Ada beberapa orang yang memang mengatakan bahwa aroma kopi itu cukup untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik ya. Halo, selamat malam.
1: Ngobras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak Celia Cayani yang
0: iya Omar, elegan ya.
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat.
1: Ini temanya apa, kulineran? Kopi Gayo ya.
0: Pokoknya kopi aja, Omar, nggak harus kopi Gayo.
1: Oh iya, jadi kami kan punya warkop nih di Bandung ya. Tapi menjalankan anak-anak saya. Cuman sekarang lagi libur lah 2 bulan karena mereka ke tanah suci. Nah, para mereka kan olah ini kan oleh anak muda. Malah sampai kita mesen itu, barang mentahnya itu, pesen dari Aceh ya. Harum sekali ya. Tapi saya sangrai, saya tambahkan rempah-rempah gitu loh kak itu. Jadi punya ciri khas ya. Terus juga ada rasa sensasi rasanya. Apa maunya gitu loh ya. Mereka pada umumnya muda-muda sih gitu. Jadi itu anak-anak saya, anak teman-temannya anak saya itu. Nah, karena saya tanya, saya kan enggak minum kopi Kak Celia.
0: Iya.
1: Kalau Kak Celia, saya enggak minum kopi, teh juga enggak. Jadi saya tanya apa sih kelebihannya itu? Katanya untuk lambung itu enak. Karena kekuatan apa aciditinya itu rendah sekali. Karena kan kita kalau mau buka itu ada panduannya ya gitu. Sangat rendah, jadi buat di lambung dan tidak pahit, enggak seperti yang lain itu kalau untuk yang Gayo ini. Dan dia punya apa sertifikasi sertifikatnya ya. Nah, terus saya kan hanya mencium aromanya aja, sangat semut kalau menurut saya gitu ya, tapi nggak tahu rasanya ya. Kalau Kak Celia ini biasanya roastingnya cocok dengan apa kalau kopi Kak Celia?
0: Tergantung belinya di mana.
1: Oh gitu ya, roastingnya apa? Kalau saya karena menyangrai sendiri, jadi tahu di apa grain beans-nya segala macam. Ya udah itu aja.
0: Siap,
1: ya.
0: Oma.
1: Mudah-mudahan lancar semuanya sampai ketemu. Insya Allah mudah-mudahan tidak hujan ya, bisa on air. Makasih Kak Celia, selamat bertugas, barokah sehat, barokah umur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata banyak cerita ya di balik kopi ya. Menariknya kalau kita meminum kopi itu sebenarnya ketika kita sudah menyimpan rasa lelah, ngantuk, pasti senjatanya adalah kopi, pendengar ya. Mungkin kita bisa juga bahwa kopi itu tidak identik dengan kegalauan atau lagi gunda, tapi ketenangan juga bisa diambil, pendengar ya. Karena kalau kita ada beberapa mitos ya yang mungkin bisa kita lihat bahwa kopi itu bikin dehidrasi. Nah, banyak orang yang bilang kalau minum kopi itu bisa bikin tubuh kekurangan cair. Faktanya bahwa kopi itu memang mengandung kafein ya, lagi-lagi yang memiliki efek diuretik ringan, tetapi bagi kebanyakan orang cairan yang masuk di secangkir kopi itu tetap berkontribusi terhadap kebutuhan cairan harian ya. Jadi memang kalau minum kopi tidak otomatis membuat kita dehidrasi, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar, itu tadi topik kita di Ngobras ya. Semoga bermanfaat ya. Walaupun singkat, tetapi kalau terkait kopi itu pastinya sesuai selera masing-masing. Ada beberapa mitos-mitos yang memang banyak disampaikan, jangan berlebihan itu pasti ya. Minum kopinya itu harus sesuai dengan takaran ya. Karena kopi itu kalau kaya akan rasa dan kualitas yang dimiliki, itu pasti tidak hanya menjadi minuman favorit, tetapi juga simbol dari suasana hati yang setiap harinya mungkin ada sesuatu dar-dar-dor, war-war-war. Pasti dengan kopi biasanya akan menjadi menetralisir sedikit ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk program Ruang Rindu PPH Indonesia Manca, lagunya 60-70an ya. Nanti Anda bisa terus stay tune pendengar ya tentunya. Semoga hari ini lagu-lagunya yang di request bisa diputarkan semuanya ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

2026. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar. Kita sudah beralih di program Ruang Rindu malam hari ini. Anda bisa request lagu Manca Indonesia 60-70an ya di 081-33-144-992 atau di 031-534-5474. Kita coba sama malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak, ini Indonesia boleh, Barat boleh gitu tak?
1: Boleh, ya oh, tapi tahun 60 sampai 70-an gitu.
2: Ya Alhamdulillah. Ya
1: apa
2: Mbak.
1: Bu?
2: Ibu tolong diputarkan dari ini aja Mbak. Dari ketika hati aja.
1: Dari mana Bu? Mohon maaf.
2: Teti Kadi.
1: Teti, Teti.
2: Teti, Teti, Titi, Teti Kadi. Judulnya Tanpamu.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Mus, Bu Nana, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Siti, terus Pak Idris, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Mas Asa, Abah Awi, Bunda Dewi, Bunda Iku Mbak, Mama Yu, Mama Yu, terus Iku Mas Ali, Asik, Mas Dio, terus Bung Freddy di Merauke, Bunda Wira, terus Teh Dinda, terus Pak Mulyono Mbak. Pak Mulyono, Bang Kobar, Pak Tua, dan Bu Ati Ramli Mbak, terus Sopone Budian, Bu Hartini, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke Bu.
2: Buat Mbak Celia, kalau pulang malam nanti ya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba sapa selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu.
3: Ini PPH atau
1: Ruang Rindu?
3: Oh,
1: Indonesia,
3: Ruang Rindu
1: Manca 60-70an.
3: Alhamdulillah. Ruang Rindu tapi Manca.
1: Iya, Indonesia sama Manca 60 oh, sama ya. 70-an.
3: Iya, saya Indonesia Hari Tasman. Mengapa harus jumpa?
1: Hari Bentar Bu.
3: Judulnya apa Tasman. Bu? Hari Tasman, mengapa harus jumpa?
1: Silakan salamnya, Bu.
3: Sudah?
1: Sudah, Ibu. Silakan salamnya.
3: Salam untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih, Umi. Hadiahnya juga untuk Ibu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, juga Pak Farid, Bung Kobar, Bu Siti, Bu Sulistiawati dari Sumatera, Bu Ayu di Maluku, Bu Tiara di Kendari, Mama Yu, juga Bang itu Ibu Istikaroh, Bu Mimi, Bu Uma Agustina, juga Bu Sofia Saat. Terima kasih Mbak
1: ya, Ibu.
3: Bella, paringi sehat selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur, barokah, rezeki yang melimpah ruah. Amin.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita sapa selanjutnya pendengar ya. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke. Halo. Ruang Rindu. Oke. Kita sapa yang lainnya pendengar ya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo.
1: Ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam Ibu. Dengan siapa?
4: Halo. Halo.
1: Ya, halo. Dengan siapa Ibu?
4: Ini Ibu Yuni, bisa diterima ini.
1: Iya, Bu Yuni silakan mau request lagu apa? Ruang Rindunya Manca 60 iya. sampai 70-an. Anu.
5: Ini sama saya panggilnya Jeng atau Mbak? Jeng Silia atau ya, Mbak?
1: Terserah,
5: Silia.
1: Bu. Monggo silakan senyamannya nah, saja.
5: Tapi anu lu anu apa kalau sudah menikah itu Jeng atau kalau
1: Mbak aja kalau gitu.
5: Neng, kita ya Jeng aja ya.
1: Mbak aja boleh, Jeng aja terserah Bu, senyamannya Bu Yuni aja.
5: Oh gitu.
1: Iya,
5: Jeng Silia.
1: Oke.
5: Ibu Yuni mau minta lagu anu dari Mac and Cathy Sharon. Cathy kok Cathy Sharon? Cathy siapa ya? Cathy pokoknya Cathy belakang Kison, Cathy Kison.
1: Yang judulnya apa, Bu? Yeah.
5: Dream of Me.
1: Bentar, Bu. Judulnya? Dream?
5: Jauh sekali, toh.
1: Judulnya Dream apa, Bu? Of Dream me. Of Me.
5: Dream of Me. Cathy yeah. Kisson.
1: Silakan salamnya, yeah. Bu.
5: Ya. Yeah. Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, Oma Queen, ada Pak Wandi, Bu Ati, terus Bang Kobar,
1: mm-mm.
5: Ibu Nunung,
1: mm-mm.
5: dan semuanya aja
1: Nde.
5: Buat Jeng Celia, selamat bertugas.
1: Siap.
5: Tuhan selalu memberkati.
1: Amin. Oke.
5: Parang Jeng, gitu siap. Aja.
1: Terima kasih Bu Yuni, sehat selalu. Kita sapa selanjutnya, halo Ruang Rindu.
6: Malam.
1: Malam. Oke, mau lagu apa Pak?
6: Scarlet Ribbon, Beket.
1: Gimana?
6: Scarlet Ribbon.
1: Yang judulnya?
6: Duh. Judulnya Scarlet Ribbon.
1: Ya penyanyinya, sorry.
6: Beket, Beket.
1: Kalau lain kali ininya Pak, penyanyinya dulu aja Pak.
6: Oh iya ya.
1: Oke, salamnya?
6: Salamnya buat Pak Awi dan Mas Asa. Om Arian Big Queen,
1: mm-hmm.
6: Bu Sandra, Bu Dewi, Pak Idris, kemudian Pak Fredri, Pak Budi Sukesno di Kaltara, Mas Bandi,
1: mm-hmm.
6: Bu Sandra, dan semuanya.
1: Oke.
6: Okay. Cuman.
1: Sama-sama. Terima kasih. Oke. Okay. Oke, okay, kita sapa selanjutnya pendengar ya. Bingung nih yang mana dulu nih ya. Halo, Ruang Rindu.
7: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
7: Ibu Farida dari Palu.
1: Silakan Ibu Farida, mau lagu apa?
7: Iya, kalau Ibu Farida kebetulan malam ini lagu Manca ya, Ibu Farida ikutan saja sama Ibu siapa tadi yang barusan turun?
1: Bu Yuni.
7: Iya, sama Ibu Yuni ikutan saja lagunya dari Cathy siapa tadi ya?
1: Oke, salamnya.
7: Itu lagunya. Iya, mau kirim salam buat Mbak Yuni, Ibu Yuni ya. Ada Bu Wigati, ada Cigur dari Jakarta, ada Mas Wandi, mm-hmm. Ada Cigur dari Jakarta, ada Pak Widi di Tokyo ya, ada Pak Nasir juga dari Palu, untuk semua-semua aja saja Mbak ya,
1: mm-hmm.
7: dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat buat semua-semuanya yang bertugas okay. malam ini, tetap semangat.
1: Amin.
7: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima Siap. Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa selanjutnya ya. Halo Ruang Rindu.
8: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, malam hari ini mau lagu apa Bu? Indonesia sama Manca?
8: Indonesia.
1: Apa?
8: Dari Anna Matovani.
1: Apa Bu? Mohon maaf ulangi.
8: Anna Matovani.
1: Anna
8: Matovani.
1: Matovani.
8: Judulnya Pertemuan.
1: Pertemuan. Oke, salamnya silakan Bu.
8: Salam ya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Mati Ramli, Bu Titi, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati, Pak Idris, Bang Kobar, Bung Predi, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
1: Oke.
8: Kemudian dengan Matur Nuwun.
1: Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita putarkan dulu pendengar lagu-lagunya supaya tidak menumpuk banyak nih. Soalnya kalau udah numpuk-numpuk banyak bingung nanti ya. Langsung aja dari Teti Kadi, Tanpamu.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Okay, kita akan sapa. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Okay.
1: Malam Mbak Sally.
0: Malam Pak. Oh, apa ini, mau request apa?
1: Apa Awi pengen dengerin Bimbo.
0: Bimbo yang?
1: Balada seorang biduan.
0: Bimbo, balada seorang biduan. Oke.
1: Salamnya buat Pak Bambang, Pak Fred, Pak Freddy beserta Ibu Utri di Merauke. Bu Wira bersama Pak Eri, Aba Ali Asyi, Mas Bandi, Bu Nana, Bu Isti, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Opa Mulyono, dan Tulang Kopar, Ibu Satu, Bu Wati Ramli.
0: Okay.
1: Mbak Sally, matur nuwun.
0: Sama-sama. Okay. Kita bacakan dulu yang ada di WA pendengar ya, dan Marika Herlin. Tetap semangat Kak Celia, susah selalu menghibur Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Berbagi rindu memori lewat lagu, kebalik sepertinya ya. Ada request lagunya Helen Reddy, I'm Woman. Okay. Happy Nice Day buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Siap. Ada siapa lagi? Bu Siti Rumiah di Tuban. Oke. Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Elia. Request lagunya Titik Sandora yang Merantau. Salamnya buat Mama Yu, Pak Budi, Pak Mul, Pak Idris, Bu Wira, Bu Dewi, buat Mbak Celia semangat bertugas, amin. Semoga gak ngantuk, terima kasih. Lagunya Ganti Mbak Edisi Litonga, judulnya Tangis dan Cinta. Kalau ganti lagi, dada-dada gak Celia putarin nih Bu Siti ya. Oke, ada Pak Mariono. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Mariono di Tulungagung minta lagunya diputarkan Hidupku Sunyi versi Tanto Wiyayah. Oke. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, Pak Agus dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Gasila selamat bertugas, diberi ke rezeki lancar, amin, barokah, amin, amin, dan kesehatan, amin. Pokoknya doa-doa baiknya kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita putarkan dulu pendengar ya, lagu selanjutnya malam hari ini yang sudah masuk di program Ruang Rindu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar barengan sama Celia Jayani masih menemani Anda sampai nanti jam 11 ya di Ruang Rindu ya. Kita sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Okay. Selamat malam Mbak Lia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Idri,
0: Pak Juruan. Mau apa Pak? Mau lagu apa Pak?
1: Kalau ada Pak, lagu yang judulnya Charlie Chaplin.
0: Charlie?
1: Chaplin.
0: Iya.
1: Dari Mika ya Pak ya?
0: Dari siapa?
1: Mika.
0: Oke, salamnya Pak.
1: Oke, salam untuk Umayanti, selamat malam. Kalau juga tadi Bu Siharo, ada Pak Bambang ya, Bu Siti Rumia. Siapa lagi Bu Siti, Bu Dewi. Tak lupa pula untuk Pak Mulyono tadi ya. Sudah masuk Pak Mulyono ya? Belum ya?
0: Belum.
1: Mas Bandi, Pak Bambang, Budi Sukisno. Semuanya saja Mbak Lia.
0: Siap.
1: Ya wis Mbak Lia, selalu sehat walafiat bersama keluarga Mbak.
0: Amin. Terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya Mama Yu silakan.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, mau lagunya siapa?
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu ya.
2: Lagunya tahun berapa Mbak?
0: 60-70an Bu, bisa Indo, bisa manca.
2: Oh gitu. Tadi lagunya Bimbo ya Mbak?
0: Iya.
2: Persan Keputer. Oh aku tadi mau. Jadi aku kalau gitu minta lagu Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu, yang nyanyikan siapa Bu? Halo? Yang nyanyikan siapa Bu? Halo?

0: Halo,
1: Iya, yang nyanyikan siapa, Bu?
0: nyanyi Nani Sugianto.
1: Siapa?
0: Nani Sugianto, Mbak. Nani
1: Oke.
0: Sugianto.
1: Silakan salamnya, Bu.
0: Salamnya yang barusan turun, Pak Idris. Bunda Nana, Bunda Wira, Mas Asa, Bung Freddy, Bang Togar,
1: Oke.
0: Mbak Ibu Siti Rumiah, Bu Titik Damiati, Bu Yuni, Ibu Wati Ramli, Bu Siti, juga ada Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Pak Mul, Abah Awi, Pak Tua, dan semuanya aja, Mbak.
1: Siap, Mama
0: Buat
1: Yu.
0: Mbak Lianya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Tetap cantik, bahagia
1: Amin.
0: bersama keluarga.
1: Siap, terima
0: Terima kasih, Mbak, atas
1: kasih.
0: waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Mama Yu. Ya, kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan, Mas Freddy.
2: Iya, aku langsung tahu. Iya, Freddy Merauke, Mas.
1: Ya, emangnya nggak boleh ya
2: Oke.
1: kalau langsung tahu ya?
2: Bukan, saya surprise itu.
1: Walah. Ya, langsung
2: Iya.
1: aja, Mas, biar semuanya yang ini soalnya banyak yang belum
2: Oke,
1: dibacain.
2: iya. Connie Francis.
1: Siapa?
2: Connie Francis. Charlie Oscar Double November India Eko. Connie gitu tulisnya. Ah, Francis.
1: Friends?
2: Oh, iya, Francis, Francis gitu.
1: Oke,
2: Jadi
1: yang apa?
2: Tony Francis, you are love.
1: Silakan salamnya.
2: Oke, salamnya Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Yuni, Solo Tiga ya. Oma Yanti, Queen, Bu Siti Damiati. Tadi ada Abah Awi, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Toto sampai jumpa, dan juga Ibu Farida tadi ya dari Palu. Dan semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur
1: Oke.
2: di malam hari ini. Mas Elia,
1: Amin.
2: terima kasih. Selamat
1: Sama-sama.
2: malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan untuk Bu Hartini terlebih dahulu, pendengar ya. Bu Hartini malam hari ini request lagunya Di Ruang Rindu, Bari Manilo Mandi. Salamnya buat Mas Ali, lalu ada Pak Mul, Pak Wandi, Bu Isti, Bu Siti, oh Bu Siti, Bu Mus, Bu Isti, Bu Nur Fadilah, Bu Siti Rumiah, Bu Omayanti, Bu Wati, lalu juga buat Mbak Celia, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita sapa dulu, halo. Ruang Rindu.
3: Halo,
1: iya.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mau lagu apa, Mas Ali?
3: Surat untuk kekasih.
1: Surat?
3: Untuk kekasih.
1: Oke. Nyanyikan?
3: Kemiji bisa.
1: Oke. Salamnya?
3: Salam buat Mama Yanti, Bartini, Mama Yu, Musi Bawa, Bu Yani Jaya, Bu Estrani, itu, Bu Siti, Bu Nana, Bu Isti, Pak Freddy, dan Bu Putih ya. Pak Tua, Abawi, Pak Putih Kaltara, Salikin Sakti,
1: okay.
3: Mas Bandi, Pak Wandi, Mbak Tanti, dan semuanya.
1: Siap.
3: Mbak Maya, Maya Dira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Maya sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita putarkan dulu pendengar ya, dari Pak Agus Mojokerto. Ini Kus Plus, Why Do You Love Me ya. Dari tadi udah numpuk nih. Mohon maaf ya Pak Agus di Mojokerto. Sehat selalu semuanya. Salam kenal sama Celia ya, di program Ruang Rindu. Kita putarkan dulu lagunya pendengar ya. Sabar ya, karena banyak nih yang belum terputarkan. Dari Tangisan dan Cinta, Edi Silitonga.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, kita ini mau putalkan yang lagunya dari Charlie Chaplin ya. Ini yang judulnya Smile atau Middle ya Pak ya. Kayaknya yang Smile nggak sih Pak? Mungkin ada yang bisa bantu untuk memastikan supaya lagunya sesuai dengan requestan dari siapa ya tadi ya? Lupa sih ya, Abah Awi atau siapa tadi ya? Semoga Abah kayaknya nggak salah ya. Nah, mungkin boleh di WA aja di 081-331-4-992. Nanti saya akan carikan lagunya ya supaya bisa terputarkan dengan baik. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, berpori lewat rindu. Assalamualaikum, Mbak Surya Dahyati.
0: Iya, Bu. Mau lagu apa, Bu Wati?
1: Lagu dari Luna Maya.
0: 60-70-an, Bu.
1: Oh, lagu lawas ya.
0: Ye.
1: Oleh itu, Hati Yang Luka.
0: Dari?
1: Bedanya Sonata.
0: Oke. Silakan salamnya, Bu.
1: Salam untuk Oma Yanti Win, Bu Wita, dan Pak Eri, dan selalu Pak Bu, Pak Brandi sama Ibu Putri.

0: Gunana mamayo Bu Siti yang ada di Tuban, Bu Nunu, Bu Nur Fadila, Mas Ali, Mas Faris, Pak Ede, Bu Dewi, Pak Tua, semua saya doakan ya selalu Pak Mulyono. Untuk Mbak Zelianya, nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Baik,
0: Ya
1: Bu.
0: selalu
1: Enjih.
0: panjang umur,
1: Amin.
0: dilancarkan rezekinya.
1: Enggih, amin, Bu.
0: Selamat sampai rumah ya Mbak.
1: Iya, amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sapa, halo. Halo.
2: Ya balik lagi Mbak.
1: Iya.
2: Dari capek enggak ketemu Mbak ya.
1: Iya, apa ini Pak?
2: Ah, diganti Mbak ya.
1: Apa tuh?
2: Lagu dari Elvis Presley Mbak. Elvis Presley yang judulnya Are You Lonesome Tonight?
1: Ulangi Pak, mohon maaf. Gema soalnya Pak. Boleh dikecilin dulu radionya.
2: Are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight?
1: Lonesome tonight, oke. Okay.
2: Elvis Presley, Mbak ya.
1: Nje Pak.
2: Ya, cuman Mbak ya.
1: Ya.
2: Mohon maaf.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk revisi lagunya, revisi, enggak tuh pendengar ya. Oke, kita coba putarkan terlebih dahulu yang lainnya ya. Bapak, mohon maaf, kita cari yang sudah ada terlebih dahulu ya. Untuk menemani kita di malam hari ini di Ruang Rindu.

Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih banyak lagunya nih yang belum terputarkan untuk Anda. Kita coba putarkan satu persatu ya, supaya legahkan semua orang. Begitupun yang memilihkan lagunya dan memutarkan lagunya, pendengar ya. Kita langsung aja, ada Koni Francis yaitu dengan judul Your Love ya pendengar ya. Kita coba dengarkan bersama di Ruang Rindu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu. Kita bacakan dari Mas Asa nih, request lagunya Desember Kelabu, Maharani Kahar. Salamnya untuk Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isti, Mama Yu, Pak Bambang, Pak Dekisno, buat Mas Eleman Ternuon. Oke, kita catat dulu ya pendengar ya. Terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 yang sudah request malam hari ini di program Ruang Rindu. Kita gak tahu nih ya siapa yang akan bergabung lagi ya. Kita coba untuk bacakan di WA sudah semuanya. Lagu-lagu dari Pak Agus tadi udah, oh belum, sebentar lagi ya lagunya Pak. Oh udah sih atau belum ya? Oh belum pendengar ya. Lupa ingat karena banyak yang lagi gabungan malam hari ini ya. Jadi syukur alhamdulillah request ya. Salam kenal juga untuk semua pendengar. Kita coba sapa, halo Ruang Rindu.
1: Halo. Ruang Rindu. Ruang Terbagi Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bu? Aku kok lupa ingat.
1: Ini dari Ella.
0: Oh iya Mbak Ella. Oke silakan, mau request lagu apa Mbak Ella?
1: Ini Mbak siapa ini?
0: Mbak Apresi siapa? Ya? Bukan.
1: Duh, kenapa? Salah.
0: Kenapa kok ketawa?
1: Aku lupa namanya.
0: Sama ya, aja. Ya udah, sama-sama Mbak Celia, Ibu.
1: Oh iya Mbak Celia.
0: Oke, Ibu mau lagu apa
1: ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya kalau boleh ini lagu pop ya, Mbak ya.
0: Ini boleh Indonesia, boleh manca, Bu. 60-70-an tapi.
1: Oh. Ria Resti Fauzi boleh ya?
0: Sekelas apa?
1: Air Putihin Ria Resti Fauzi.
0: Ria?
1: Iya.
0: Yang?
1: Segelas air putih cintamu. Segelas air putih cintaku.
0: Oke, salamnya Bu?
1: Ya, salamnya buat Bu Siti, Bu Istiharo, Mbak Mas Ali, dan semuanya aja. Mbak Feli sehat selalu.
0: Amin.
1: Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Feli, lagunya tak tunggu.
0: Siap Ibu, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar ya. Kita langsung saja putarkan untuk lagu selanjutnya dari Kus Plus ya, Why Do You Love Me.

0: motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita sudah hampir selesai untuk di program Ruang Rindu. Tinggal saya memutarkan beberapa komposisi lagu selanjutnya untuk Anda ya, yang sudah di request. Ada Desember Kelabu, lalu juga ada Ria Segelas Air Putih, lalu tadi ada Surat Untuk Kekasih, belum saya putarkan ya. Anda juga bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar tuntas sudah ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya malam ini dengan komposisi lagu selanjutnya. Dua lagu terakhir kita putarkan untuk Anda di Ruang Rindu ya. Tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ikuti Ruang Rindu.

Mendingan kita akan hadirkan untuk informasi di Surabaya malam ini ya, setelah lagu-lagu dari requestan yang sudah masuk di program Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung juga di malam hari ini di program Ruang Rindu. Kita masih ada beberapa komposisi lagu ya yang kita akan hadirkan untuk Anda sebelum masuk di jam 11 di Surabaya malam ini.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih di Surabaya malam ini barengan sama Celia Ceyani yang masih menemani Anda. Dan pendengar, untuk informasi di Surabaya malam ini ya, kita hadirkan untuk informasi dari Mekah, pendengar ya. Dan ini informasinya terkait ada baterai skuter yang meledak, ini dipicu kebakaran di hotel jamaah haji yang ada di Mekah, pendengar ya. Jadi memang harus berhati-hati terkait fasilitas-fasilitas yang ada di luar Indonesia, yang pastinya yang harus kita perhatikan ya, karena dari hal tersebut untungnya tidak memakan korban ya kebakaran tersebut, tapi banyak jemaah haji yang akhirnya lari-larian. Semoga barang-barangnya juga terselamatkan semuanya, pendengar.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Dengan kita hadirkan untuk informasi dari olahraga timnas atau tim nasional HTT ya, kembali ke panggung kompetisi sepak bola pendengar ya, antara Piala Dunia di tahun 2026 Amerika Serikat dan juga Kanada setelah penantian panjang selama 52 tahun pendengar. Dan tim asal kawasan Karibia tersebut kembali menanti atmosfer Piala Dunia setelah tampil pertama kalinya pada edisi 1974. Luar biasa pendengar ya, dan meski berstatus tim yang tidak diunggulkan, ini tentu dengan semangat besar dan rasa percaya diri telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pendengar, nanti kita akan juga dengarkan satu dari dokumenter tentang digitalisasi jaga ketahanan bisnis untuk UMKM.

0: ya kalau nggak kena PHK ini ya mungkin saya nggak seperti ini mas. Ya alhamdulillah ini ada hikmahnya lah, bisa buat pembelajaran bagi saya.
1: Apa yang disampaikan Rini Hairani ini menjadi gambaran pemutusan hubungan kerja, PHK yang dialaminya menjadi tantangan untuk terus bangkit. Sebelum dirumahkan akibat pandemi COVID-19, ibu tiga anak ini bekerja di toko bakery. Awal ia sempat bingung akan nasibnya ke depan. Pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup hilang dalam sekejap.
0: Dulu saya itu kena PHK. Terus saya nyoba bikin kue, saya upload, saya jual online.
1: Namun dibalik musibah yang terjadi, Rini bangkit. Keahlian membuat kue menjadi modal dasar. Perlahan tapi pasti Rini mencoba berwirausaha. Rini mengatakan mulai terjun di usaha roti sekitar setahun lalu. Ia pun tak menyangka kue yang dia jual banyak peminat.
2: Berapa pesanan mbak ini mbak?
0: Ini untuk 50 kue pon.
2: Ini dijual orang pesan langsung atau via online atau gimana ini?
0: Iya, via online.
1: Selain dijual offline, ia juga menggunakan smartphone-nya untuk memanfaatkan aplikasi digital memasarkan dagangannya. Selain bakery, warga Waru Sidoarjo ini juga mempunyai alternatif usaha untuk menambah penghasilan. Lagi-lagi, digitalisasi dirasanya membantu usaha yang ia geluti saat ini.
2: Kapan jual pulsa, jual noken listrik, Pak ya?
0: Iya, Mas.
2: Itu gimana konsepnya? Apakah via WA atau gimana?
0: Ya, via WA juga. Terus kalau ada mau orang di token, listrik, pulsa, gitu.
1: Tidak hanya Rini, hal sama juga dirasakan Bambang Triwaluyo.
3: Awalnya saya itu dulu saat pertama kali seusai kecelakaan, saya bingung untuk kerja.
1: Meski mengalami keterbatasan, ia tak mau berdiam diri. Bambang adalah penyandang disabilitas. Bapak dua anak ini mengalami kecacatan pada kakinya karena kecelakaan yang dialami pada 2018 lalu.
3: Difabel itu ya, apalagi kaki habis diamputasi. Lalu saya melihat peluang itu saat saya di rumah kakak saya juga yang nomor 2 sama nomor 1 itu. Nah, kakak saya itu yang nomor 2 itu bisnis online juga.
1: Pria asal Mojokerto, Jawa Timur ini telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari mimpi-mimpinya.
3: Dulu ya kecil-kecilan, dari jalan sepatu, jualan sandal, itu dari kakak yang nomor 2. Ya pula tak buka online shop. Nah itu saya buka online shop itu dari grupnya kakak. Jadi yang reseller-resellernya itu ya dari, ada yang dari grupnya kakak, ada yang dari seluruh Indonesia juga ada. Dari luar negeri juga ada. Tapi luar negerinya itu Hong Kong itu.
1: Di sela digitalisasi menjadi tumpuan dan harapan bagi pelaku usaha, lantas menjadi pertanyaan, apakah perkembangan informasi teknologi yang menjamur di tanah air juga dibarengi nilai manfaat atau justru sebaliknya? Kami mencoba menggali lebih dalam terkait hal ini.
2: Untuk mengetahui lebih dalam pemanfaatan e-commerce atau aplikasi digital, apakah dirasakan membantu atau tidak? Ya, Mbak, boleh ngobrol sebentar, Mbak? Ya. Dengan siapa ini, Mbak?

0: sendiri ya, apalagi kan saya juga pakai setiap harinya. Ada yang untuk bayar tagihan, untuk pulsa, kemudian bayar hutang juga di situ. Terus kadang kalau beli kebutuhan gitu juga di situ. Kan memang ada pula fitur yang memberikan gratis ongkir. Kemudian ada juga yang promo diskon 60%, 70%, lumayan juga ya buat kita sendiri ya.
1: Terima kasih Mbak Nita dan Mbak Ayu, dan pendengar, itulah keterangan daripada warga Surabaya yang menerangkan dari segi nilai manfaat aplikasi digital memang sangat membantu bagi mereka-mereka. Dengan cara klik saja mereka dapat leluasa menyelami dunia maya. Namun demikian, ada yang perlu menjadi perhatian, yakni bagaimana kita tidak terbujuk rayu dengan adanya penjual-penjual abal-abal. Dari Surabaya, Bedi Hermawan melaporkan.
2: Meski diakui ada kerikil mengganjal karena ulah oknum-oknum nakal di ruang digital berlaku curang, namun semangat yang diperlihatkan Rini dan Bambang memanfaatkan platform digital sebagai sarana menjangkau calon pembeli menjadi peluang untuk mendapatkan cuan. Hal itulah yang kini dibidik oleh produk platform digital lokal karya anak bangsa Speedcash, di mana koneksi internet dan perangkatnya pangsa pasar menggiurkan dan menjadi tren tersendiri bagi masyarakat.
3: Lagi kalau kita mau transfer uang ke rekening temen nih, nah kita nggak perlu lagi nih datang ke ATM ataupun kantor cabang. Cukup menggunakan aplikasi e-money Speedcash, kita sudah bisa melakukan transfer uang ke semua bank dengan biaya yang murah.
2: Menurut Adikda, manajer marketing Speedcash, aplikasi e-money besutan asli Sidoarjo, Jawa Timur ini telah dipercaya lebih dari 2,8 juta pengguna. Dan itu berarti pembayaran elektronik saat ini juga tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Bagi Bagus Cahyono, Ketua Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia ADI Jawa Timur, keadaan seperti ini adalah potensi besar bagi para pelaku bisnis online. Namun, untuk pelaku bisnis tradisional yang belum melek teknologi, bisa menjadi sebuah bencana. Sebab itu, untuk memberikan dorongan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar lebih berdaya, ADI menggagas implementasi adanya warung digital sebagai upaya memajukan ekonomi Indonesia dengan basis teknologi.
4: Dengan digitalisasi UMKM ini, pertumbuhan ekonomi di grassroots atau di usaha-usaha kecil, menengah, yang ada di wilayah-wilayah, itu bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Tetapi memang di wilayah-wilayah pelosok, diperlukan juga edukasi, kemudian tool-tool yang diperlukan oleh mereka, termasuk salah satu contohnya adalah jaringan.
2: Bagi ADI, kata Bagus, akselerasi adaptasi UMKM di era digital yang saat ini diusung sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia dan merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM.
4: Mengapresiasi program pemerintah di era Pak Jokowi yang memprogramkan digitalisasi UMKM. Karena apa? Karena digitalisasi UMKM adalah hal yang wajib dilaksanakan dengan adanya era globalisasi yang terjadi saat ini. Dan kami sebagai Asosiasi Digital Entrepreneur Jawa Timur sangat-sangat mendukung dan siap menjadi salah satu bagian dari program pemerintah untuk melakukan digitalisasi UMKM di wilayah seluruh Jawa Timur.
2: Menyambut potensi ekonomi digital yang sangat besar, inilah Kementerian Kominfo memberikan sejumlah inisiatif untuk membantu pelaku UMKM dalam menjawab tantangan di era disrupsi digital. Menurut staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Profesor Widodo Muktio, Kemenkominfo menyiapkan ekosistem usaha hulu hilir melalui program UMKM Go Online.
5: Kita mendidik masyarakat yang belum aware, yang belum digital minded, supaya tahu bahwa ada satu tatanan kehidupan baru ke depan yang harus kita sambut, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau UMKM ingin dagangannya laku, ya silahkan Anda masuk di marketplace itu. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Food dan lain sebagainya. Itulah media sarana kita bergabung di dalamnya. Kemudian dagangan kita akan disajikan di dalam supermarket virtual.
2: Melalui program ini, pemerintah juga berupaya mengoptimalisasi potensi dan peningkatan produktivitas UMKM melalui digitalisasi, khususnya bagi UMKM yang masih menjalankan usahanya secara luring. Pemerintah Indonesia mencatat sebelum pandemi terdapat sekitar 8 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan ruang digital untuk berdagang dan promosi. Sampai saat ini, sudah bertumbuh pesat, mencapai 17

Pendengar, kita sudah dengarkan bersama untuk digitalisasi untuk jaga ketahanan bisnis di dunia UMKM. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita sudah hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Tiga lagu terakhir pada malam hari ini, pendengar ya, ada Naf Dosa Apa, lalu juga nanti disusul dengan lagu pop Indonesia yang lainnya. Anda bisa terus bergabung, pendengar ya, sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jadi juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Hidup mengajarkan bahwa kehilangan bukan selalu tentang kegagalan. Kadang itu cara semesta merapikan arah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita terhubung dengan RRI Surabaya. Mari kita ikutin pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
1: Yen mengguno, sak karepmu aku ora melu nyampuri perkaramu. Kowe kelakon daup mongso buduwa, ora malah tak sesuwun aja nganti kasempatan. Yen kowe gelem murungke daup karo Irawati, njaluk karo Widodari, tak turuti aku saguh munggah kayangan. Namung ngaturi wening romo. Wekdal menika Irawati gadah penyuwun dhateng kula. Purun kula garwa waton dipun wayuh kalian kadhangipun piyambak ingkang nami Dewi Surtikanti. Lah, kaya ngono kuwi apa tekaning wanita kang becik. Yen pancen wanita kang kepengin slamet uripe iki ora kok duwe penyuwun kepengin diwayuh. Luwih-luwih diwayuh karo adine. Wah, lain mok tindake ora urung bakal bisa gawe rusak asmaning pun bopo. Bisa nyurmake asmaning kraton Tirta Kadasar. Badhe kados tetep badhe kula tindakaken, kula ketah daup kalian Dewi Rawati. Badhe kula laksanani penyuwunipun. Malah kula nyuwun pamit Rama. Ing mangke kula badhe mlampah wangsul dhateng Mandara kemalih badhe nyidra Dewi Surtikanti. Ulah-alah. Yen pancen ora kena tak penggak sing dadi karepmu. Tinimbang jejembek jerambah nyenyepen beripat luwung minggat to. Ora dibengis dening apa-apa waton ing

jane tiru sopo bocah iki. Ya anak-anak ge ora weruh. Malah mancai karping wong tuwa ora bisa gathuk karo rembuking wong tuwa. Ning haya wong anak kepiye meneh? Tiga larane ora tiga patine patih Gurudamuka. Kula wonten dawuh. Aja kami tegan dawuh para wadya tumuli awat-awatana jengkaring Gustimu. Nuwun paramadha paswanan. Aja kaya bocah cilik lakumu.

0: Kasar. Keperanggol barisan segelar swapan, waduh bedil kaya parasu tumpak ngapak, kaya dati ngarang payung mekar, kaya campur barat. Eh kisana mandek mandek akor takon karo kowe kisana. Soparan mung di pinanggam opo pangkat baru melaku penyangan di ayuh ngak bumbung turmai tamparan ngak wo kisana eh.
1: Kumalancang ingatasi wanuh wae durung takon ngedak dake janji mok pindu tak sebelak pedang pedot lengenmu.
0: Waduh waduh ngelatak lirih nyanyi ini
1: opo abamu menawa kowe tambuh maring aku balik genti pitakon sapa aranmu ngendi pinanggammu.
0: Wah lumo kesasara pasam mung keparat pitakoni genti pitakon
1: wis jamak lumare ana dalan takon genti tinakon
0: burusan kreton tirta kalasar keset ingkang sinuwun para bukrendoyak soharan kutwenggung menyat tingrat sutip yonung sastra winal nat yan kowe sapa
1: kaman soko yang manduro haran kumban Prabowo
0: Prabowo
1: kasar ke poronyoto wong sabar yang temuko laladan kini durung guang layang sak durung ngarep lumaku penyangendi
0: ojo temambuh marang laku kusemingkiro bakal tak gawe liwat
1: ura urung bakal ngelaku akidom sumuruping banyu
0: wah gede sujanamu keparat
1: opo abamu
0: awai macut orang yang ngurut topani pekso
1: orang gelem semingkir hojo takun dusuhono temenggung mulih mungkariaran
0: lo wani andeng arwaku
1: opo kang tak udeni
0: janji katon candak sapi perbatang kumurutuk balung mutin yang aku
1: orang gelem ingat

Bucleng bucleng iblis laknat bodoh jek jekan wong titi wang kalau lu teruman horojo tibaku. Sopo magut balakan takon kado aku raden Pragoto aku gue sopo merengongoh ya. Setio kalau badas kempal aku. Seminggiro barisan manduro cenuto kaki gue menggak karping wajo diri tok rasar. Udah kena aku tuh minggat, gue ikutin nyimpang talan udah kalau liwat gini, Marco gue udah ngewenai waduh kado aku le. Orang gelam semingkir kurangan padas kembal kelakon gelundungi memet. Wah, jueng, jueng.

kemarin barang rusak ke awal ditendangi sirah gua aduh tiba ni kaman udah pasah disiung mung megek wae. Hei berjurit dari tokrasya rojot metuk ke wadiai kayu gulai dalan metu sing nyangkal putung ojo ke metuk wadiai opoloi.

Durmongso bunga banget altiku bubar maut barisan reksoso tanku onrenggulangi geridaning para guto. Kaya tambak merangkit rajang banjir bandang bubar maut watyo buto. Adi Berbowo, opo kiroko gandeng wis mundur soko babarisan watyo soko yang diri tukun asar. Mandek semene wae ngon mengiring pun kakang aku doyo-doyo njalu pamit budal ngestok kedawing Kanjeng Rama golek Gusti ku Raden Kakarasana Raden Narayana lan Dewi Lala Ireng. Iya kakang ora liwat aku ndongaake muga enggal bedha karya. Wis mundur bali nyang praja yayi.

Sopo tambuh, sopo weruh. Hanenggih menika ingkang sinebat Wana Kamyaka. Wana gawat sakelangkung wingit apa to tandane gawat. Mendung apiak barat sumisih ana dewa nganglang jagat tan wantun ngungkuli sakluhuring Wana Kamyaka. Kathah kaya niki ngageng roning rembuyung akarya wingiting papan. Katingal sepi kahanane hambung kapiyarsa swaraning. Pambaunging sono ajak panggoroning singa barong. Pangempreting dipanggo Wana lan ngalesting naga ngalih malembanging lutung. Sanadyan to gawat parandine ing mangke ana satriya kang lagi ana wong sungkawa nenggih menika to warnane. Pamadyan ning Pandhawa satriya Madukara kekasih Raden Permadi. Ya Raden Pamadya. Ya Raden Pandusi, ya Raden Indra Tanaya. Ya Raden Harjuna, ya Sang Janaka. Ya Raden Gudakesa, ya Sang Wibatsu Anaga, ya Raden Mahabau. Satriya Gentul tapani manteng semedini putu sing kawruh limating ilmu. Mila tataneh lamunta kalau kengerat malimbar dumugi jawi rangkah asmaning Sang Pamadya. Yen wong lanang ngundangke marang kasektene, yen wanita ngundangke marang kebagusane.

lho tatananeh lamun telu mawat turuting padusunan geger para kawula dusun kepengin ningali dateng citraning Sang Permadi. Kebasan wong nyang sawah ninggalake pacule bablas nyang pinggir dalan mung perlu arep nonton Sang Permadi. Wong kang menyang pasar ninggalake dagangane terus bablas nyang pinggir dalan mung arep nonton Sang Permadi. Saleneh ana warondo kang anyaran kladuk besus ngedi busono dari ngantos purno anggenya dandan katungko kasela kepingin ngali Sang Permadi lumajar hamung memantalan sunggawa ninggali Sang Permadi labet midanget lamun to ingkang ngoroko ing manduro Sang Kokorosono Narayana Brata Jaya mendoro saking madyaning praja ciptane galih arsa den ulati wonten pundi dunungira nalika samana Sang Pamadya kadhearaken nerpat pono kawan catur nenggih kelurah Semar ya Badranaya marga sampun nyantaka Bujo gati judo manang mundung janggan semoro santo diah juru punto para santo ya kiai semoyo. Semambung kilurah nolowi garing. Cokor wong sebegat wajo pansal pamur ujak permono merenggelan. Hing wingking kilurah Petro. Ya sura jenggolo. Jenggelong jaya. Sura gendewo. Kantong bolong ya tong tong sot. Datan kantun kilurah Bagong. Yogya yang tol gati sawetawi Sang Binagus tan pareng-pareng pangandika nerpat ponokawan teko mangkono pangudhas waraning penggalingkang dering kawiyosing lesan

Kang Gareng wis ngaturake lelagon sinom rujak jeruk ditibakake rujak jeruke. Wah iya. Coba gilirane anakku. Lucung buwing. Apa Kang lucung buwing? Belok kunjung kebone wahing rak ngono to kuwi. Lah mulo kuwi. Ayo. Ayo mriki cocok sak unine coba. Wong kabeh iki ya padha rekasane kok. Kabeh padha duwe kewajiban, duwe tanggung jawab. Ora mung linggendar, ora mung lindembung, ora mung lingendang, ora mung lingrebab, najan linggendar penerusku ya duwe tanggung jawab. Iya. Are tak testing genderaning penerus. Amin. Janji ora bisa ngleksanani. Aja takon dosa. Ora sida pesen kempul aku karo dheke. Aduh, mongko wis dijagakake wong omah. Yo, ora ngelang-elan. Coba aku arep nyuwun arep pengen gugah para masyarakat desa ngadesa. Nadyan to kutho semono uga aja lali. Ayo jaga katentremaning desa cara kuno ditindakake meneh yaiku ronda malam. Ronda malam. Coba anggere titis sing ngendhar penerus cekake tak unggahe sak tingkat. Takon manggon sing tingkat loro. Takon go gulung. Monggo, dados. Nong neng.

0: tepuk tangan bagi sing menerus Ginter, ayo.
1: Duh, terus esok terus ngilayang aku terus. Kepada Mas Petro. Karena sudah lama kita mengabdi, maka kami mohon dengan hormat supaya tingkatan saya sama dengan yang mengendang. Oh, kecut canggung tablek. Lengen petambegan tenan lho ki mau tenan. Duh nek salah piye? Lebi kandhani. Ayo. Lulus. Lulus nek ora lulus piye wong ambak mung sak penggender penerus ning kowe bojone loro lho. Ya we piye kowe kalah karo kae. Gue gak ada rukun kaya tak lo. Gak sanggon lo. Bucai gue, iya, piye tak lagi. Wah, ya ampun, ya, piye. Mula sok meguru warna. Nyangongnya tan kali. Kaya pengapesannya mayar. Anggir tak gawak kayak jarum, mune. Nah, mune disuntak. Rukun lho. Sa omah. Wah. Pengen lagi. Piye ta? Wis tau dikandani. Kon nguntal rambut. Jeben aku golek rambut sak tenggok tak ulu iki. Malah mati aku. Ngrambut wong kok. Rambut kan dijupuk si citek, no, taleni, terus diobong, kayak wedang, terus diumbe, rukun sak naliko, sesok tak tindak ke. Ini mesti rukun, wah, piye, mesti pentungan mesti, oh, malah remuk-remuk. Malik pelok. Malik pelok, pelok. Mandek sik, pelok, pelok. Monggo. Ning nong, ning nong, ning nong nong. Anu wak, pelok barang kok.
2: Oh, pelok barang.
1: Iki yo ngrekasake ditindringke pembok mau ngomong sisan. Wong iki kahanan iki sarwa rupa dadi ora. Lah iya. Pelok barang. Ya ya wis kalau ditindring.

Pamiromolan warayan Ponco bayu wisi anmar kulingan limo Latalah Pocelan iblis laknat podo gojekan uang titi nyewang kau lutur mani rojo diwaku hanya hanya Salah torong gaun kulum lah cokoyeng karaton tirtuk dasar Uno mati aneh ngelus kepala ngelus hati di bagus kau yati wondar eh mandek gus mandek Nak tak kau dicoro buto pangar pok paku mandrosan di burun baso pocelan ispan sengaja di pengganyu aku ngaku gus ngaku gus ngaku ngaku Buto buto widin mupating dari plat mulat ngoy mandek beranjangan Menawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sopo peracikan Wah, lu mau kesosor pasan yang kemarin Tambuh marang aku mburi suku matian yang keraton tirtok dasar Deset tingkang senyum prabu kerendoyak soaran ku ditio kolo lindring moyo Kolo lindring moyo Ya, natian kwe sopo kus Pamatian yang pandowo satrio madu koro dian permati Paran setiap nubalnya mas Ojo temambuh lagu kumoro semingki do bakal tanggul liwat Orang kena wajud kutu bali Aweh mbajud ora aweh muruh do pari pekso Ora waruh kawar kenteng Ora nona ora waran janur kuning Ndas buto pating cepopok Ndak sampar ndak sandung rambut ngubet podo ndak pagas curiga Wani karaku Opo kang tak odeni Lenop panginamu kelakon tatap kumudam bro dadamu kus

Yay!

porque la iglesia la donde llega donde van a la luz. Yo, weh, buta ini lu nggawa anak. Dikurup-kurup ke. Ini yang mau nyawa, lek. Aku, Petro. Pelo. Iya, Petro. Daya, Pelo. Bledek. Bokor, bokong. Lemper diwadahi bokor. Lemper wadahi bokong. Ndek sapa? Gendruwo. Bojone peri. Iya resik. Oh joget. Oh nguyo. Oh wajik lo kok dintrak. Kue tak pe anak ya. Aku kan ya. Kau apa aku iya. Film aku itu kau no ya. Oh urung yang ngomai itu kau iya. Akhirnya film tak pe anak tak tu kau ya. Pengen apa? Sinden. Oh. Cilek guys. Lah balik anak yogurt.

gegancangan kilurah Noyontoko tan kantun sangya para putra ing ciptar sung padibuga kanthi srana bebareng jantur wirandungan lampahing Noyontoko siniget ingkang lumampah nengno kang kinocap ing mangkidatan kadhi ingkang wonten pertapan Rewantoko ing pertapan Rewantoko Endang Broto Jaya pinarak lenggah kahadep lawan inyo kang hamung tansah ngabian torong resanipun Endang Broto Jaya Cilondro soko dekati koyendang Broto Jaya wis ngungkuraken datenging karmenan

0: Iki ono wong kaki-kaki kang tumekono pengarepanku. Yai, kuwi padha slamet. Inggih. Wilujeng sowan kula, Denayu. Kang ono mburi padha slamet kabeh wae.
1: Wilujeng,
0: wilujeng, wilujeng.
2: Katekne dikandani wae ora nggugu, wong jane iki dudu dalan. Aku wis matur to nek iki nggon daleming piyayi, lho kok malah nekat. Mau jane wis keblasuk nyang kuburan. Ki maksa ejek ditekati meneh lah, iki terus mlebu ning omahe wong njur piye? Wis menengo, kakekne iki rak mengko karep.
0: Piyung ben, nuwun kula. Moro tumuli suguhan ora ketang ngamung banyu kendi tak sawang kok podo payus guwayane
2: percaya ora digoleke sandang pangan kok do cerigis coba yang ngatasi lagi teko wis di pikir ora digoleke banyu kendi kuwi tondo yen wanita iki pancen sulistyo lahir karo batine
1: wah iya
2: disuguh nek ora ngalem.
0: Yai. Kula. Sira iku saka ngendi sapa kang dadi jenengmu? Kula menika pawongan inggih sakiwa tengenipun pertapan ngriki.
2: Nami kula Duda Manang Munung.
0: Jenengmu Duda Manang Munung. Nggih.
2: Menawi kula Cakrawangsa. Nami kula Kantong Bolong. Menawi kula Antol Gati.
0: Menika pertapan pundi Denayu? Iki pertapan Rewantoko palengganing Kakang Wasijaladara. Aku iki adine jeneng Kwendang Bratajaya. Inggih.
2: Yai dek kaya gambar diwangun. Wah, aja lindarani lawang abdini kawe ya melek ngono kok. Ning mas aku kang garing kang gripe wong wedok rada melek kok ora kedhep. Ora kedhep wong panjen ora ditelapuang kok. Haring tak sawang-sawang kaya adimu ya.
1: Kuwi ndek bojo kaya ngono ki ndalekmu ngemuli.
0: Ono wigati apa Kiai? Sira mlebu ana ing kene.
2: Kula niki temene geblasuk. Juping manah kula niki badhe padha sandang tedha. Kanthi srana hambe barang jantur.
0: Sing barang jantur sapa?
2: Ha nggih kula piyambak.
0: Kabisanmu kajaba barang jantur apa meneh?
2: Nggih. Werni-werni nggih. Nyeter kula saged. Nyulap kula nggih saged. Ning ngasring nyulap anak kula wingking niki.
0: Yen mengkono tiwas kebenaran Kiai. Pengangkah aku bakal golek panglipuring penggalih mongko sira bisa nindakake mula awit kang saka iku Kiai. Upamane aku iki nanggap anggon mbebarang jantur apa gelem.
2: Inggih. Wong sandang tedha kula niku. Oh, telangkung namung istokaken dawuh.
0: Banjur waragate piro Kiai?
2: Ampun, keparenga menggalih piyambak. Kula niki nek bab regi mboten saged mestani. Menawi kula mestani malah kesekedhien. Luwung kula samanggak kene iku malah rumangsa merdika ati kula.
1: Wanggih tiyang arane niku kedah sembada, mongkon niki mboten sembada, mila nggipun barang limaringi.
2: Pokoknya dipikir dhewe wong gandeng 5 kat ki wong papat. Sirasa oke wong siji sejuta tak wis oke tapi.
1: Barang sulapan iki. Oleh opo iki kokean.
2: Ayo apa iki dak mung golek kurup.
1: Kurup ya kenane ya ditonton karo gaweane yang ngono.
2: Nek mung opo aku ya iso.
1: Nggih mong niki enten sajene, Ndara.
0: Sajene apa?
1: kudu dicepaki sajen sego mentik wangi. Lawuhe pecel pitik ngangge jangan menir.
0: Kuwi sajene. Inggih. Apa maneh?
1: Lah kalih kinang. Mbako kalih suruh gambir enjet ampun keri.
0: Apa meneh, Yai?
1: Lah, kalih jejeran gedang rojo sepasang. Jejeran tebu sepasang. Jumping pari sepasang. Kalih cikal sepasang.
0: Apa mungkui?
1: Tesih. Ngangge iwen. Banyak bebek, mentrok, pitik.
0: Uwis, tesih.
1: Kali abur-aburan mboten kena keri. Dregu puter gladhek lan sak panunggalane. Kalih sing ajeng bebarang jantur kudu linggih lambaran mori putih. Iki arep ngruwat ya, Dre, jajake. Lah iya. Sajene malah luwih akeh tinimbang opahe. Nyritik.
0: Apa mung kuwi? Tesih.
1: Ngangge sarung. Kalih celana. Kalih jas. Lah, ya sing ngrampoke wis mah. Lah. Lek mbo ya kebangetan. Niku nek enten nek mboten enten ditebas mentah nggih kena. Waton pecel pitik jangan mendir kalih mentik wangi ni wau mboten kena ditebas, kudu wujud. Kalih kinang iki kudu wujud. Lah sanese nek kira-kira golek rekoso nggih pun dibayar mentah mawon.
0: Ya wis yen ngono kiai tak sagui kabeh kabeh penjalukmu.
1: Nggih. Pun keparang kula miwiti.
0: Iya wis wiwitono.
1: Dole, ayo padha ngeling-eling kewajibane dhewe-dhewe.

0: Wes kiai nyojo mok terus kenggon mundunging. Enten apa ndara? Katone kuwi mung njantur nanging bareng ndak rasake kaya bisa ngenani atiku. Awit nalika semono aku uga kesandhang wis tau ditulungi marang sawenehing satriya. Nanging nalika semono biyungku kuwi ora matur. Menawa yen aku bakal didhawuhake mulo aku sungkan sebab aku isih demen momong awakku dhewe.
1: Kula niki nggih mung dongeng mboten kok nyemoni sinten-sinten Ndara Ayu.
0: Wis liyane njantur wae kiai, aku arep pengen nonton nggonmu nyulap.
1: Uli.
0: Apa mo?
1: Kene kabisanmu ketokno, kuwi tumule nyulapo. Nggih, ya. Kula badhe nyulap nggih Ndara Putri.
0: Iya. Moro enggal wiwitana kantong bolong.
1: Nggih. Ning nggih ngantos-antos mengki ampun gumun jenenge men sulapan. Lemirsane kudu mboten kedhep.
0: Iya.
1: Niki kula ajeng gawe pangeram-eram. Kula ajeng nyulap. Nggih niku druwang dadi dhuwit.
0: Iya moro coba tindak mong.
1: Santos. Nah, niki driwange nggih. Irsane nggih.
0: Iya.
1: Eh, lho. Eh, niki driwang, driwang. Lho, driwang. Lho, nggih, masih driwang nggih. Lho, tesih driwang nggih. Lho. Tesih dirancang. Lho, tesih kok. Lho. Kang, ngedhetmu kang.
2: Kene mbok mau ning jaba dadi karo wong.
1: Meneng wae.
2: Kuwi ngopo nggih riyen iki japane ngoten.
1: Eh, mengki. Mengki kula sulap duluan dadi puluhan ewon, nggih. Puluhan. Oh.
0: Wong kena kuwi 5 rupiah wis lawas ngono kok.
1: Bagonge jan gawe isin.
2: Lah lek kandha puluhan ewan ki sapa? Halah, aku kok nggih mbal puluhan ewan ki apa wis raja apa piye aku? Nggih mbal ewan kuwi ajeng matur kok puluhan.
0: Iya wis aku seneng banget ing atase druwang kok dadi duit lawas.
1: Ah nggih. Mulih anyar mboten enten. Nah, jane iki milih.
2: Kula ajeng nyulap, nggih. Niki mengke kula sulap. Suweng dadi sumpil.
1: Oh.
2: Suweng endi lah niki?
1: Le.
2: Mbok sing rada cepok mboten kena diketoki kabeh gugur ngoten.
1: Le.
2: Oh, sumpil. Suweng ilang kantun sumpil lho sumpil. Nyedhera de suweng kok. Gableke ya mung sumpil. Nyandi di kok gembal sumpil iki. Gemut-mutan mbok piye? Lah bali nek kaya sumpil.
1: Ah niki. Kula aja nyulap meleh. Kula nyulap niki enten blebekan Mas kula sulap dadi selepen.
2: Oh, pripun?
0: Kudune kira malah selepen dadi emas kok diwalik. Mboten.
1: Blebekan Mas nggih, lho kuning nggih, lho kuning lho. Lho, selepen.
0: Pinter banget ya biyong men, patu-patu. Lah kok sak. Sak selepen kaya ngono ora.
1: Jebon.
2: Kula aja nyulap sarung dadi dhuwit.
1: Lho. Iya tak gadek kene ra.
2: Bon. Kula aja nyulap buku nut. Dadi dhuwit. Nyetok dol nek ra.
0: iki jane iso nyulap apa ora.
1: Nek sing jan apik niku sulapane bapak kula niki pun mang pirsani. Kula dereng iso.
0: Andek buno ora nyandi dinggawa dadung.
1: Oh nggih deng sesi siji jane nggih. Pripun ngersake? Kula ajeng mangan druwang. Terus ajeng kula ulur.
0: Mara coba.
1: Nek niki mesti ora bakal. Elah kalu. Aja dulu tenan. Pun rasa nyulap lah ora duduk iki bae malah kalu.
0: Pun niki. Niki kula nggawa teken.
1: Ha, teken niki ajeng kula sulap ning sampeyan ampun nganti gila nggih.
0: Iya, Kiai.

Jinarak kalian kinoyong toko. Onang teken sinulat dadi sawer. Kat godewe nyolih indang broto. Jaya gelumacar kapiandem.

0: Soko ngendi Kakang Semar?
1: Kula saking padus tedha, Den. Kula ngertos ndara kala wau kamtaka.
0: Kakang Semrepet panon ku. Inggih, kula mboten maiben sabab ndara pun kedangon mboten dahar. Niki kula pun entuk tedha, Den. Monggo keparengon dahar. Anggun wantuk saka ngendi?
1: Saking pertapan Rewantaka. Ingkang maringi putri naminipun Endang Bratajaya.
0: Moro kaya ngopo kakang lan banget panarimaku sira mikir marang aku.
1: Nggih gentosan sampeyan mikir kula, kula mikir sampeyan. Nggih niki mang tampani daharane
0: kaya ngene kakang.
1: Nggih monggo.
0: Nang daharan tinampi dening sang permadi
1: ora kehamung sak kebaing godhong suruh nanging dupi pinirsanan pun nang sekul kapulet kalian soto dalahinjet duka layasini pisang binagus angrasa lamun den kilani dening Endang Bratajaya dinuncang punang seko, seberak ngunus curiga sang permadik, ya lumampah mering pertapan Rewantaka.

0: Apa?
1: Pancen golek sengkala kok sampean iki. Wong tuwa ora golek slamet kowe iki. Kalau ndara duka sekali diguang terus ngunus keris.
0: Oh, piye mau sajak yang pertapan golek ile maring. Wis ben pancen tak jarang. Ayo didelok piye kedadeane.

mal ning ra gelah-gelah jagat lekepeking bawono pakarti ning jajalanan yo ya. Anggap opo kuwi arep nyernake karo kadang wadon. Ora trimo aku. Ayo wasi jalo turu ayo nono. Kuwi bisa wae tak sembah dri-dran. Lakon remuk-rempuk dadi rempon kuandamu wae.

0: katon seko kene kok ana rame-rame jroning petapan kae.
1: Inggih.
0: Walah, lho ketingalipun keng ngeroko kok midono tiyang. Lho, sapa sing dipolo kae?

0: പട്ടിക്കുട്ടി അടിക്കു പ്രമത്തി കുളവന്തം ചേവു ഉണ്ടാക്കാൻ മുണ്ടി പങ്ങപ്പൂറയായി ഓരങ്ങർ തീക്കാൻ തപ്പിത്തോണു മാവ് ചെപ്പുകയായി ഇനി ബുദ്ധൻ തത്തശ് മനോപ്പോ പ്രിയേ ഡിമാസ് ലോറോപോറ Mboten malah wimbuh kegiatan kula kakang Mas. Aduh, syukur bagi sewu. Wah, Narayana, elekku ya ana kene iki. Aku kanggere nesu mesti merem. Mula nganti ora weruh yen iki sedulurku. Mila minjang malih menika nggih ampun sok merem kali sedulur. Hus, rembugan apa podo. Nganti ora ngerti sing dipolo waris. Permadi, kula wonten dawuh. Kok si Adi mentolo arep mateni karo Mbak Ayumu ki sebabe apa? Inggih, kemarin kula munjuk atur Kang Mas. Mila ngantos Bramantyo batos kula karono. Kang Mbok sanget dak siya kalian kula sekawit Kakang Semar Ngupati Bogo. Dumugi wonten ing pertapan Rewantoko ngriki. Wangsul sampun beto tedhe. Dipun caosaken dateng kula namung sekulipun dipun carup kalian ganten. Lho. Segane dicampur karo kinang. Nuwun inggih.
1: Oh, ayo nasar lara ireng iki.
0: Lara ireng
1: opo?
0: Mrene.
1: Opo, Kakang?
0: Ora jenengan neh yen Permadi nesu sebab kowe menehi pangan kok campur nganggo kinang.
1: Ora Kakang, aku ora nglenggono yen aku nyampur kinang. Mawono wong jenenge Duda Manang Munung.
0: Kuwi Semar.
1: Iya dheweke bareng jantur terus nyulap teken dadi ula aku kamigilan. Aku ora ngerti baline Kiai Semar Kakang, dadi aku ora nglenggono lamun aku nyampur sego karo kinang.
0: Mbayimu ora nyampur ngono kok. Nyatanipun wonten.
2: Kosek to iki prayogane Kakang Semar wae dipiji mrene.
0: Udawa.
2: Lho. Kakang Semar golek ana li.
0: Oh, la iki. Weh, ndek kemane ngisor kasur. Oh, mangsane iki leyeh-leyeh. Ya. Kono dibutuhke karo Gustiku.
1: Eh, nggih.
0: Weh. Sarungku keri. Wo wong tuwa kok ora tertib iki piye? Mung sarungan tok sarunge keri. Kula niki ketentu nek teng omah niku sarung kula nggih bantalan. Layak kok dikeroyok gegermetan.
1: Enten apa?
0: Yai. Apa bener Kiai Nayantaka mau kang ngaturake dharan kanggo bendaramu?
1: Nggih.
0: Lakar kula ingin ngaturaken. Sing nyampur nganggo kinang sapa? Kula.
1: Lho.
0: Wah, lah kok dicampur kuwi piye karepmu Kiai? Nggih, kula mengku pengajap.
1: Kula niki nggumun kalih ndara kula Permadi niku.
0: Ing ngatasé tos satriya atmajaning ratu. Wayah pendhita linengkung, kenging menapa kok mboten betah marlupa? Mboten betah luwe niku sebabé napa? Ingatasipun boten dahar namung sewulan dangunipun. Kenging menapa kok lajeng dawah kamtaka wonten ing wana? Lho, napa kula boten tumut isin ing ngatasi satriya linangkung kok mung perkara luwe kok semaput niku cobi. Kasatriyane enten pundi? Mbok nggih rada prawira sethithik. Mung perkara telat lemangan men kok merengut. Terus semaput niki wae cobi. Kula pancen gregeten. Kula goleke pangan kula campuri ngangge kinang. Ing pengajap kersane kraos ndara kula. Yen panjenengane niku satriya, kudu betah. Luwe kudu betah topo. Ewadene, yen pancen ndara kula mboten kraos kula kaya ngetenaken. Pedah napa Semar nderek ndara kula Permati. Kakang Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Tok sumbering keluputan dumunung ana aku nista temen pocapaku ing ngatasi aku rada wae kok nganti kamtoko. Nanging sejatine kakang ora mung perkara daharan kang tak pikir. Ya munggon ku mikir marang kakang Mas ing Mandura kabeh iki. Ning aku wis rumangsa padhang jagatku karana kang tak upadi wis ketemu.
2: Ah, nggih, nek pancen pun nglenggana syukur.
0: Nggih, niku mung kangge pepeling sampeyan mawon, Gus. Kakang Semar hiu. Nyuwun pangapunten Kakang Mas.
2: Iya sira dadi boyo pun apa? Malah aku sing njaluk pangapura Permadi.
0: Nuwun ninggi.
2: Oh, iya. Ayo wae kacek-kacek duwe abdi Kakang Semar di Mas Permadi.
0: Nuwun ninggi.
2: Narayana,
0: nuwun kula.
2: Saka ngendi iki?
0: Nuwun nggih saking Andelana Kakang Mas.
2: Lajeng Kakang Mas menawa sampun kundur dhateng Praja.
0: Durung,
2: aku durung kundur menyang Praja.
0: Kula nyuwun dawuh keparing pun menapa Kakang Mas lenggah wonten ing ngriki.
2: Kabeh wae tak jarwani. Isin-isin apa saru-saru apa sabab iki kula warga kabeh.
0: Inggih
2: kados pundi. Setemenipun Kakang iki lagi ke taman kunjana apa-apa Yai? Kasmaran marang sawening wanodya nanging tangeh bisane kasembadan.
0: Loh, sinten?
2: Sinten Kakang Mas? Putri Mandaraka putraning Paman Haji Salya. Yaiku Yayi Rawati iku kang bakal ndak karepake nanging tangeh bisane kasembadan sabab pun Kakang wis mireng pawarta. Menawa si Rawati wis pinacangake kelawan alindring Astina Prabu Hanom Kurupati.
0: Oh, ngaten to.
2: Lho ing ngatasé kasemaran karo Wanodya kok direwangi topo ning pertapan. Kuwi ora ngrasake kaya aku Narayana.
0: Menawi mekaten Kakang Mas langkung prayogi dipun turuti.
2: Sing nuruti kepiye wong wis dipacangake karo wong liya.
0: Aku moh gawe sri ing liyan, aku moh ngrebut pacangan ing liyan.
2: Kakang Mas,
0: piye?
2: Menapa dereng mireng pawartos?
0: Pawarta apa?
2: Wekdal mangke negari Mandraka nembe ke taman pepeteng.
0: Pepeteng apa?
2: Menawi mboten klentu Yayi Rawati wekdal menika ica saking Praja.
0: Ilang saka Praja.
2: Nuli nggih dipun cidra dening Duratmaka.
0: Lah banjur
2: kula mireng tawartos wekdal menika Mandraka ngawontenaken sayembara.
0: Sinten ingkang saged mboyong wangsul Yayi Rawati.
2: Menawi putri badhe dipun kadhangan Sinarawati, menawi kakung badhe dipun pundhut putra mantu kadhawaken kalian Yayi Rawati.
0: Ingkang menika Kakang Mas,
2: kula marayogaken menawi Kakang Mas enggal keparenga sowan dhateng Mandaraka, mupu dhateng sayembara kala wau.
0: Lah malinge ana ngendi panggonanipun Kakang ora ngerti.
2: Menawi mboten klentu maling aguna ingkang nyidra Rawati menika mangke badhe wangsul malih dhateng Mandaraka.
0: Apa mengkono?
2: Nuli nggih.
0: Badhe nyidra kalian kadang kula Yayi Surtikanthi.
2: Waduh, kok awas temen kowe di.
0: Inggih, menawi ngantos mboten nyata menika tahipun jangga kula.
1: Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lurikin tanging sang maweh gandrung.
0: Lah. Yen pancen mengkono. Dina iki pun Kakang bakal minangkani suwan mring Praja Mandaraka. Malah mangsa bodho wadimu Bratajaya kanthi nembali nang Mandura dhisik. Wonten Permadi nderek pun Kakang ayunge wangono pun Kakang.
2: Inggih, namung dhereke keparingipun Kakang Mas.
0: Inggih, kula nderek mujiaken mugi kagetho kasebatan.
2: Wis Yayi yen ditanggung jeng Rama, matur apa anane?
0: Inggih, ngestaken dawuh.
2: Ayo, ingkang mudhang nyang Mandaraka Permadi.
0: Suwawi kula dhereke.

Anjereso sumilak watono kengis kongas hatining kusumo.

Sak pungkuring anak Prabu Hanom Kurupati. Iki kok ana pawongan kang sowan. Wah. Sandangane wis ora pokro pakulitane kusi. Rambute reget. Kelet. Kisana padha raharja. Kula nunjuk dhateng kapundi paring perbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo, wis ndak tompo. Aja kadak wa jeneng ingsun kami tambuh labet ketemben iki jeneng ingsun menika marang sira. Sira iku pawongan saka ngendi? Sinuwun tanggu dhateng kula, kula menika wingking saking pertapan Rewantoko. Nami kula pun Wasi Jaladara. Ana wigati apa prapta ngarsane ingsun? Nun inggih sinuwun. Ingkang abdi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhung ing Karna. Menapa kaluhuran bilih paduka sinuwun ngawontenaken sayembara. Pangrumumung piye? Isining sayembara sinten ingkang saged ngunduraken ingkang putra Sang Dyahayu Dewi Rawati. Menawi putri kinadhangaken Sinarawati menawi jaler badhe dipun tundhut mantu kadhaupaken kaliyan Sumaning Ayu Dewi Rawati. Yen wis krungu banjur apa karepmu? Sinuwun. Menawi dipun keparingaken kula ugi badhe nderek nglebeti sayembara sagah madosi durat moko. Mawas diri kuwi perlu. Mulat salira ngrasa wani kuwi perlu. Luwih ngatasé sira iku wong ora pokor, ora kok ateges aku nepak marang kowe, nanging tangeh kowe bisa ning goleki. Wis akeh para raja kang padha mbudidaya. Paradene gagar wigar tanpa karya. Luwih ngatasé mung sak kowe kok arep goleki iki njur apa sing bakal mok nggo piandel goleki Duratmoko. Sinuwun. Menawi mboten klentu. Duratmoko ingkang nyidra kesuma Dewi Rawati menika mangke badhe wangsul dhateng Kraton Mandaraka malih. Lho. Ucapmu kok ngecomang andeleming. Sinuwun, kula menika ngaturaken menapa wontenipun. Malinge arep teka kene maneh. Nun inggih, menawi mboten klentu badhe ndusta kang putra kesumaning Ayu Dewi Surti Kanthi. Orang mengkono kok kaya wong kementus kaselak besus, engko gek urung pecus kowe iki. Menawi ngantos mboten nyata. Jangga kula kula tohaken. Weh ladalah. Ya. Yen pancen kuwi duwe kapercayan mengkono wis mungsa bodho. Ingkang menika menapa wonten keparingipun menawi kula badhe nderek nyanggong Duratmoko ndedhep maling aguna wonten ing kedhaton ngriki. Ya. Tak lilani, ning janji ora nyoto kang dadi ucapmu aja takon dosa. Kowe tak cepaki wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung gulumu.

0: Permati kula wonten dhawuh. Wis tinampa nggonku nglebon di sayembara. Dikeparingake aku nunggu durat moko kang bakal teko. Kula nune inggih. Ewang-ewang ana aku Permati. Inggih, sekadaring lampah sagadu ing manah kula nderintang. Pitur Bagong, kula, kula. Ewang-ewang ana aku nunggu maling. Nggih.
1: Nggih.
0: Yen mengko aku entuk gawe, wis kowe apa-apa tak turuti. Nggih.
1: Nggih. Wis, anggere entuk gawe apa-apa dituruti. Aku arep njaluk rambut pasangan, Kang.
0: Ya, kena. Karepmu. Permati, kula wonten dhawuh. Kira-kira malinge tekane ya apa? Kula dereng saged ngaturaken.
1: Adate maling niku nek teko nggih. Jam-jam setunggal dumugi jam 3 niku adate. Lat-late jam sekawan. Nggih ben nggon aku ki nek maling ki jam 10 awan wis teko ki. Buktine apa? Lah nyatane aku mulai kaya sawah ki arep njukuk gelas ki gelasku entek. Kaya ora njukuk maling. Lah piye didol anakmu? Wih, hasil wong main kaya ngono kuwi. Mula wis ora aneh nek negara nglarang sekatae wong main. Anakku lagi SD kok sadol gelas. Dinggo lotre.
0: Ayo kuwi kudu maling kuwi. Permati, jroning sewengi iki aja ana sing padha turu. Inggih. Kedah wungon, kudu wungon, nulinggi. Wis ayo padha mapan panggonane dewi-dewi. Kula badhe pates papan ingkang adaan pinanggih kalian malingipun.

0: το πέτω, πατσακάτν τωρό. Έκου εκεί νυμπή, απόνι μου ρπήκα να νιώτω. Πάρει νύπον καν το μεστάνι κάτω το εσπούντι. Κου έρα προμετή το, αδίκου το κοινή. Νούνε νύγκη. Έκου ρα ωραί νυμπή το τι. Μπούτον, ουόγ μπούτον σάρι κοτ νιουπερνό. Πατω, πέτω, πατω, πατω. Cepul nek ngono ya wis. Lu musik kangenku ya di, kowe tak arep-arep kok lagi teko iki to di. Kowe bener jedal-jedul mrene kok ya. Saiki kok banget temen batu, batu, batu, batu. Kowe sapa iso bong ulun kok ora tau kanggo nangku to. Nyuwun pangapunten Kang Mbok Karono Negari taksih kathah ayan. Apa nyelak kowe ya ora bisa dikangani kok ora ngerti batu. Mulai butuh wae kowe mrene rene batu, batu. Butuh ketemu aku wae. Tato peta diku dia diku. Aku rumah Semarang banget. Kue anak ini yodi permadi. Kue aja kundur-kundur dijek yodi yod. Kue anak ini dijek yodi yod. Inggi namung di dedek keparingi pun kanggu. Kue kok teko kini sing jauh sopong. Inggi kulon dari akan kadang kulo sepuh kakang jolo doro. Kue biayi ngendi meniko pertapan rewan toko papanipun kadang kulo pinanggih diwasanipun. Kok kene ana ngopo? Badhe mubu sayembara. Nyepeng durat moko ngunduraken Kang Mbok Irawati. Kowe arep mubu sayembara? Tatupe to Pak Jais pupunen di nek ngono wis kepisah karo aku ya di. Sampun klentu penampi ingkang mubu sanes kula. Ingkang mubu menika Kakang Jolodoro. Eneng wong kondo ora dirungokke. Batu bat. Tak kira kowe di batu bat.
1: Hei. Kok wis glegeeng. Tokolane metu. Ngurung lembut wis diwulu. Kula nuwun. Kula nuwun.
0: Monggo kawan.
1: Nggih, nggih.
0: Kuwi nderek bendaramu.
1: Nggih, nggih.
0: Lah bapakmu ndi? Mboten nderek. Kesel. Lah gareng, mantuk. Anjing kula kali bagong ali ngebiar. Patu. Nderek bendaramu nuni nggih. Dangu mboten angsal paringan nyadong. Kula dibeliki bojo kula kan njaluk ki tagen.
1: Wo. Urung-urung kok ngabani.
0: Engko nek dikeki ora cocok karo penjaluke ya gelo. Ya yen kuwi arep nyuwun ganjaran, engko tak paringi ganjaran. Ning aja ngrisani aku. Rono dhisik, aja ngregoni aku ya.
1: Nggih.
0: Ana, ana wae. Aja nyedhaki aku. Kok nek wis metu kor ini tutupen aja tok. Wengake.
1: Nggih.
0: Tegang, metu, Kang. Tempatmu bukan di sini. Ya, golek kamar. Cedak masjid. Ah iya. Engko nek wong adan kowe wedi. Nah. Lah nek ling maca ki tok barang. Ayo tuku sandangane kok. Yo, cedak masjid kana aku ki salat-salat gampang. Lah iya.
2: Malinge kuwi nyidro Kang Mbok Irawati yo di.
3: Mboten namung Kang Mbok Irawati calonipun Kang Mbok Surti Kandhi nggih badhe dipun cidro.
0: Batu bat. Apa teman kuwi di?
3: Nuwun nggih saestu.
0: Batu bat. Aku wedi ya di. Aku wedi banget tak kandhani ya di. Aku nek karo maling ki gila, aku nek karo maling ki wedi ya di.
3: Inggih sam.
0: Iki batu bat. Tangane kok nakal men lho iki. Jenak gedhing ya nek ngene iki. Tangane kok uwek to wae. Ora kae kok dadak nyenggreng barang tiba ya mong.
3: Atah loro iki Kang Mbok senengan.
0: Jenak gedhing ya nek ngene iki. Kajake malinge tekan esuk kapan di?
3: Menawi mboten klentu inggih salah peting dalu menika mila Kang Mbok kula suwun kedah cegah liyep.
0: Ya di ya di. Aku cekai betah malah anggar jajar kowe ya di. Tenan yang jajar liane kowe aku kini ngantuk wae ya di. Yang jajar kowe aku tenan ya di aku orang ngantuk. Kamari kebaki gong-gong.
1: Iya, golek kamar liya. Yo, golek liane.
2: Bagong mripate yak-yang. Wong turuk didak. Kayak mau bocah amban. Kena ngono kok. Alah alah alah alah.
4: Wes iki jan.
2: Menungso ora toto. Kuwi jarikku go nyang ndi, Pak? Kang dibalekke. Alah wong kesaut ora reti kok.
4: Jadi gue kemeluk digowo ndak kene iki.
3: Kang Mbok,
2: opo di?
3: Upami kang dipun didol menika Kang Mbok Surti kanthi kula mboten gelo. Nanging menawi kang dipun didol menika Kang Mbok Banowati mesti kula rencangi pecahing dodo.
2: Tenane tenane kok saja iki. Tenane lho.
3: Kula menika mboten matur dur.
2: Padepet bombong atine wong tuwa. Jane ora kok melames wae iki.
3: Saestu. Yakin.
2: Tapi itu Pak. Sokor di sokor. Aku malah seneng iki. Apat. Tangan iki gila aku, keri aku lho. Kang. Kowe iki nek ngitik-itik iki bojo gonceng bahaya. Aku udah ngitik-itik lah ndasmu ndesel. Nek gon kelek kuno aku kekeri no. Lah, ala mau ngendas e. Ndasmu gumbul ngono. Malah keri.
3: Tenan yo Dik, kowe aja lunga saka kene yo Dik, mengko aku mung ndak dicidro maling. Monggo Kang Mbok enggal toto-toto ngreksa mbok menawi durat moko mlebet mriki.
2: Yo yo diayo padha.

0: Ja, det kan blive vandet, kan. Wah, jangan keraton kok jalannya kok. Celupakannya oke men ya. Mulanya melaku hati-hati. Aja melecu. Ya iya. Yo, saya kidum gawe kong. Betah-betahan melek. Ya. Nek mung melek cekak aku nek ngomah sak jam siji sak jam siji lah aku iki. Wah, iya iya. Saiki kowe milih.
1: Ya.
0: Kowe pilih melek dhisik apa turu keri? Wis, pilihan. Pilih melek dhisik apa turu keri? Aku nek melek dhisik turuku keri. Nek turuku keri melekku. Ha ya padha wae kok iki. Marake mumet. Ki anuwe Kang. Supaya aja nganti ngantuk tembangan.
1: Ya, tembangan.
0: Kok anggar ngantuk nembang ngono wae. Ora raup. Ya malah disengkake no ngantuk raup.
1: Ya.
0: Perkara ngene ya, iki wajine bagi iki yo. Oke. Oh. Oke, apa-apa iki kudu hati-hati lho ya. Bosnya ngirip petah melek untuk ganjaran. Nah, iya. Siapa? Baik, pokoknya udah kena. Jingkelongnya melebu. Gue ini malah jerang apa yang ada? Nembang. Bapak pucung. Cakap memang dapat duur. Wah, alah, wes. Sudah kena digukup. Eh, ya tak tunggu.

0: sing dawe tunggu mung aku karo Bagong. Eh. Bagong wis ngorok sesenggolan kaya.
1: Duh.
0: Wong sarung cupet kok dienggo kemul ya. Jadi pancal dhuwur ora ketutupan. Brukote dhuwur ngisor ngowoh. Ndak puno kok sembari kok sak jam siji. Kong. Nunggu maling kon betah melek kok ora gelem. Tak kandhane tak penging warek-warek. Ndak kaya dipulut. Kong. Wah. Sing melek silite. Wolah ya mau kon ngeroki. Bare kerok kok tas-tas ya. Ikake jeneng mingset. Kang. Yes. Kaya disembur aku. Semutir anak-anak sapi popong kang nyabrang kali Pengawan keong gondang jarak sungute timun wuku kadang walu Surabaya geger kepati gegere wong oyak macan jenekel wadai bumbung kong alun-alun Kartosuro gajah meto jinekel jinancang wit sido guri mati jineker ayam kong weh iki arep kudu iki anggape opo iki kok terus mengo karepe dhewe. Oh, enono. Janji mangap meneh. Tak lalai rokok kowe iki. Duh, mripat iki. Kudu. Kang. Nek tak jebleske kene. Weh, waras. Aku yang ngantuk mari ku tak jebleske.

0: Joiki. Tak paten nanti lampu nih gue ndak. Teklek. Dedet. Surat akal ruh wong. Jadi apa-apa nak sepeteng ini mau ngasih ngerti ya. Waduh. Loh, siapa ya? Kau ngomong kesandung ini. Bangunnya malingnya ya. Ini tak cancut ke sarungku. Alah. Kenceng liku nyancut ke bebret. Marah ini neng omah ya ijulan karo wong omah. Gelis lawas. Wah, iki nggo nopo iki? Kancane padang kencar-kencar ndedet dhewe iki. Iki nggo nopo iki? Weh, kesandung ompak aku mau. Waduh. Ndumuk irung petenge. Wah. Weh, wangune nggon kewan iki. Ambune iki. Apa kleru jumbleng to aku iki? Oh, panjen Bagong iki jam wis ngisi sawit magora. Ndora tak sumpeli. Siapa iki? Duduk arepe dhewe. Siapa iki? Disumpet. Kang, apa? Aja seru-seru. Maling. Maling. Wong pengelok. Menolong. Ditiraimu lho. Malingnya ning kene. Endi? Ngene sajake mau serasan kok peteng men iki nggon kewan apa nggon wong ini. Ha iya. Maling lanang apa beda? Lanang. Lanang. Wah. Bocah iki, Dik. Bar dikandani maling lanang kok terus. Mengkurap meneh iki. Kang. Kene ora tak celup ning kolah kono kok ora. Lah ora apa ta? Dadah ngimpi aku. Ngimpi adus. Nyetak kom kok kowe kok. Kowe mbok rodok betah melek. Kowe wase gelem melek apa ora? Kowe rene iki sing dibayar melekmu kuwi. Nek mau ngantuk wae cekake. Aku ngundang karo kolor kono iso nek mung turu wae. Tak gerudu ke tangga aku iso ngantuk kabeh. Bayar ki melek kok. Melek. Angger ora sing dijagakke kok terus. Kaya wong getun kae. Piye-piye? Karepmu piye, Mas? Juga maling. Genah teko malinge. Genah wis eneng. Ya, tak tunggune. Iki nggon wong iki. Nggon wong iki. Nggon manuk ceguk. Sing ceguk Mas apa? Aku. Mangan apa? Nang ulu sumpil mulok gawa mau muncrat nyang cangkem. Oh, sira karewan. Ngati-ati lho kok ngene maling. Mbok dipadangke lampune. Padangke piye wong? Sapa iki? Oh, kula. Kula sapa? Kula juru tunggu. Kok nang gawa baterai? Dawah. Loh. Kok kaya suarane mareman iki? Iye. Kula mareman. Loh. Kok wis beda suarane? Kok kaya suarane bandi iki? Iye, kula bandi. Loh, kok beda? Kok suarane jebret iki? Iye, kula jebret. Oh, maling wis genah gong wis. Ah, wis genah maling. Aduh. Tata jaga. Weh, menungso. Ya. Wes tak toyo, tekat-tekatan. Tekat-tekatan. Tekat-tekatan. Tekat-tekatan. Yo, tekat.
1: Aku ditutup nganggo apa iki? Gong.
0: Eh. Iki punya ndas ku piye iki? Eh, tak urip sik. Ceklek. Lah. Weh. Lah kok enek geti e?
1: Oh, aku mau ditutup maling kok kaya digoblak malinge teko, Bang.

Taman Sari Negari Tirto Kedasar. Menikoto warnane Dewi Erowati ingkang dhahat nawung Sungkawa. Sungkawane galih lamun kelampan kagarwa dening Sang Kartapiyaga. Kang dinanti mung ingkang rayi Dewi Surtikanti. Kang wis dinobataken dhateng Sang Kartapiyaga. Manten panyeptaning Dewi Erowati. Kateman lebeng karya Sang Kartapiyaga. Sigra prapta kanthi hangaturaken Dewi Surtikanti.

0: Patuk bapak diku di adiku. Sertikan di Podorarjo sak sewanmu yayi. Kulo nuwun inggih kang mbok dateng kapundi paring perembaginipun kang mbok. Ora nyono yen siadi bisa sumusul karupun kakang yayi. Kulo piyambak ugi mboten lenggono menawi dumugi ngriki. Labet nalika semanten kulo nembe kepati tilem wonten ing pagulingan.
1: Dewi Rawati.
0: Apa Raden Kartapiyoga? Wis tak sembadani penjalukmu. Dina iki adhimu Surti Kanti wis tak sewanake nang ngarsamu. Mula kowe ora kena wangkot kudu gelem ngladenipun kakang. Iya banget panarimaku Raden Kartapiyoga dinik wis bisa netepi apa kang dadi panjalukku.
1: Iya.
0: Lakon kowe tak wayuh karo adhimu. Iya mung aku nyuwun kanthi banget karo paduka Raden Kartapiyoga.
1: Apa meneh penjalukmu?
0: Aja daya-daya. Raden Kartapiyoga nggarwa marang aku. Lan aku tetep saguh ngladeni Raden Kartapiyoga ning aku semaya jroning panca hari.
1: Lho, isih semaya maneh?
0: Semaya limang dina arep kanggo apa? Aku kudu jejamas dhisik, kudu sesuci dhisik. Awet dosa ning dosa yang nanti aku ngeladeni kakung ora sejamas lan ora sesuci luwih dhisik.
1: Oh ngono.
0: Mula Raden den saronta sawetara besok duweke sapa saiki duweke sapa. Amarga wis keturutan kang dadi sediaku mula Raden den saronta enten ana jroning panca hari kalengger. Yogya malih kinarya paluki. Sebaeng sang Kartapiyoga.
1: Ya.
0: Yen pancen jroning limang dina semayanmu tak turuti. Dina iki aku bakal manjing jroning aton dhisik.

0: Nyanyi permati podo Raharjo. Kulon meninggi kakang mbok dateng kapundi.
1: Patobat. Luput soko petong jebul siadi kok teko kene. Kue ngerti yang mbak ayim wono kene di.
0: Kulo kanthi mata aji penggandan. Sehenyuin pangapunten. Radi randhat anggen kulo sowan kakang mbok.
1: Banget panarimaku yodi kue teko kene. Aku njaga ake bakal antuk pepadang.
0: Kulo nuwun inggih.
1: Lah pawongan mburi kuwi sapa?
0: Dipun pepangaken menika kadang kulo sepuh ingkang pinanggih sami diwasanipun.
1: Inggih.
0: Nami kulo pun Jaladara saking pertapan Riwantoko. Kakang mbok gegandhengan kulo sampun sowan. Kepareng kakang mbok kulo dherekaken kundur dhateng Mandaraka.
1: Pancen yo kuwi sing tak arep-arep yo di. Banget panarimaku Yayi Permadi semusul marang Mbak Ayumu.
0: Nuwun inggih Kang Mbok Surti Kandi. Saha ngaturipun ing Kakang Mbok. Estonipun menika Kanjeng Prabu ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang sakit ngunduraken Kakang Mbok menawi putri dipun kadangaken menawi kakung badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Mbok. Menika wau ingkang mutus sayembara kadang kula sepuh Kakang Jaladara.
1: Yen mengkono paring Kanjeng Rama aku ya mung manut wae ya di.
0: Sampun kedhangen monggo ingkang kula dherekaken kundur. Kakang Wasi Jaladara.
1: Apa
0: suwi kepareng enggal anganti Kakang Mbok Irawati.
1: Monggo Raden Ayu, monggo kisanak tumuli kula enggal badhe wangsul dhateng Mandaraka. Permati aku go tumuli bali.
0: Monggo Kang Mbok Surti Kandi kula dherekaken kundur.

0: ana manungsa bisa teka kene sapa iki?
1: Iki saka ing pertapan Rewang Toko haranku Wasi Jaladara. Kowe sapa?
0: Nalindra Tirta Kedasar Prabu Krendayaksa ya Prabu Bagaskara.
1: Aku Raden Kartapiyaga putrane Kanjeng Rama Prabu Krendayaksa.
0: Ana apa kowe teka kene?
1: Aku arep goleki panggonaning Maling Aguna. Miturut pawarta jare kene iki kedunging maling, kedunging Duratmaka. Apa pancen kowe sing dadi ratu ning maling?
0: Kok kowe gampang ngarani mengkono?
1: Iya marga buktine ana. Putri Mandara kok teko kene sapa sing nyidro?
2: Loh, kok ngerti?
1: Apa abamu? Sing nyidro Raden Kartapiyaga.
0: Waduh, waduh, eman-man nomu kowe. Isih kakak isih nom kok demen maling apa kurang pegawean liya.
1: Mongko wong urip iku bakal ninggali samu barang tumindake. Basan macan mati ninggal cermo, gajah mati ninggal jento, menungso mati ninggal jeneng. Nanging gini yo ing atase kuwi urip pisan kok tok lepeti jeneng Kang Olom kuwi demen dadi maling. Kuwi gelem ngelenggono kluputamu apa yen ora? Lan kuwi gelem mari nggonmu maling apa yen ora?
2: Ngewe wopo karo kuwe,
1: Jaladara. Nadyan aku maling, aku kuncor aku maling putri. Nadyan maling putri tetep malinge kuwala. Lan sumurupa. Waktu dina iki Dewi Erawati lan Surtikanthi wis ana tanganing Jaladara.
2: Weh, keparat mal

0: kabeh dhewe ana manungsa bisa nggawa bali Irawati.
1: Apa-apa mak kudu taning sinuwuning Mandaraka. Jaladara balekno. Sembodo kuwi bakal nggawa bali ning Irawati waton bisa nyempal bau kekalan. Dadi

0: Kene
1: lakon pisah sirahmu karo gembungmu. Kowe panjal maning durat moko. Yen ora tak sirnaki bakal marah-marahi mrembet menyang negara Mandaraka. Ayo sapa sing bebelo tak entani lekali ngatiku.

Opoi, Raden Permati. Prabu Kerendoyakso hayo. Wis rumangsa tanpa guna uripku marga ora nyanding anakku. Kuwi arep apa mbelani patine anakku ndi sing jenenge Jaladara. Pingatas anak luput teko dibelani. Ah, ala sing kaya ngapa kuwi anak tak rewangi to ing patiku. Aja kakang Jaladara aku wayonono. Eh, untut dening aku.

Mandraguna Prawira Jayeng Palugon Prabu Krandayaksa. Nanging Sang Pamadya Kidatan mundur sejangkah. Sigra ngembat langkap sinandangan Warastra Kyai Sarutama. Linepasaken ingkang pinangka les jangganing Prabu Krandayaksa. Gumerit punang langkap bablas Sarutama kiyat manduk tugel guluning Prabu Krandayaksa dadilan patine.

Lo yo karepmu, ketun yo karepmu. Yen pancen ora mok sidake tiwas kebeneran. Patut-patut lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Wis, kuwi menengo wae. Aku besok bakal darbi pemundut marang kowe wis duwe kekutangan. Aku bakal mantus pisan kudu tak gedhekake tak semuake. Mula mantuku yen pancen dheweke kuwi pasti jodohmu bisa kudu bisa njunjung derajating pun bapa. Nuwun ngene menyang kangen. Wis ayo ngger lerep nyang jam kadane katon dhisik.

0: Aden, kulor Aden.
1: Para kutu bodo beci.
0: Ih, pengestri penyerah Aden dari Joshuan kulor, Gusti. Sembah kulor kaltur.
1: Yo, wis tak tompo.
0: Digulek jari malah lenggah enak gini. Kulor sambun dangu mata sindiko, Gus.
1: Boleh aku.
0: Ih. Kang Romo gerah Gus dika punaturi kundur. Menawi kados paduka mboten kundur, dados pundi Gus saya peteng negari Mandura.
1: Aku durung seneng sabana negara.
0: Ajeng ngaten niku wong Kang Romo niku ngajeng-ajeng paduka Gusti kula, mboten kita namung sekedap monggo kundur. Awit ngaturi puningo. Kang Romo katedhaan kalian Pekulun Narada. Pekulun Narada rawuh madosi paduka Gusti. Paduka badhe dipun seraya kalian dewa kapuring nyirnaken mengsaing dewa Gus.

0: Latal. Yen pancen mangkut malah tiwas kebeneran. Menawa Jawa to ngersake aku tinimbalan Swan yang kayuangan.
1: Lenen.
0: Para Guto, lho. Kowe tak lilani bali dhisik nyang Mandura matur Kanjeng Dewaji. Dina iki aku arep munggah nyang kayangan ngestokake dawing dewa. Mboten kundur miyen, ora aku arep bablas nyang kayangan. Menawi katen mangki dados satur kersanipun ingkang rama. Permadi wonten dawuh. Ayo tak kandhe munggah nyang kayangan suwi kula dherekake.

0: Wayah kita kokrosono podo raharjo sewan kita nggir. Kalau nak lonjol ini, bulan lulus raharjo pisuan kulo kali sing urip itu, botol langkung sembah sungkem kulo mugi gunju. Iya iya nggir kokrosono wis ulun tompo permadi podo raharjo. Kulo meninggi dateng kapundi pangabekti kulo katur bekulun. Iya permadi wis ulun tompo.
1: Adalah perkenjang perkenjang pak pak peng bu bolong lari doyong itu nih garing uang kali jodoh sopo sing kawin kakak rasa apa agar bodoh pecik selan kita agar kakak rasa apa agar
0: nubun ini kulun dateng kabundi bukti ku lo mugi kunjuk
1: iya iya agar kakak rasa nalis ulun tompo perhati wadar arja
0: nubun ini dateng kabundi bukti ku lo mugi kunjuk
1: iya iya agar kulun tompo
0: Gere kok rasamu nuwun wonten dhewe. Apa wis pono kang dadi wigatine jeneng kita ulun biji. Kawula lakon luring gedhering. Namung kula ngertos bilih kula timbalan paduka pegulun. Sumurupa nggere kok rasamu jeneng kita ulun biji marak mring kayuwangan. Kayuwangan wektu iki kunggan mungsuh. Nalendra saka ing karaton ngrenggo bumi jejuluk Prabu Naga Prasanta. Anganti kadange kang wujud gajah jenenge Arya Yudha Kati. Prabu Naga Prasanta nyuwun palakrama kepengin dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Ulun ora marengake nanging reh ning Prabu Naga Prasanta lan sedulure iku Sekti Mandraguna. Temah poro jawata podo kasoran lumawan tanding. Soko kapitayan nulun tan ono ingkang bangkit nyerna aki mungsuh mung kajaba jeneng kita kokrosono. Hawit kang soko iku nggeri kokrosono. Jeneng kita jewangkot. Jeneng kita ulun seroyo. Dadio balaning dewa sirnakno. Rertu ingkang ngeraboso kayuangan jungring saloko nuringgih begulun betul langkung ulo namung isto akan sadani penugulun so ulo sagah pinongko serayaning jawa to anjir naken nalindering kang lata angkoro saking ngerenggo bumi yen pancen kita semaguh uluk jagat saisini neksanono wewit dina iki jeneng kita ulun paring tambah tenger kekasiyo Baladewa. Mula jeneng kita ulun paring tenger Baladewa teges jeneng kita dadi balaning dewa kawula nom. Ngerep loro tumuli enggal wiwitana sirnakno nalindra ing ngrenggo bumi namung pengestu paduka mayu ngono dhateng lampah kula iya iya nggih jaya jaya wijayanti kula narada nyuwun pengestu
1: oh iya nggih jaya jaya wijayanti
0: kula nyuwun pamit kula iya iya permadi mangsa bodho anggon kita ngawat-awati kadang kita

Chaman gong opo atur meningo keker jawi meniko wonten parang muka ingkang dateng kumawantun nyumbari patiwasin keparat sopo.

0: iki?
1: Aku Baladewa
0: Yoko Krasana. Sapa kowe?
1: Nalendra karo bumi Prabu
0: Naka Parasanta.
1: Aku dadi jagoning dewa.
0: Karepmu
1: aja mok bacutke nggon warep Rabi Widodari.
0: Biyen kowe mancah karepku. Wong Rabi luang mati.

maring ake tarima kasih marang kita kokorosan nenggon kita bisa nyernake retuning kayangan. Keparingan diguruk kita keparingan ganjaran siji busono keprabon kapindo titian gajah turun soko irawono jenenge Kiai Puspa Denta. Kula iki sampun gadah gajah piyambak ya wis tinggal sarep gajahe loro ngger. Neng sumuru pokang bakal maringake orang saiki ngenteni besok yang kita bakal polokromo. Jodoh kulo sinten, jodohmu irawati ngger. Welah dalah bingah manah kulo. Ya ngger bakal kelakon neng orang saiki besok genti lakon ngger. Besok lakon daup mungkin ya rame ngger. Ngaturaken penuhun ya ngger. Lagi malah kita enggak tumuli bali amring praja mandur sebab wong tuamu loro banget. Nandang ruko, mung kita kang diarep-arep nek ora enggal bali kowe engko lawono kanane wong tuamu. Nyuwun pangestu. Ya enggak selamat rahayu, Gar.

kang lumaku dagang. Rinten dalutan ono pedote, labetan ono kasang sayaning margi. Aripah janmo ing amonco, kang saming gegriyo salebeting projo. Jejel riyel pipit pangarswa bencuki tepung taritis. Senadyan papar wiyar, katingal rupa saking rejaning projo. Karto poro kawula ing padusunan padha tentrem atine, mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ono cinancangan. Yen rahino aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi. Raharjo dene tebing parang murko, poro mantri, bupati podo kontap kautamane. Mangkono panglucitaning wardo ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan di manapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, begitu pendengar ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan tentunya di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dan kita akan melanjutkan atau mengawali program di Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Spesial edisi di hari Minggu pagi kali ini ya, kita sudah tersambung begitu ya dengan Bapak Kiai Bisri Imron Rosyadi selaku pengasuh Majelis Petani dan Ngulang Ngaji beserta Ketua MWCNU Kecamatan Palang dan juga kolumnis Radar Tuban untuk membahas topik bahasan kita pada pagi hari ini ya pendengar ya, tentang komunikasi orang tua dengan anak zaman now pendengar. Pendengar bisa bertanya begitu ya atau nimbrung dengan obrolan kita di pagi hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 0851-964186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834756 dengar. Mengenai tema kita pada pagi hari ini tentang komunikasi orang tua dengan anak zaman now pendengar ya. Ini mungkin yang relate begitu ya, yang sudah menjadi bapak-bapak atau ibu-ibu ataupun calon bapak-bapak ataupun calon ibu-ibu, ini bisa menjadi bekal yang penting begitu pendengar ya. Dan sudah tersambung dengan telepon dari RRI Tuban, Bapak Kiai Bisri Imron Rosyadi. Kita sapa terlebih dahulu begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Apakah... Halo. Ya pendengar, setelah ini kita akan kembali lagi ya. Kita akan mencoba untuk menyambungkan kembali telepon kita pada pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Terlebih dahulu di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran dan pasti berdampak pada informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Ini insya Allah sudah tersambung begitu ya kepada Bapak Kiai Bisri Imron Rosyadi untuk membahas tema kita. Sekali lagi kita bahas ya tentang komunikasi orang tua dengan anak zaman now pendengar. Kita sapa terlebih dahulu lagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai Bisri Imron Rosyadi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun Pak kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah pagi ini terlalu luar biasa ya.
0: Masya Allah. Monggo terlebih dahulu disapa mungkin Pak untuk pendengar RRI Tuban.
6: Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Tuban dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali di channel RRI dan mudah-mudahan dari semua pendengar baik yang baru datang mungkin dari ibadah haji, ibadahnya mudah-mudahan ibadah yang mabrur hajinya gitu ya. Dan mudah-mudahan semua sehat-sehat semua dan hari diberikan oleh rezeki oleh Allah dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kita langsung masuk begitu ya ke bazan atau mutiara pagi kali ini tentang komunikasi orang tua dengan anak zaman now. Ini mungkin untuk calon orang tua seperti saya begitu Pak Ustadz ya, calon bapak-bapak ini Pak Ustadz, ini kan juga menjadi beberapa tantangan begitu Pak Ustadz ya, untuk menghadapi atau cara berkomunikasi anak-anak zaman now itu seperti apa dari perspektif Islam tentunya. Monggo silakan diawali kajian kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan.
6: Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amatatu. Yang kami hormati peniat RRI, Tuban, beserta seluruh kru yang hari ini pagi bertugas, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seluruh pendengar di seluruh Kabupaten Tuban dan sekitarnya yang hari pagi ini ikut mendengarkan di siaran kami. Alhamdulillah memang Allah Subhanahu wa taala niki memberikan kepada kita semua nikmat, nikmat yang besar, nikmat yang agung kepada kita. Sehingga tentunya kenikmatan itu juga seiring dengan ujiannya. Maka Nabi Muhammad juga ada pesan mengatakan bahwa ketika Allah itu menyayangi, mencintai seseorang, maka Allah itu akan mengujinya kepada orang tersebut. Lah, oleh karena itu di antara kesenangan yang besar diberikan Allah kepada kita adalah berupa anak. Berupa anak ini merupakan, maka anak itu dikatakan buah hati. Buah hati itu anak itu dikatakan buah hati karena apa? Karena hasil buah kesenangan antara laki-laki dan perempuan sehingga itu menghasilkan buah yang namanya anak itu. Maka buah hati. Jadi perpaduan cinta antara seorang laki-laki dan perempuan itu menghasilkan yang namanya anak itu, maka namanya buah-buah hati. Lah, oleh karena itu ketika seseorang ini sudah diberikan titipan oleh Allah berupa buah hati atau anak, maka tentunya orang tua ini adalah mempunyai kewajiban, amanah daripada buah hati itu. Bagaimana anak itu atau buah hati kita ini kemudian berhasil menjadi hamba, menjadi manusia-manusia soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, yang nantinya juga bermanfaat kepada orang tua. Atau di dalam bahasa Jawa dikatakan bahwa seorang anak itu bisa menjadikan orang tuanya itu mikul dur mendem jeruk begitu. Bahasa Jawa itu ada pepatah mikul dur mendem jeruk. Bagaimana orang tua itu bisa memberikan pendidikan, contoh, tauladan kepada anaknya sehingga anak itu bisa menjadi anak yang soleh-solehah dengan predikatnya bisa mendem jeruk mikul dur. Artinya apa? Bisa mengangkat derajat orang tua, bisa kemudian menutupi kekurangan-kekurangan orang tuanya. Lah, proses ini tentunya ada interaksi namanya orang tua dengan anak. Lah, proses interaksi anak orang tua kepada anak ini namanya komunikasi. Sehingga kadang-kadang di saat ini yang kita temui ini kadang-kadang orang tua ini cara komunikasinya bermacam-macam. Ada orang yang misalnya sibuk karena kerja, kemudian anaknya ini seperti kemudian seperti anaknya agar mau sekolah, mau belajar dan sebagainya, orang tua cukup mengirimkan uang misalnya. Itu kan bentuk komunikasi orang tua kepada anak, kirimnya uang. Ada yang orang tua yang kadang-kadang ini pekerjaannya kadang ada, kadang enggak, sehingga setiap hari juga bergaul dengan anaknya. Kemudian ada juga bermacam-macam. Sehingga apa? Sehingga dari situlah komunikasi ini adalah penting. Karena apa? Karena itu merupakan bentuk daripada cara bagaimana kita itu bisa memberikan arahan, memberikan pengetahuan kepada anak sebagaimana yang kita kehendaki. Jadi orang tua itu menghendaki anaknya seperti apa, maka di situ melalui komunikasi. Komunikasi bagaimana orang tua itu memperlakukan anak, sehingga anak itu benar-benar bisa mengetahui, memahami, bahkan mengikuti terhadap apa yang menjadi pesan daripada orang tua. Maka ada hikayah, ada contoh begini. Kita belajar ini bisa kita mencontoh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena ini juga masih bulan Idul Hijjah, yang mana beberapa minggu yang lalu kita ada namanya ibadah haji, ibadah kurban. Kemudian yang namanya di situ tentu menjadi contoh tauladan kita ada Nabi Ibrahim. Jadi ada hikayah begini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberikan oleh Allah niki anak, yang mana anaknya sudah ditunggu selama 86 tahun. Nabi Ibrahim itu menunggu menikah ini selama umur 86 tahun baru punya anak. Bayangin. Dari punya anak 86 tahun ini kemudian diuji oleh Allah. Ya Ibrahim, itu anaknya disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim ketamanya perintah ini benar atau enggak, anak kok disuruh menyembelih ini. Kemudian Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya, inni arofil manami anni azbaha fangdur mazatar. Wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu? Kok Allah ini memerintahkan saya sembelih. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu? Ya abatif alma tu'mar, kata jidun insya'Allah minasobin. Wahai ayahku, laksanakan. Itu merupakan perintah Allah. Sehingga saya akan menjadi orang yang sabar untuk melaksanakannya. Nah, dari konteks antara hikayah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini apa? Yang pertama, peran kita orang tua supaya komunikasi bagus dengan anak adalah yang pertama, wajiban orang tua adalah menanamkan akidah tauhid kepada anak. Ini penting. Jadi pertama, orang tua itu mengajarkan kepadanya anak adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah. Artinya bagaimana? Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sudah merupakan apa yang menjadi rencana daripada Allah. Makanya wa ahata bikulli syai'in ilma bahwa Allah itu mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Itu wajib kita tanamkan kepada anak. Nah, kadang-kadang kan kita itu tidak begitu. Kadang-kadang itu, oh surah, ini karena uang. Bukan, tapi kita tanamkan yang pertama kepada anak kita, akidah. Kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pelajaran Nabi Ibrahim itu bagaimana komunikasinya. Bahwa ketika apapun juga ini, anak ini perlakukan sederajat. Perlakukan sederajat. Artinya bagaimana? Anak itu kemudian diajak musyawarah di dalam komunikasi. Sehingga orang tua ini ketika mempunyai tujuan apapun juga, ini tolong anak diajak komunikasi. Wahai anakku, bagaimana umpama begini, bagaimana begini, bagaimana. Ini diajak, dilatih untuk bermusyawarah. Nah, kadang-kadang kita ini orang tua ini apa namanya seperti apa, seperti Fir'un gitu ya. Iki, besok kerjakan ini, besok itu. Lah, kudung ini, itu kita. Lah, itu sebenarnya kesalahan yang fatal. Artinya apa? Maka kita bagaimana setelah anak itu kita tanamkan ke akidah tentang keesaan Allah. Kemudian yang kedua, kita ajak untuk bermusyawarah. Cobalah anak ajak dialog. Dialog sekecil apapun. Bagaimana dialog itu ya berbagai macam caranya. Bisa dengan diajak makan bareng, kemudian ngomong-ngomong, diajak jalan-jalan ngomong-ngomong. Yang penting pendekatan itu. Sehingga kadang-kadang ini yang menjadi tren sekarang itu kadang-kadang orang lain menjauh dengan anaknya. Sungkan dan sebagainya. Lah, tidak boleh. Kita seorang tua itu ya tua. Tapi ketika kita belajar, sehingga komunikasi kita bagaimana musyawarah. Dari situ kemudian kita akan paham tentang karakter, tentang tujuan, tentang kemauan anak bagaimana, sehingga akan ketemu. Dan ketika anak sudah bisa memahami, mengetahui tentang apa yang dikehendaki anak, apa yang dikehendaki orang tua, sehingga akan ketemu. Insya Allah nanti anaknya juga akan menurut kepada orang tua terkait dengan apa yang akan mestinya dilaksanakan. Insya Allah nanti akan sukses. Anak itu akan sukses. Bagaimana orang tua mengadami, bagaimana akan diikuti. Kenapa? Karena anak sudah tahu, oh seperti ini, tujuannya seperti ini. Nah, sehingga ketika anak sudah memahami, ketika ada orang tua bekerja dan sebagainya, maka anaknya akan bangga. Ah, saya bisa begini, karena perjuangan orang tua, dibantu orang tua, berhasil. Begitu pula ketika orang tua ini ada kekurangan dan sebagainya, maka anak itu akan mengangkat derajatnya dengan cara apa? Dengan cara dia menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat di lingkungan dan masyarakatnya. Sehingga orang akan tahu, oh ya, cah anak ikai, walaupun anaknya ini seorang ini, tapi anaknya masya Allah luar biasa. Nah, itu namanya ngangkat dulur, mendem, dulur datang orang tua. Saya kira itu pengantarnya, mungkin nanti bisa diskusi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, ini kajian yang luar biasa begitu ya. Dan dibuka juga untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada yang ingin bertanya begitu ya dengan topik kita pada hari ini di Mutiara Pagi edisi tanggal 7 Juni 2026 tentunya ya. Di WhatsApp kami saja di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883476 pendengar. Nah Pak Ustadz, sebelum kita lempar ke pendengar RRI Tuban begitu Pak Ustadz ya, ini mungkin dari saya terlebih dahulu begitu ya Pak Ustadz ya. Nah ini kan di sekarang ini ya, atau zaman sekarang ini kan marak yang namanya fenomena anak-anak remaja ya, khususnya Gen Z ini yang lebih nyaman untuk curhat begitu ya, atau menyuarakan isi hatinya di media sosial begitu Pak Ustadz. Ini bahkan iya, ke orang asing begitu ya istilahnya, ketimbang ke orang tuanya iya, sendiri. Nah dari kacamata Islam begitu Pak Ustadz ya, apakah ini tanda kegagalan komunikasi di rumah atau memang bentuk pelampiasan psikologisnya itu yang dikatakan wajar-wajar saja di era seperti sekarang ini Pak Ustadz? Monggo.
6: Jadi sebenarnya itu bukan wajar, itu memang kesalahan komunikasi sebenarnya.
0: Tetap kesalahan.
6: Jadi, tetap jadi kalau memang komunikasi bagus kan dia tahu salurannya. Betul. Komunikasi.
0: Tetap berarti memang harus ditekankan pada kacamata keislaman itu tadi Pak Ustaz.
6: Ya, ya tetap orang tua ini ya tadi ya memang kadang-kadang begini ya. Kita memahami ya tentunya bahasa komunikasi ini kan memang untuk orang-orang yang apa namanya memahami ya. Kadang-kadang orang tua yang mungkin tidak tahu dan sebagainya kita mungkin gak paham misalnya itu kita tidak kesana. Artinya gini, bahwa di zaman nol itu kan semua sudah kita anggap semua berpengalaman. Orang tua berpengalaman, punya pengetahuan, punya kemampuan, begitu ya. Artinya dia itu punya kapasitas untuk mengajak anaknya berkomunikasi. Gitu loh. Kita coba misalnya lebih dekat orang tua dengan anak itu. Ya tadi mungkin diajak jalan-jalan kemudian ngomong, diajak makan bareng, atau mancing bersama kemudian diajak omong itu anaknya. Nanti akan muncul. Kita datangi anak itu kesenangannya apa biasanya. Maka kita ikut ke sana, berbaur di sana. Seperti kita juga mereka. Seperti kita juga mereka. Kemudian bisa ngomong. Apa sih sing sampean keharapkan. Nah, insya Allah nanti akan muncul jawaban di situ. Jadi komunikasinya seperti itu. Kalau belum bisa seperti itu biasanya tetap susah nanti anak. Jadi biasanya anak-anak yang tadi menyalurkan lewat hal-hal yang lain itu biasanya karena dianggap pertama mungkin koyok ke orang tuanya dianggap tak ngerti atau mungkin misalnya sing tapi yang biasanya dianggap orang tuanya nanti ngotak kasih sampaikan sepertinya akan marah akan tidak menerima lah. Nah ini yang menjadi apa namanya ganjalan dari anak tersebut. Dia merasa kalau ini saya sampaikan kepada orang tua pasti jawabannya begini lah. Artinya anak itu bisa menebak jawaban yang sekiranya gak cocok itu dia bilang. Akhirnya dia melampiaskan ke yang lain. Nah, sehingga kita coba itu kita reduksi dengan cara bagi lebih dekat kepada anak. Nah, lebih dekat kepada anak, kita bertanya, berbicara, lewat makan, dan sebagainya. Insya Allah nanti anak-anak akan menerima.
0: Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz yang sudah masuk ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu, ngoten nggih.
6: Oke, monggo.
0: Baik, ini dari Bapak Joko, pekerja wira swasta di daerah Maraura. Ustadz, assalamualaikum. Saya ini kerja dari pagi pulang sore kadang maghrib, sudah capek fisik dan pikiran. Sampai di rumah niatnya ingin ngobrol sama anak yang beranjak dewasa atau remaja. Tapi anak saya malah asik sendiri, diajak ngomong juga tidak nyambung karena dunianya sudah berbeda. Jujur saya merasa asing di rumah sendiri, bagaimana cara membangun komunikasi yang berkualitas kalau waktu kita sebagai ayah sangat terbatas karena urusan nafkah. Nah ini mungkin untuk pembagian waktunya begitu Pak Ustadz. Ini Tisbunti, gimana Pak Ustadz?
6: Ya tetap kewajiban orang tua menyediakan waktu yang senggang, libur. Entah masa orang setiap hari satu bulan. Kalau nggak bisa satu hari ada waktu berapa menit, ya satu minggu sekali lah. Satu minggu sekali, kalau satu bulan sekali. Yang penting harus disediakan waktu luang untuk anak. Kalau itu nggak bisa ya bagaimana? Susah itu. Tetap harus ada waktu luang di bacaan nih. Gitu. Jadi tetap ada diatur waktu luang kepada anak. Kemudian aja itu jalan-jalan misalnya sama motor di gunceng no. Atau naik hotel bisa dijak gunceng anak-anak. Itu antar ke sini. Pasti ada metodenya. Nah, misalnya sekarang anaknya opo. Nah. Diajak, walaupun remeh misalnya diajak beli pecel misalnya, tidak masalah. Tapi kita harus ada sediakan waktu luang. Anak pasti mau anak itu.
0: Gitu. Jadi harus memang kuncinya komunikasi itu Pak Ustadz ya. Seperti apa kurangnya waktu pun harus disempatkan begitu ya.
6: Harus disempatkan lah, kalau gak nyempatkan itu anak mau nyempatkan siapa gitu.
0: Betul. Semoga terjawab ya pertanyaan. Dan ini masih ada pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp, kembali dari WhatsAppnya dari Tuban. Ini dari Bapak Slamet dari wilayah Semanding. Assalamualaikum Ustadz Bisri, saya mau tanya. Kalau anak zaman now itu dilarang keras, mereka bisa berontak bahkan kabur. Tapi kalau dituruti semua kemauannya, kita takut mereka salah pergaulan. Sebenarnya bagaimana cara menerapkan sistem tarik ulur yang bijak dalam mendidik anak di era digital seperti sekarang ini? Matur nuwun Ustadz. Monggo silahkan.
6: Jadi tetap sama. Jadi kunci yang pertama pondasi adalah tentang akidah itu. Yang mana kita orang Islam itu tetap akidah itu yang pertama kita tanamkan kepada anak kita. kenalkan Tuhanmu, kenalkan Nabimu, kenalkan kitabmu, kenalkan itu pertama wajib itu. Nah, sehingga kalau anak sudah menancap yang namanya keimanan akidah itu, maka yang lain itu mengikuti. Jadi akidah itu pondasi. Kalau pondasinya enggak ada, ya jenengan bangun enggak ada pondasinya, ya ketika angin besar ya mungkin bisa roboh gitu loh. Artinya apa? Tetap pondasi keimanan itu harus kita berikan. Nah, ini sudah apa? Sudah umur remaja, enggak ada waktunya. Komunikasinya, pondasinya ya tingkat remaja ada. Kalau memang orang tidak, orang tua enggak iso ya ana bahasa wong Jawa biyen, lamun gak bisa wakil kiai menowo besok lah bisa nulungnya seperti itu. Jadi kalau menamun gak iso ya wakil sing iso. Nah, wakil sing iso artinya apa? Menanamkan tentang akidah tersebut. Ini penting. Pondasinya ya akidah itu dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling paling
0: baik. Jadi pondasinya itu yang akidahnya begitu ya, itu yang harus digarisbawahi ya. Untuk mendengar arah di Tuban dimanapun kalian berada mungkin Pak Ustadz ya. Dan kita lanjut lagi Pak Ustadz ya dengan tema yang masih sama tentunya. Kita akan bertanya begitu ya tentang lebih lanjut ya karena topik kita yang sangat menginspirasi dan juga menarik ini Pak Ustadz. Nah di era keterbukaan informasi seperti zaman sekarang ini Pak Ustadz, ini anak-anak kan sekarang dibilang kritisnya ini luar biasa begitu ya. Mereka ya. Kalau misalnya dilarang hanya dengan kata pokoknya gak boleh. Nah ini kan tanpa alasan yang logis begitu ya. Nah ini bagaimana Pak Ustadz Islam memandang cara Rasul begitu ya membimbing anak-anak yang kritis tanpa memastikan karakter mereka masing-masing.
6: Nah ya tadi yang saya contohkan hikayah Nabi Ibrahim itu. Jadi kita orang tua itu tidak semena-mena asal perintah, tapi ajak musyawarah. Di situ kan ada tadi saya ceritakan Nabi Ibrahim itu kita perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Apa yang dilaksanakan? Maksudnya penggal kan yunda. Tapi ya bunaya ini arafil manam anni atbaqa fangtur madatar. Wahai anakku, saya ini kok dapat perintah gini yo. Saya kok dapat perintah sambutan tak sembuh itu kira-kira bagaimana? Lah itu juga sama dengan orang tua ketika ingin sesuatu bicara kepada anaknya. Caranya kan, ya cung, ya duk, ya nak, ini kok atau papa, mama ini kepengen seperti ini. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Lah kira-kira ini harus kita terapkan. Sehingga dari situ nanti anak akan terpancing untuk berpikir, oh iya orang tua ternyata seperti ini. Pasti nalurinya orang itu pingin baik, gak mungkin orang pingin gak baik itu pasti itu. Pasti, ya pasti. Jadi komunikasi ini di situ, musyawarahkan dengan anak. Anak itu diajak berbicara, berdiskusi, berpikir tentang sesuatu yang mau dikerjakan oleh orang tua, yang mau dilakukan oleh orang tua. Contoh misalnya rekreasi. Rekreasi anak-anak bicara orang tua misalnya. Tetap anak diajak. Anak-anakku bagaimana umpama kita besok pada waktu liburan ini kita kesini bagaimana? Nah, sekecil itu walaupun gak senang di situ, tahu, bisa pernah, nongkin-nongkin misalnya lah. Akhirnya di situ akan muncul komunikasi tadi. Nih nongkin duitnya ora cukup misalnya gitu. Nih nongkin keparken lah, berarti kira-kira di sini bagaimana tengah-tengah. Ini namanya model-model komunikasi bermusyawarah dengan anak seperti itu. Dan gitu contohnya.
0: Baik, tadi ada risalah Ibrahim itu tadi Pak Ustadz.
6: Iya.
0: Baik, ini ternyata pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 7 Juni 2026 ini, ternyata lumayan banyak Pak Ustadz yang tanya juga lumayan banyak. Nah ini mungkin saya bacakan lagi begitu Pak Ustadz.
6: Ya, silakan.
0: Baik, ini dari Ibu Wiwi di Tuban Kota. Ustadz Bisri, anak saya usia SMP, sekarang kalau di rumah sulit sekali lepas dari HP. Nah kembali lagi di gadget ternyata ya masalahnya. Kalau dipanggil buat makan atau sholat jawabannya cuma iya bentar. Tapi matanya tetap ke layar. Kalau HP-nya saya sita dia malah ngambek atau ngamuk mengurung diri dan mogok makan. Bagaimana ya Ustadz ya cara menegur yang pas tanpa membuat anak malah membenci orang tuanya. Nah cara menegur ini Pak Ustadz ini juga lumayan krusial atau lumayan penting begitu ya ini.
6: Sebenarnya sama itu. Jadi antara teguran, perintah, dan itu kan sebenarnya sama. Jadi artinya bagaimana tetap aja itu anak komunikasi. Didekati arahnya, kemudian tidak bicara. Yele, Icung, Yunduk, ini sampean kan sudah remaja, misalnya ya. Mau tau sampean itu koncone, misalnya. Atau ini, kan orang tak bisa tahu. Ya tadi kenalkan gue Allah tadi. Oh, awak dhewe iki dikei nyowo, dikei bisa bisa bernafas, iso begini itu kan karena pemberian Allah. Masa kita enggak punya waktu sih sedikit untuk ingat Allah misalnya. Kan itu bisa. Ya toh. Jadi tetap ke komunikasi berusaha tadi itu dibuka wawasannya, dikenalkan kepada Allah itu. Nanti anak akan berpikir ngoten tuh. Eh, kita kan sehari semalam bis apa jenenge bernafas dan lain-lain. Kemudian dibuka dengan dia. Sampeyan wis mama papa diberikan HP ya toh wis setiap hari HP-an. Masa sih sampean enggak punya waktu kandian. Nah, itu kan harus kita berulang-ulang. Kamu waktu dengan HP-mu masa untuk ayah, untuk apa ibu itu enggak ada waktu. Lah, tolonglah sedikit waktunya. Lah, seperti itu. Jadi pertama dari hal yang kecil-kecil dulu. Kemudian nanti anak nih kalau kita perintah disarang disita ya pasti ngambek dia. Kesenangan diganggu kok gitu loh. Kan dia tidak belum bisa berpikir kenapa orang tua saya mengambil HP, kan dia belum bisa berpikir. Pikiran dia kan cuma kesenangan saya diganggu oleh ibu saya. Kan gitu kesenangan dia itu. Kesenangan saya HP diganggu, disintakan ngono. Akhirnya kan dia muncul protesnya tadi, berontaknya itu yang muncul, ngerti lho. Tetapi kalau sudah kita ajak diskusi bermusyawarah ya tadi, kan waktunya wis sekian jam untuk HP, dan cobalah untuk ibu sedikit gimana. Nah, itu kan beda, anak kan akan beda menerimanya. Oh yo, cah mesti ngono. Tiga sih, yo, misalnya, ya tak gelum aku lah, kan mesti seperti itu.

0: dari Nabi Ibrahim dan juga bagaimana pentingnya komunikasi kepada anak ya. Jadi memang tidak semata-mata harus disuruh ini ya. Dan juga harus ada dasar keislamannya, tadi ada akidah dan lain segala macamnya pendengar kita. Dan kita akan awali, maksud kami kita akan tutup begitu Pak Ustadz ya, untuk pendengar RR Tuban di edisi kali ini ya. Untuk sebagai penutup Pak Ustadz, di dialog yang cukup berharga kali ini Pak Ustadz, ini tentang komunikasi yang harus segera diubah.
1: Oke, saya akan menutup dengan sebuah pantun Jawa begitu ya.
0: Boleh,
1: yang Pak sekarang Ustaz. Kan ada selawatannya begitu.
0: Okay.
1: Soli wa salim da iman Allah mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada anak iku minong kodati amanah mula bapak ibu yenoto sing pernah ojo ngasih anak tumindak gak genah mergo ibu bapak gak tau krenah-krenah yen wis duwe putra kudu saya runtut bojo lanang wadon disawang sing patut sembarange rapi ojo podo mawut supaya putra putri kabeh podo manut. Jadi intinya orang tua juga sebagai contoh anak, maka suami dan istri pun harus jangan sampai sing semerawut, maka akan ditiru oleh anak-anaknya, harus yang runtut. Yang kedua adalah kalau masih kita masih punya orang tua yang masih orang tua, maka perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Tapi bersabda, biru abakum, tabirukum abna'akum. Perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu, maka anak-anakmu akan mengikutinya. Jadi kalau kita punya orang tua, maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua, anak-anak akan menurut kepada kita. Orang tua masih hidup, kita perbaiki. Orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana kita mendoakan kepada orang tua, maka anak-anak itu juga akan sama. Jadi intinya apa? Selain komunikasi juga harus kita berikan contoh-contoh yang baik. Nih orang suami istri gak runtut, ya anak pun ikut semerawut gitu. Saya kira itu dari kami. Terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa kita sambung di waktu-waktu yang berbeda, di waktu yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Bisri Imron Rosadi selaku pengasuh Majelis Petani dan Ngulang Ngaji beserta Ketua MWCNU Kecamatan Palang dan kolumnis Radar Tuban untuk mengisi kajian Ibu Tiara pagi kali ini dengan tema komunikasi orang tua dengan anak zaman now. Semoga berkah dan juga barokah ceramah yang sudah diberikan untuk kami ya pendengar RRI Tuban yang sekarang sedang mendengarkan siaran kita di hari ini tentunya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menekankan 3 langkah utama untuk mewujudkan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perekaman KTP elektronik tembus 99,68%. Surabaya percepat transformasi digital. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menekankan 3 langkah utama untuk mewujudkan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berikut laporan Ani Hasanah selengkapnya.
2: Peningkatan transportasi publik, kurangi kemacetan dan optimalisasi keselamatan berkendara menjadi perhatian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI untuk mewujudkan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada gelaran silaturahmi tahun 2026, MTI juga menyoroti kemacetan Surabaya Gempol, integrasi komuter bus, keselamatan di perlintasan sebidang, keselamatan pelayaran, optimalisasi pelabuhan Tanjung Perak dan logistik Pantura hingga 38 kabupaten kota. Ketua Dewan Pembina MTI Bambang Haryo Sukartono menuturkan, transportasi yang ada saat ini, baik darat, laut, dan udara harus mengedepankan kenyamanan dan keselamatan konsumen.
3: Jadi MTI ini baik pusat maupun daerah betul-betul harus bisa berperan memberikan saran-saran masukan kepada pemerintah ya, atau kepada negara ini, negara pemerintah dengan DPR ya, agar bisa melaksanakan apa yang tentunya diinginkan oleh masyarakat atau konsumen daripada transportasi itu sendiri.
2: Kedepan MTI Jatim akan fokus pada integrasi angkutan umum, keselamatan jalan, logistik berkeadilan, dan transportasi rendah karbon guna mewujudkan Jatim sebagai gerbang baru Nusantara. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebesar 99,68%. Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Ermina Jane melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebesar 99,68% atau sekitar 2,247 juta jiwa dari total 2.254 juta jiwa penduduk di Kota Surabaya yang wajib KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat mengatakan bahwa tingginya capaian perekaman KTP elektronik menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi. Menurut Irfan, keberhasilan perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam pengembangan IKD. Hingga saat ini, aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 32% dari total penduduk wajib KTP elektronik. Menurutnya, IKD menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengakses KTP elektronik, tetapi juga berbagai dokumen kependudukan lainnya langsung melalui telepon pintar.
5: IKD atau identitas kependudukan digital ini adalah versi digital dari KTP fisik. Jadi KTP fisik itu sebenarnya sudah ada chipnya ya, ada elektroniknya, ada. Namun itu kan juga cost ya untuk produksi. Nah ini di era digitalisasi ini kan diharapkan kita meminimalkan, mengefisienkan anggaran untuk tadi pengadaan fisik. Apalagi kalau sekarang ini gratis ya, itu orang hilang sedikit minta ganti. Gitu. Ini sangat pemborosan anggaran bagi kami.
4: Komitmen mempercepat transformasi digital turut diwujudkan melalui perluasan layanan aktivasi IKD di kantor kelurahan, kecamatan, MPP Siola, SPP Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya, hingga layanan jemput bola saat CFD di Taman Bungkul. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memperkuat regulasi melalui surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Surabaya kepada berbagai instansi termasuk kepolisian, kementerian, dan lembaga di Kota Surabaya. Surat ini menegaskan bahwa IKD memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP elektronik sebagai bukti identitas resmi penduduk. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, DPRD Jombang matangkan raperda regulasi miras. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
6: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
7: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
6: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
8: Tentunya harapan kami ke depan, Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang, dalam rangka memberikan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dengan Pak Tua dan pimpinan DPRD Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu, jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
6: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
9: Gelombang banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedadi terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Muhammad Junan Koiron menilai rusaknya kawasan mangrove di pesisir menjadi faktor utama memperparah dampak banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak dan kawasan pemukiman warga.
10: Kami melakukan ini, melakukan rutin lah dengan koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi penggunaan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana. Itu yang rutin kami lakukan.
9: Menurutnya mangrove memiliki fungsi vital sebagai benteng alami penahan gelombang laut, abrasi, dan intrusi air asin. Namun berkurangnya luasan mangrove dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan perlindungan alami terhadap wilayah pesisir semakin melemah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perikanan, banjir rob di wilayah pesisir Sidoarjo umumnya terjadi dua kali dalam setahun, yakni pada periode Mei-Juni hingga November dan Desember. Fenomena tersebut terus berulang dan menjadi ancaman serius bagi sektor perikanan budidaya yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pasca ambruknya teras bangunan SDN Kutorjo 3 Tuban, pihak sekolah memperlakukan sistem belajar bergantian yakni pagi dan siang untuk menjaga keselamatan siswa. Berikut laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
11: Insiden ambruknya teras bangunan SD Negeri Kutorjo 3 Kecamatan Tuban tidak menimbulkan korban jiwa. Saat material bangunan teras ambruk dan berserakan di area sekolah, kondisi lingkungan sekolah ini sudah sepi karena seluruh siswa dan guru telah pulang ke rumah masing-masing usai mengikuti kegiatan belajar mengajar. PLT Kepala SD Negeri Kutorejo 3, Siti Ekta Budianti menjelaskan bahwa bagian bangunan yang ambruk ini merupakan teras yang berada di depan ruang kelas 5 dan kelas 6. Bangunan tersebut diketahui terakhir kali direnovasi pada tahun 2017. Sebagai langkah antisipasi, sekolah juga menutup sementara akses ke area lantai 2 yang terdampak dan mengosongkan seluruh ruangan di bagian tersebut hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bangunan. Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem pembelajaran bergilir atau shift. Untuk kelas 1, 2, dan 3 mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari, sementara kelas 4, 5, dan 6 dijadwalkan masuk pada siang hari dengan memanfaatkan ruang kelas yang dinilai aman.
12: Hanya untuk saat ini kan proses belajar mengajar kita kan ulangan, untuk saat ini kan ulangan karena ada kejadian ini, maka yang awalnya masuk pagi semua itu kita gilir di kelas 1, 2, 3 itu masuk pagi, kemudian kelas 4, 5 kita masukkan siang setelah anak-anak kelas 1, 2, 3 pulang.
11: Pihak sekolah berharap proses pemeriksaan dan tindak lanjut perbaikan bangunan ini dapat segera dilakukan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal tanpa mengganggu kenyamanan maupun keselamatan siswa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mempengaruhi pergerakan modal internasional. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus level psikologis di atas 18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan. Pakar ekonomi Universitas Erlangga Profesor Imron Mawardi mengatakan kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mempengaruhi pergerakan modal internasional. Imron Mawardi menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menekan nilai tukar rupiah adalah kemungkinan respon Amerika Serikat terhadap situasi global melalui kebijakan kenaikan suku bunga. Menurut Imron Mawardi Sabtu siang, ketika suku bunga di Amerika Serikat meningkat, instrumen investasi di negara tersebut menjadi lebih menarik bagi investor global karena menawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
14: Kekhawatiran-kekhawatiran, ya, itu misalnya direspon di Amerika dengan menaikkan tingkat bunga, ya, di Amerika. Nah, ketika kemudian di Amerika menaikkan tingkat bunga, artinya bahwa investasi di Amerika ini lebih menarik karena keuntungan neto daripada investasi di sana kan meningkat. Maka banyak investor yang di pasar keuangan di emerging market pas Indonesia, tentunya yang akan dialihkan ke Amerika, yang itu menjadikan mereka banyak menjual sahamnya sehingga pasar modal kita turun. Kemudian di pasar obligasi mereka juga menjual obligasinya. Nah, lalu setelah mereka menjual kan mereka mengkonversinya dalam bentuk dolar, sehingga mereka menukarkan hasil penjualan dari investasinya ke dolar, sehingga permintaan dolar meningkat, nah rupiah kita juga melemah.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level baru di atas 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat juga mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Salah satunya datang dari Xinhua, media massa terbesar asal Cina yang menyoroti pergerakan mata uang Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, pakar hukum menilai harus ada kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dan pekerja terkait pemberian gaji untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
15: Pemberian gaji di bawah UMK kepada tenaga kerja kerap terjadi, namun hal ini tidak selamanya berujung pada hukum pidana. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya, Dr. Hamdani, harus ada kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dan pekerja.
16: Perusahaan kecil pun ketika boleh membayar upah di bawah ketentuan UMK, itu harus ada kata sepakat. Jika sepakat, maka ada konsekuensi. Satu, bahwa jika terjadi perselisihan, maka para pihak tidak akan menempuh jalur hukum, tapi diselesaikan secara musyawarah mufakat dan perundingan. Begitu nggih. Nah, berarti kalau sudah sepakat melepas tentang pidananya, Pak? Iya, jika tertulis dan disepakati. Jika tidak tertulis dan tidak disepakati, maka ada potensi pengusaha bisa diadukan, pengusaha bisa dilaporkan, pengusaha bisa digugat.
15: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UEP Surabaya, Dr. Andi Usmina Wijaya menilai, dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan antara perusahaan dengan pekerja harus seimbang dan setara.
17: Pembangunan hukum ketenagakerjaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yang namanya kedudukan perusahaan dan kedudukan pekerja harus seimbang, harus setara. Jangan satu di atas, satu di bawah. Ini menjadi salah satu penindasan menurut saya. Jangan sampai itu terjadi. Dengan keseimbangnya ini, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan kepada pekerja. Salah satunya apa? Salah satunya perusahaan harus memberikan yang namanya pelatihan, supaya pekerjanya pinter. Seimbang kan? Perusahaan harus memberikan sertifikasi. Termasuk di sini yang paling penting, perusahaan harus memberikan upah kepada pekerja. Sebagai bentuk posisi seimbang di dalam kegiatan dalam hubungan industrial yang dicita-citakan.
15: Dekan Fakultas Hukum UEP Surabaya, Dr. Andi Usmina Wijaya mengatakan, perusahaan adalah pihak yang memberikan modal bagi pembangunan nasional. Dampaknya kepada masyarakat secara langsung memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, transformasi sektor pertanian menjadi momentum kebangkitan pangan nasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Cantia melaporkan.
18: Sektor pertanian di Indonesia saat ini tengah didorong untuk melakukan transformasi besar dari metode tradisional menuju pertanian modern. Angka ini dipandang sebagai momentum kebangkitan pangan nasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penyuluh Pertanian Kabupaten Kediri, Jimli Asidiki, menekankan bahwa kunci utama regenerasi petani muda adalah mengubah cara berpikir atau mindset bahwa petani kini bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Menurut Jimli, stigma bahwa petani itu melelahkan dan tidak menguntungkan perlahan mulai terkikis berkat kehadiran teknologi dan kebijakan pendukung, seperti penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP yang menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
19: Bagaimana sih cara mendorong kita agar pemuda-pemuda itu mau bertani? Kita harus menampilkan bahwa tanah itu menguntungkan. Kalau zaman dulu kan ketika ada waktu panen, harga mungkin agak turun atau jeblok gitu ya. Sekarang kan dengan adanya peraturan dari presiden atau dari permentan itu kan ada namanya HPP. HPP harga pembelian di tingkat petani. Itu juga menurut survei kami di pertanian, apalagi ketika kami juga berkunjung ke beberapa petani, beberapa desa itu, sekarang itu minat petani untuk berbudidaya atau bertani itu sudah semakin meningkat. Maksudnya sekarang mungkin sudah berubah, karena bertani sekarang bisa dikatakan lebih menjanjikan, apalagi dengan adanya teknologi-teknologi yang diberikan atau diperbantukan oleh Kementerian Pertanian dari hulu sampai hilir.
18: Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperbaiki kesehatan tanah dengan kembali menerapkan penggunaan pupuk organik sebagai solusi atas ketergantungan pada bahan kimia yang berlebihan. Dengan sinergi antara adopsi teknologi dan pelestarian semangat gotong royong, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi sektor yang prestisius bagi generasi di masa kini. Jantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Berikut laporan Ayu Citra selengkapnya.
20: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, sehingga kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
3: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
20: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
21: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
22: Bisa bertambah, Mas.
21: Bisa kalau penjualannya.
20: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selain di pendengar, kita akan memberikan informasi tentang perkiraan cuaca ya di Tuban pagi ini edisi tanggal 7 Juni 2026 ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Kita akan mendengarkan dan ini akan berlaku kurang lebih 12 jam ke depan. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arfi Susilo Witaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam segmen informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Tuban. Mari kita simak terlebih dahulu perakiran cuaca dari BMKG untuk periode tanggal 7 hingga tanggal 8 Juni 2026. Secara umum, wilayah Kabupaten Tuban hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara mencapai 97%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin antara 11 hingga 16 km per jam. Satu lagi peringatan penting dari BMKG di mana perlu diwaspadai angin kencang di wilayah Kabupaten Tuban.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar kabar dari BMKG tadi yang menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini, edisi tanggal 7 Juni 2026. Selain ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara tentunya di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.